0: kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
1: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Masih di sepeda teman berdua Cuman Cinta menemani kamu sampai nanti jam 10. Dari Mr. Johnny, Blue Moon apanya Blue Mentega? Wah itu mentega ya, masa mau sebut merek ya. Beda dong ya, Blue Moon tadi fenomena bulan ya teman berdua. Kalau itu mentega ya Mr. Johnny. Blue Moon artinya bulan sedih ya, sesuai sih sama bulan ini. Semoga teman berdua ya, di bulan depan, bulan Juni, semoga semuanya mendapat kabar baik dari apapun itu ya, dari mungkin dari diri kamu sendiri, dari sekitar kamu, dari manapun itu teman berdua ya, pokoknya semoga selalu mendapat kabar baik di bulan-bulan kedepannya. Memang bulan ini mungkin ya agak sedikit sedih ya, namanya juga hidup. IHSG turun, USD ya, dolar naik ya teman berdua ya, dari Mr. John ini. Iya, semoga segera membaik ya semuanya teman berdua ya, ekonomi negara kita tercinta Indonesia juga segera membaik lah ya, dolar juga semakin membaik ya, bisa kembali lagi ke ya 8.000 mungkin, oke ya. Semoga pokoknya doa terbaik untuk semua yang ada di dunia ini teman berdua ya. Masih ditemenin sama Jeje Majenta, buat yang mau WhatsApp boleh 081-327-866-966. Dari Zam juga nih ya, pagi Bray, mau request Tyson Fury, Sweet Caroline. Bisa gak ya? Nanti coba aku cariin ya. Di play ya Bray lagunya, terima kasih. Glory Glory Man United dan Persib Hattrick Champions. Ya selamat juga buat Persib Bandung ya. Back to back to back ya. Tiga musim teman berdua berturut-turut juara Liga 1 Indonesia ya. GGMU juga, GGMU selamat ya MU. Musim depan main di Champions League ya. Dan buat Persis Solo semoga bisa segera berbenah ya, semoga musim depan ya, karena musim depan main di Liga 2, semoga di musim selanjutnya bisa segera kembali ke Liga 1. Sa Jose.

Mau baca di WhatsApp lagi teman bro dua ya, dari Via. Selamat pagi kak, minta lagunya J-Hope yang Mona Lisa ya. Oke, boleh ditunggu ya. Sama Jungkook yang 3D, terima kasih. Oke, terima kasih Via, selamat pagi ya. Gimana kabar kamu di pagi hari ini? Terima kasih sudah masuk di WhatsApp ya. Ditunggu request lagunya Via ya. Nanti aku puterin lagunya buat kamu. Lanjut lagi teman bro dua dari Ninda. Halo kak, selamat pagi. Selamat pagi Ninda, request lagu Selena Grace yang idolaku dong, sumpah mati. Oh enggak, Selena Grace idolaku dong ya, sumpah mati. Oke boleh, nanti coba aku cariin ya. Udah rilis ya lagunya ya, tanggal 26 sih kemarin kalau nggak salah Ninda kemarin ya nge-mention ya. Nanti coba aku cariin, kalau udah rilis nanti aku puterin ya. Bener kan kemarin yang di-mention sama Ninda terus kan. Ditunggu ya Ninda ya. Salamnya buat kakak aja ya. Oke, terima kasih. Salam juga ya buat Ninda ya di Bandung. Salam buat semua teman-teman yang lagi ada di Bandung ya, berdomisili di Bandung. Thank you Ninda. Dari Via juga, sehat kak, kakak semangat siarannya. Terima kasih. Thank you so much Via, ditunggu request lagunya Via dan Ninda juga teman berdua di sini aja. Habis ini masih update-update informasi buat kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya teman berdua, pukul 07 lebih 30 menit saatnya update informasi ya, prediksi cuaca di hari ini.
1: Produa FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Pagi ini teman berdua langsung dari website bmkg.go.id. Dari kota Surakarta diperkirakan hujan ringan ya, di suhu 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai 98%. Kita bergeser teman berdua ke Sragen. Diprediksi, diperkirakan hujan ringan di suhu 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai 99%. Kita ke Sukoharjo teman berdua, diperkirakan, diprediksi hari ini hujan ringan di suhu 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 sampai 97%. Kita ke Karanganyar, lanjut lagi teman berdua ya. Hujan ringan diperkirakan di hari ini di suhu 22 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 sampai 98%. Kita ke Boyolali deh ya teman berdua ya. Diperkirakan pagi ini ya, hari ini, sorry, hujan ringan di suhu 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai 91%. Kita ke Klaten teman berdua ya. Di hari ini diperkirakan cuaca di Klaten cerah berawan di suhu 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69 sampai 93%.
1: Produa FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu narkoba.
5: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
6: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
5: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
6: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
5: Piye solusinya apa?
6: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
5: RRI?
6: Iya.
5: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
7: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Yuk teman Pro 2, kita update kondisi jalan dulu. Sekarang RRI Pro 2 Surakarta dan JJ Majenta sudah terhubung dengan rekan Raka Siwi dari Dinas Perhubungan Lalu Lintas Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Raka Siwi.
2: Selamat pagi Mas Cici.
1: Selamat pagi rekan Raka Siwi. Monggo silahkan laporannya.
2: Siap, terima kasih Mas Cici. Baru aja update kondisi lalu lintas terkini Kota Surakarta yang siap menemani kedatangan tamu. Berdasarkan pantauan sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pukul 07.46, kondisi lalu lintas pagi ini secara umum terpantau lancar hingga ramai lancar dengan peningkatan volume kendaraan di sejumlah ruas utama kota. Aktivitas masyarakat yang mulai padat seperti jam berangkat kerja, antar jemput sekolah, hingga distribusi logistik menjadi faktor utama meningkatnya arus kendaraan pagi hari ini. Arus lalu lintas dari arah Kleco menuju Simpang Tiga Kapten terpantau ramai lancar, dominasi kendaraan roda 2 dan mobil pribadi cukup tinggi. Namun laju kendaraan masih bergerak dengan stabil, kecepatan sedang, antrian pendek terlihat di beberapa titik traffic light. Terutama saat fase merah berlangsung cukup lama, pengguna jalan diimbau tetap menjaga jarak aman dan mengantisipasi kendaraan yang berhenti mendadak di persimpangan. Untuk kondisi lalu lintas di seluruh road dan kawasan Jolo terpantau ramai lancar, arus kendaraan dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak normal. Volume kendaraan angkutan barang dan logistik mulai mengalami peningkatan sehingga pengendara dapat lebih hati-hati saat berpindah jalur maupun ketika akan mendahului kendaraan besar. Sebagai selanjutnya di Jalan Samarjadi sebagai salah satu jalur utama Kota Surakarta, arus lalu lintas di Jalan Samarjadi dari arah Purwosari menuju Bundaran Geladak terpantau ramai lancar. Kepadatan mulai terlihat di beberapa titik strategis seperti di Simpang 4 Purwosari, kawasan Ngapeman hingga Bundaran Geladak. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, kondisi lalu lintas masih terkendali berkat pengamanan petugas di lapangan dan optimalisasi sistem lampu lalu lintas. Sementara itu, di arus lalu lintas di Jalan Kapten Mulyadi dari arah Simpang 4 Baturono menuju Simpang 4 Cangkrah terpantau ramai lancar, aktivitas kendaraan roda 2 cukup mendominasi, namun kondisi jalan masih terkendali dengan kecepatan kendaraan relatif stabil. Dari ke jalan veteran mulai dari kawasan Tipes hingga Simpang Baturono, kondisi lalu lintas terpantau lancar, arus kendaraan bergerak normal tanpa hambatan berarti, dan jalur ini masih cukup efektif menjadi alternatif untuk menghindari kepadatan di pusat kota. Untuk kawasan Yosudarso, arus lalu lintas dari kedua arah juga terpantau lancar, aktivitas kendaraan keluar masuk area pertokoan, perkantoran, dan akses lingkungan warga mulai meningkat, namun belum menimbulkan penumpukan kendaraan yang signifikan. Selanjutnya, kondisi lalu lintas di kawasan Tugu Makoto hingga Simpang Makobrimob terpantau cukup ramai lancar, kendaraan roda 2 dan mobil pribadi mendominasi arus pagi ini. Baik dari arah Manahan maupun sebaliknya, kecepatan kendaraan terpantau sedang dan situasi masih kondusif untuk dilalui. Sobat Pro 2 yang lagi on the road pagi ini tetap fokus dan tetap aware. Jangan lupa smart driving, hindari penggunaan posa saat berkendara. Gunakan helm untuk pengendara roda 2 serta sabuk pengaman untuk roda 4. Pastikan juga kendaraan dalam kondisi prima sebelum memulai perjalanan. Karena perjalanan yang nyaman bukan cuma soal cepat sampai, tapi juga tentang saling menghargai sesama pengguna jalan. Tetap tertib, tetap sabar, dan tunjukkan budaya berlalu lintas yang aman dan berkelas khas Wong Solo. Demikian traffic report pagi hari ini dari Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Semoga perjalanan Sobat Pro 2 FM hari ini lancar, aman, nyaman, dan bebas hambatan. Demikian Mas Cici.
1: Siap, rekan Raka Siwi, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Yo teman berdua, update informasi lowongan pekerjaan dulu ya. Dari Instagram resmi @disnaker Kota Surakarta. Ada Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta teman berdua ya, yang berkolaborasi dengan BPVP Surakarta membuka pendaftaran rekrutmen bersama PT Matahari Tire Indonesia, perusahaan terkemuka dalam industri manufaktur ban yang berlokasi di Kendal. Kualifikasinya teman berdua, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, laki-laki usia minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK, bersedia bekerja long shift, tinggi badan minimal 165 cm. Tahapan seleksi teman perdua ada seleksi di Solo ya, tes fisik dan psikotes dan juga wawancara, dan kemudian seleksi di Kendal, medical check up. Lokasi penempatan kawasan industri Kendal teman berdua, dengan benefit gaji UMK Kendal plus lembur, BPJS, seragam plus sepatu safety, makan siang dan snack, dan juga reward. Dan untuk pendaftaran dibuka sampai dengan 9 Juni tahun 2026. Tahun ini teman berdua ya, kamu bisa langsung cek di Instagram resmi @disnaker Kota Surakarta. Satu lagi deh teman berdua. Mana ya? Karena di sini jujur sih banyak banget ya yang bisa kamu dapatkan tentang informasi lowongan pekerjaan teman berdua ya. Ini dari Mitra 10. Solo baru ya, Mitra 10 membuka peluang bergabung untuk posisi staff gudang dan sales store teman berdua dengan kualifikasi ramah dan komunikatif, berpengalaman di bidangnya minimal 1 tahun, bersedia bekerja shifting, dan apa yang kegiatan, sorry teman berdua, penempatan Mitra 10 Solo baru ya. Mitra 10 Solo baru bisa langsung kamu cek di Google teman berdua ya. Ini masih banyak banget informasi lowongan pekerjaan dari Instagram @disnakerkotasurakarta. Kayaknya gak mungkin ya aku bacain satu persatu. Aku bacain semuanya teman berdua. Pokoknya buat kamu yang bingung ya tentang, wah ini lagi pengen cari kerja, lagi cari pengen cari pengalaman baru, cari di mana ya brother? Langsung aja kamu ke Instagram @disnakerkotasurakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: Hambatan adalah hal-hal yang menakutkan yang dapat kamu lihat saat kamu menutup mata untuk melihat tujuanmu. Henry Ford.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu.

I want you to the bone. Kalau makan ayam sama kamu sampai ke tulang-tulangnya aku lakuin. Waduh. Pokoknya kalau semuanya aku lakukan sama kamu, pasti aku mau. Loh, kok gitu tiba-tiba? Pamungkas tetap pun teman bro dua ya, di pagi hari ini masih menemani kamu ya. Saatnya kita battle song ya. Pada kalau gak ada battle song itu berarti kurang ya teman bro dua ya. Enggak, karena kalau di weekend battle song libur ya. Karena ini weekdays, ini hari Senin teman bro dua ya. Battle song di pagi hari ini, kita galau-galauan dikit lah ya di pagi hari ini ya. Sendu-senduan dikit teman bro dua ya. Battle song di pagi hari ini, di hari Senin teman bro dua, kita battlekan. Yang pertama ada Fiersa Besari dengan Waktu Yang Salah.

featuring sama Tantri Sundari, teman berdua ya. Dan lagu ini kalau aku ya, aku merasa ya, bukan merasa sih, memang lagu ini nge-hype pada saat aku SMA, teman berdua. Itu sekitar tahunnya 2017-2018. Yang tepat di waktu yang sama. Jadi salah satu anthem lagu galau buat cowok dan cewek yang ketemu tapi di waktu yang tidak tepat.

Dul, rasanya tuh langsung kayak nostalgia waktu aku SMA, teman berdua. Kamu sering gitu gak sih kalau dengerin lagu? Langsung keinget di mana dan di masa kamu dengerin lagu itu untuk pertama kalinya. Fiersa Besari, Waktu Yang Salah, teman berdua, kita adukan dengan lagu galau juga ya, dari Queen of Galau. Ada Bernadia dengan Apa Mungkin.

0: Lagu yang dirilis tahun 2022 ini juga jadi salah satu lagu anthem ya buat orang-orang yang lagi galau, yang bingung kok bisa tiba-tiba aku ditinggalkan sama seseorang yang aku sayang, atau jangan-jangan apa mungkin?
1: Dari dulu semua burukku kau terima.
0: Jujur lagu ini gak nyaman banget Mamburda buat orang-orang yang ditinggalkan tanpa alasan yang jelas ya, karena menerka-nerka bertanya-tanya itu adalah sesuatu hal yang kayaknya jangan sampai terjadi lah ya.

Aduh, terlalu banyak pertanyaan di lagu apa mungkin ini teman berdua ya. Sorry ya buat kamu yang mungkin sedang bertanya-tanya. Sedih karena ditinggalkan seseorang ya. Ditinggalkan bucinan kamu. Dan tidak ada alasan yang jelas. Aduh, daripada gitu mending kita langsung aja. Buat kamu teman berdua vote ya. Battle song di pagi hari ini. Waktu yang salah dari Fiersa Besari. Kita adukan dengan Bernadia apa mungkin. Langsung ke WhatsApp 081 327 866 966.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebelum kita hitung bareng-bareng voting dari kamu yang sudah masuk di pagi hari ini di Battle Song Teman Berdua Waktu Yang Salah dari Fiersa Besari, dibattlekan dengan apa mungkinnya Bernadia. Mau bacain WhatsApp dulu Teman Berdua ya. Ini ada telepon yang sudah masuk dari Oma. Kita coba angkat ya Teman Berdua ya. Halo, selamat pagi Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Bang Didi.
0: Selamat pagi Oma. Duh, lama gak dengar suaranya Oma nih.
1: Iya, lama.
0: Gimana Oma, kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Gemetan cerah.
0: Gimana Oma, sorry?
1: Gemetan cerah.
0: Gimana Oma?
1: Gemetan cerah, Bang.
0: Oh, gemetan cerah, oke. Terima kasih Oma ya. Dari tadi pagi iya. Berarti cerah ya. Tidak mendung sama sekali ya Oma ya. Atau ada mendungnya dikit
1: iya.
0: Nih?
1: Enggak ada.
0: Oke. Oma gimana?
1: Itu aku pilih
0: Fiersa
1: Besari aja.
0: Oke, Fiersa Besari aja. Oke, boleh. Waktu yang salah dari Fiersa Besari ya, Oma ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bang Cici aja.
0: Oke.
1: Selamat ya siaran. Semoga karirnya terus lancar.
0: Amin.
1: Terima kasih ya, Bang.
0: Terima kasih Oma ya sudah masuk ya di telepon. Oke, siap. Teman berdua juga yang mau telepon seperti Oma juga boleh ya, voting langsung lewat telepon, WhatsApp ya, Mas. Langsung sama ya. Ngomong apa sih? Kok belibet jadinya? Yang mau telepon-telepon bisa langsung ke WhatsApp ya, sama 081, pokoknya belakangnya 966 dah itu ya. Kamu bisa langsung telepon, langsung voting lewat telepon bisa, teman berdua. Lanjut lagi dari Tito yang mau bacain WhatsApp. Selamat pagi kak, request masa kini dan masa indah lainnya dari Nuka sama The Way You Look At Me, Nyoman Paul. Jangan lupa diputar ya kak, terima kasih. Oke, siap, ditunggu ya request lagunya ya Tito ya, thank you. Lanjut lagi Teman Berdua dari Best Friend Forever, voting juga tapi juga request lagu. Selamat pagi kak, selamat pagi, aku izin request Pura-Pura dari Liodra, makasih kak. Oke, sama-sama, ditunggu ya Best Friend Forever ya, request lagunya ya. Bacain lagi request dari Aida. Selamat pagi JJ, aku voting. Oh ya, nanti aku bacain ya votingnya ya. Mau request dulu dong? Boleh. Diputerin Serana dari For Revenge. Thanks JJ and good luck for today. Good luck for you too Teman Berdua ya, yang beraktivitas, yang berkegiatan di pagi hari ini. Semuanya pokoknya lancar-lancar. Jangan kemana-mana, di sini aja habis ini. Kita hitung Battle Song Fiersa Besari Waktu Yang Salah, dibattlekan, diadukan sama apa mungkin dari Bernadia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Pura-pura dari Liodra, teman berdua ya, masih menemani kamu di spa dari pagi hari ini ya, di jam terakhir di Jam Agenda Siaran. Kita hitung battle song di pagi hari ini. Siapakah pemenangnya, teman berdua, antara Fiersa Bersari dari Waktu Yang Salah, kebalik ya, Waktu Yang Salah dari Fiersa Bersari, atau Bernadia Apa Mungkin?

Dari Theo. Selamat pagi, Bray. Selamat pagi, Theo. Aku pilih Bernadia yang apa mungkin. Oke, siap. Thank you ya, Theo ya. Satu poin buat Bernadia dan satu poin buat Firsa Besari karena tadi Oma udah voting lewat telepon ya, teman berdua ya. Lanjut lagi dari Best Friend Forever. Aku pilih waktu yang salah, Bray. Oke, siap. Thank you ya, Best Friend Forever ya. Udah aku puterin juga request lagunya, Pura-pura dari Liudra. Lanjut lagi dari Ahmad Dwi. Selamat pagi, Bray. Selamat pagi, bro. Aku pilih Bernadia, Bray, yang apa mungkin. Oke, siap. 2-1 ya. Sorry. 2 sama skornya. Lanjut lagi dari Aida, thank you by the way Ahmad Dwi. Dari Aida tadi request ya, Serana for Revenge, udah diputerin ya. Thank you ya Aida ya, aku pilihnya pilih Bernadia aja, Bray. Yang apa mungkin, oke siap. Nambah satu poin lagi ya teman berdua dari Bernadia, apa mungkin. Poinnya 3-2, unggul satu poin. Lanjut lagi dari Dia Ristanti. Aku voting Bernadia, Bray. Siap. Thank you ya, Dia ya. Nambah satu poin teman berdua. 4-2. Lanjut lagi dari Iki Dias. Iki fix apa mungkin by Bernadia yang winner, Bray J. Oke, siap. Thank you so much ya, Iki ya. Pantunnya mana nih, Iki nih? Lanjut lagi dari Yoyo. Better Song Today, hari Senin, Bray. Aku voting waktu yang salah. Dari Firsa Besari. Oke, siap. 5-3 ya, skornya ya. Lanjut lagi, 82 dari Dita. Aku pilih waktu yang salah, Bray. Semangat Senin, teman-teman berdua. Thank you so much, Dita ya. Semangat Senin juga ya buat kamu Dita dan teman berdua juga. Thank you. Satu poin untuk Firsa Besari. 5-4. Masih unggul satu poin ya Bernadia ya. Lanjut lagi dari Yoyo di Joglo. Kayaknya aku untuk yang ini aku gak akan milih Bernadia, Bray. Kenapa? Karena langsung terbayang Tiara Andini waktu tampil di kontes itu tuh. Menurutku itu cover waktu yang salah terbaik sih. Oke. Oh, Tiara Andini ya. Satu poin ya buat Firsa Besari ya waktu yang salah. Thank you ya, Yoyo ya. Lanjut lagi teman berdua dari Unike. Aku pilih waktu yang salah, Bray. Yang atas pokoknya. Oke, siap. Berbalik unggul nih teman berdua ya. Satu poin jadi 6-5. Thank you so much, Unike. Lanjut lagi dari RBM Family. Selamat pagi, Pro 2. Selamat pagi, RBM Family. Aku pilih apa mungkin Bernadia. Thank you so much ya, RBM Family ya. Jujur, pagi hari ini kok sepertinya feelingku mengatakan battle song di pagi hari ini poinnya akan berakhir imbang teman berdua ya. Pecah telur kah DJ Magenta? Masih ada dua voter lagi ya, voter yang akan menentukan apakah imbang ya, atau ya seperti biasa salah satu yang menang. Lanjut lagi dari Aryati Titi. Sepada Aryati. Aku voting Bernadia, apa mungkin. Oke, siap. Thank you so much ya Aryati ya. Masih aku tungguin nomor 2 voting dari kamu. Waktu yang salah atau apa mungkin.
Karena ada satu voter lagi teman bro dua ya, dari Lika. Sambil menunggu WhatsApp kamu yang masuk ya, karena abis ini Battle Song akan ditutup votingnya. Perolehan poin sementara Bernadia dengan 7 poin, sedangkan Firsa Besari dengan 6 poin. 1 poin aja untuk menyamakan kedudukan dari Firsa Besari teman bro dua. Voting Battle Song kita tutup. Voter terakhir teman bro dua dari Lika. Selamat pagi Bray. Selamat pagi Lika. Aku pilih Waktu Yang Salah dari Firsa Besari. Karena voting sudah ditutup teman bro dua, finally akhirnya Jemaah Cinta di Battle Song pecah telur ya, imbang teman bro dua. Dengan perolehan poin masing-masing 7 ya, dari Firsa Besari Waktu Yang Salah 7 poin. Apa mungkin Bernadia juga 7 poin. Thank you so much teman bro dua yang sudah voting, dan untuk pertama kalinya Battle Song di pagi hari ya JJ Magenta. Tidak ada pemenangnya ya. Akhirnya bertahun-tahun loh aku menunggu momen ini teman bro dua. Kita rayakan gak sih? Puter yang mana dulu ya? Bingung deh kalau kayak gini. Puter Waktu Yang Salah dulu kali ya, teman bro dua ya. Di sini aja, jangan kemana-mana. Masih nemenin kamu sampai jam 10 di jam terakhir JJ Magenta siaran kita ke Waktu Yang Salah. Habis itu kita ke Bernadia dengan Apa Mungkin.

0: Mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng, toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
1: Iya, Mbak. Tapi...
0: Tapi apa?
2: Anu, Mbak. Tapi...
0: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku, roti bakarnya gosong, Mbak.
0: Iya, maaf, Mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Zona Ngopi Kita Indonesia, teman berdua ya, di hari Senin ini. Tapi mau bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di pagi hari ini. Ada dari Dewi Satrio tadi reply story WhatsApp Produa ya. Waktu yang salah by Virsa Besari. Ya, sayang sekali tapi sudah ditutup ya Dewi ya. Tapi enggak apa-apa. Tapi di pagi hari ini tadi Jaja Majenta akhirnya ya pecah telur karena battle song di pagi hari ya sama Jaja Majenta akhirnya berakhir tanpa jawara. Sudah pernah, Bre? Sudah pernah battle song imbang? Sudah pernah battle song imbang belum kan? Belum kan? Belum kita?
1: Setahu saya yang namanya satu kompetisi itu pasti harus ada satu juaranya. Masa kayak Kapten Tsubasa juara bersama?
0: Iya, juara.
1: Itu cuma di dalam komik Kapten Tsubasa di mana Nankatsu dan Meiwa akhirnya juara bersama.
0: Juara bersama ya, Tete?
1: Iya.
0: Sama ini juga siapa itu, Bre? Si apa? Karage juara juga tuh, Karage.
1: Karage bukannya chicken ya?
2: Iya. Itu maksudnya
1: chicken Karage.
0: Satunya Karage apa? Aku mau ke situ tadi.
1: Yang mana sih?
0: Satunya Karage yang sering Sukutsi. Sukutsi apa Sukutsi? Kacu.
1: Akatsuki. Pain dong gitu.
0: Pain. Keren loh, tapi Akatsuki keren loh. Kayaknya lebih keren dari main karakternya deh kayaknya. Lebih suka Akatsuki deh kayaknya deh. Tapi tadi imbang, Bray.
1: Kok bisa?
0: Sama 77.
1: Iya, iya. Saya kirain enggak ada yang ngevote sama sekali gitu.
0: Kasian banget Pro 2 nih. Kita bubar aja radionya, kita pindah bareng-bareng kemana gitu.
1: Kira-kira gak ada yang menang karena gak ada vote. Terima kasih kontribusinya.

0: Selama ini udah ada berapa tahun sih Pro 2 ini?
1: Apanya? Pro 2?
0: Ada iya.
1: Pro 2 ada ya dari tahun 92 gak salah. 92.
0: Enggak, ya. Jangan peh Pro 2 terus 92 gitu.
1: Iya benar.
0: 93 jangan-jangan.
1: Oh, ditambahin satu-satu ya.
0: Oh, okay. 92 ya? Udah lama ya berarti ya?
1: Lumayan.
0: Oh, oke. Okay. Berarti tapi paling awal Pro 1?
1: Pro 1. Oh, pasti. Okay. Kan dulu cuma ada satu programa. Ini kita anak patilas apa gimana?
0: Radio kambing kita di sini.
1: Apa tadi hasilnya
0: imbang, equal, yeah. Sama. Mm-hmm. Waktu yang salah dari Virsa Besari, okay. Sama apa mungkinnya Bernadia. Lagu-lagu galau kan? Sama 77 poinnya gitu.
1: Wah, berat nih, berarti kita harus tetap ada yang menang. Caranya gimana?
0: Kan udah diputar tadi lagunya juga.
1: Oh gitu. Oh udah. Oh tak kira
0: udah selesai.
1: Tak kira iki enek konflik terus kudu enek vote satu tambahan dengan waktu kurang lebih 2 menit gitu. Ayo buruan.
0: Enggak. Udah tadi sudah ya. Terhitung dan ternyata skornya imbang. Kan Anda berapa tahun battle song setiap pagi, Bre? 2 tahun?
1: Hampir 2 tahun kali ya.
2: Kaget.
1: Ternyata ada
0: kagetnya gimana, Bre?
1: Sap ya.
0: Kasih contoh kaget yang benar.
1: Coba dikagetin.
0: Coba kagetin. Kayak tadi. Wah, gitu.
1: Ah. kaget saya gitu, maaf. Saya tuh kalau orangnya satu gak kagetan, orang gumunan, sama elegan.
0: Oh elegan.
2: Ya.
1: Jadi tetap kalau dikagetin tuh, ah gitu. Minimal ya saya tuh agak jondil sedikit.
0: Gimana tuh?
1: Kaget. Ya itu berarti yang kayak di meme ya. Kalau Shirley kagetnya gimana coba, kita kagetin.
2: Aku kagetan sih orangnya sih.
1: Ya coba kita kagetin ya.
2: Iya. Wah kaget.
1: Oh, iya. Menyesuaikan, orangnya adaptif.
2: Iya.
1: Dari cara kagetnya kita tahu kalau Shirley itu orangnya bisa beradaptasi dengan baik. Jadi kagetnya seperti apa disesuaikan dengan responnya.
0: Itu.
1: Wah kaget.
0: Cara kaget dan ngagetinnya tuh di harus situasi sama. Apa tadi itu kayak gitu, Bray? Situasi apa tuh seperti itu tadi?
1: Situasi itu ketika ada orang yang gak boleh dengar kalau kita tuh ngagetin.
0: Pokoknya di bilik-bilik gitu ya?
1: Misalnya di perpus.
0: Oke.
1: Gak di bilik.
0: Gak ngapain di
1: perpus. Ada teman lama saya nih. Atau gimana, ada Shirley nih.
0: Oke. Okay.
1: Ya penyiar Pro 2 nih. Ah mau ngagetin tapi gak gue bilik-bilisik.
0: Oh iya ya kan? Benar.
2: Wah kaget.
1: Nah otomatis librarian-nya gak bisa marah.
0: Iya.
1: Gak bisa marah.
0: Iya, oh iya. Gitu.
1: Atau di funeral. Dark banget. Ngapain lagi di funeral mau kaget-kagetin?
0: Aku ketawa sih, aku ketawanya. Salahnya respon gue salah.
1: Gak boleh, respon gue harusnya dingin.
0: Aduh, maaf.
1: Tapi dinginnya dari ini aja, kata-kata aja, jangan dari kaki.
0: Itu sama aja dong. Nah nih dari Dewi Satria tadi ya, spesial buat Mbakku Susi Ning di SMP Negeri 1 Tawangsari Sukoharjo katanya. Love you Mbak gitu. Ada yang mau balas love you tuh?
1: Enggak.
0: Shirley mungkin?
1: Karena kan bukan dituju bukan kita.
0: Oh iya, enggak juga ya?
1: Iya.
0: Berarti buat Mbak Ning ya?
1: Iya.
0: Kita datangkan Mbak Ning. Ada Mbak Ning di sini nih.
1: Wah iya benar Mbak Ning. Selamat pagi Mbak Ning, sehat?
3: Iya.
1: Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Rob. Impersonate-nya kacau sih. Impersonate-nya parah sih. Julid parah, sumpah. Julid gila. Julid parah.
3: Bener-bener
1: banget. Parah sih.
0: Tapi benar
1: enggak nyangka saya.
0: Mbak Ning Shirley sangat amat menghayati ya karena Mbak Ning kan sama suka di sini juga.
1: Oh
0: kan?
1: Iya,
0: kayak di
1: iya.
0: Bawah mixer
1: banget,
0: gitu.
1: Banget. Iya, sampai segitunya dia bisa meniru gitu ya. Wow, amazing. That was amazing.
0: Kok gitu loh ya. Iya. Ya gimana ya. Oke, thank you ya Dewi Satria ya. Nih dari dia Ristanti. Jadi aku request Salvatore Lana Del Rey. Lagi suka banget lagu-lagunya Lana Del Rey. Thank you ya JJ. Oke. Boleh nanti diputerin ya. Finally pecah telur, tapi kenapa yang diplay yang pertama aja? Nah, kayak gitu gimana? Apa kita putar dua-duanya?
1: Nanti kalau diputar dua-duanya jadi mashup. Iya. jadi mashup. You're listening.
0: Mashup.
1: Iya, jadi tetap harus diputerin one by one.
0: One by one, tadi diputerin ya. Karena yang di atas ya, yang disebut pertama tuh si Firsa Besari. Jadi oh, waktu yang salah dulu gitu.
1: Oke, baiklah.
0: Lanjut lagi ya teman berdua dari Dwi. Dari Solo, request lagu dong Firsa Besari.
1: Udah tadi
0: di Battle Song. Kak Ani, apa tuh tadi, suara apa tuh?
1: Itu Mbak Ning lagi ngapain gitu?
0: Lagi ngisi das ya? Ya kenapa sih ngisi das apa salah?
1: Gak
0: gitu?
1: Salah.
0: Iya kan? Lagi tanya, Dok, ini lagunya apa, Dok?
1: Iya. Gitu. Parah.
0: Kok parah sih? Jangan seakan-akan tuh gitu. Kan tanya gitu sering Mbak Ning. Salam ya Mbak Ning ya.
1: Kompak kalian julidnya sih.
0: Gak jalan gitu loh. Ini. Kakak nanti kurban apa tahun ini? Kurban sapi, kambing, ayam, atau perasaan?
1: Jokesnya keluar lagi tiap tahun, oh my god.
0: Jokes-jokes yang biasanya ada di Hari Raya Idul Adha.
1: Iya, kamu kurban apa? Kurban perasaan.
0: Kok?
1: Iya.
0: Terus sambil ini bre, kadang tuh sambil body shaming. Kok kamu gak dikurbanin? Biasanya gitu,
1: aduh parah sih.
0: Katro, enggak lah.
1: Jadi korban itu kan sebenarnya apa ya, konteksnya itu kan kita ingin memberikan persembahan yang terbaik. Betul. Untuk Tuhan kan ya, untuk Allah kalau di dalam bahasa, kalau dalam istilahnya kita di Islam. Kan, ya. Jadi korban itu jangan dianggap sebagai kita konteksnya itu, meskipun artinya sama, yaitu victim.
0: Korban,
1: ya kan?
0: Benar.
1: Ya korban kan victim, ya kamu mau victim apa? Jangan gitu ya. Ternyata kan nanti jawabannya repot. Aku mau tahun ini aku mau playing victim.
0: Jangan masa playing victim, jangan.
1: Mentang-mentang artinya sama.
0: Beda tapi ya.
1: Victim itu korban.
0: Victim itu korban. Ya,
1: tapi kalau hari raya kurban bukan hari raya victim, bukan.
0: Bukan.
1: Ingat ya. HRP nanti hari raya victim. HRP. Oh my god.
0: Bukan. Bukan perasaan-perasaan tapi ya ini jokes setiap tahun ada ya. Dan biasanya kalau enggak ini bray, pasti itu yang ada tuh biasanya cerita-cerita sapi ini ngamuk. Mesti itu pasti ada. Itu kenapa ya? Kenapa sih?
1: Harus sapinya ngamuk. Iya. Kenapa di Indonesia itu jarang banget ada kedengeran ontanya ngamuk, padahal kan ada. Kerbau unta.
0: Itu kan jarang tapi di Indonesia. Iya. Kenapa enggak tukang minimal jagalnya yang ngamuk?
1: Wedus, minimal wedus.
0: Oh iya, kenapa enggak tukang jagalnya yang ngamuk?
1: Ngeri no, gue bendo.
0: Siapa tahu.
1: Kamu gue bendo ngeri, landep meneh gue dilandepi.
0: Kan siapa tahu, jadi biar enggak sapi-sapi terus gitu loh yang ini, bray.
1: Iya.
0: Yang ngamuk, pasti tuh ada loh. Kalau enggak pasti sapinya ada apanya biasanya?
1: Ucul.
0: Atau sapinya ucul itu, terus ada sapinya kadang ada cacingnya gitu.
1: Itu pasti.
0: Itu pasti, itu kayak begitu.
1: Kan memang justru karena memang ketahuan, itu membuktikan kalau dunia atau dinas kesehatan tuh kerja.
0: Oh iya.
1: Iya kan? Bener. Berarti dia memantau benar sapi itu yang dikonsumsi benar-benar layak dan sehat untuk masyarakat.
0: Iya, gitu. Benar-benar.
1: Gak asal.
0: Dan nanti di ini ya berarti ya, Bro ya. Di tanggal 27 ya? Mei ya, hari Raya Idul Adha insyaallah ya. Iya, nanti juga akan diadakan salat Id di sini teman berdua ya, di halaman RRI Surakarta.
1: Betul.
0: Terbuka. Langsung aja kamu datang, bisa kan, boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Silakan. Karena nanti juga
1: tinggal tunjukin membernya aja kok.
0: Enggak, member apa?
1: Member RRI.
0: Member RRI. Saya aja enggak punya loh.
1: Sama.
0: Main member-member aja.
1: Ya udah pokoknya datang aja.
0: Iya.
1: Tunjukin member-member apapun, justru kalau kamu punya member kita curiga.
0: Siapa Anda? Gitu. Ini kita gitu. Ini diliatin orang banyak nih, malas saya tuh.
1: Ya enggak apa-apa, biar kelihatan kalau kita tuh kerja.
0: Gitu.
1: Ya selamat datang ya untuk yang tamu kunjungan dari UMS ya.
0: UMS. UMS ya, Muhammadiyah ya, Universitas Muhammadiah.
1: UMS ya.
0: Iya tuh ininya sih, kotak tulisan agak panjang gitu.
1: UMS.
0: Iya,
1: UMS. Pagi. Ya.
0: Untung yang siaran pagi bukan Rama.
1: Pasti
0: heboh banget.
1: Oh my god.
0: Itu pasti langsung
1: tiba-tiba dia udah jadi guide.
0: Iya, benar, ada kakak Ersa, ada kakak Maya, ada kakak Farah. Iya,
1: tiba-tiba lagu-lagu tuh mengalun tanpa henti, non-stop, tiba-tiba udah keliling dia. Udah jadi guide dadakan dia.
0: Lagu-lagu mengalun tanpa henti.
1: Jazz musik.
0: Perunggu 33 kali. All Too Well, Taylor Swift.
1: 10 menit. Taylor version.
0: Panjang banget ya, tempat berdua ya. Ini kita, sekalian kita Indonesia ya, bro ya?
1: Boleh.
0: Karena kita bahas prestasi-prestasi warga negara Indonesia dari ini Pandawara Group.
1: Oh, itu sudah tidak dilakukan lagi kiprahnya di dunia apa ya, kebersihan lingkungan lah.
0: Betul. Dan ya, 5 pemuda asal Bandung ya, Bre ya. Mm-hmm. Kan di TikTok kan pasti 5 orang terus tuh. Udah kayak Power Ranger kan.
1: Iya, karena
0: kan
1: Pandawa makanya. Pandawa 5. Tuh di mana-mana 5.
0: Pandawa
1: untung
0: tuh di mana-mana.
1: Kalau kita mau menyaingi mereka, namanya Kurawara.
4: Jahat dong.
1: Tapi kan 100 banyak. Banyak karena 100. Enteng kerjaannya.
0: Kuantitas doang. Iya.
1: Kalau Pandawara 5, baik. Kurawara 100 jahat semua. Kurawara. Nah, dia harus nyampah aja. Kerjaannya 100 orang tuh nyampah, yang nyapuin Pandawara.
0: Itu pikir kasihan lu ya. Tapi apa benar ya, apa kita harus bikin opposite dari
1: enggak usah. Masa ada oposisinya masalah lingkungan hidup.
0: Enggak lah, jangan lah.
1: Yang bagus semuanya.
0: Iya.
1: Kurawara.
0: Kalau bisa jadi Pandawa semua teman yeah. berdua ya. Nah, dari Pandawara Group ya berhasil meraih 2 rekor dunia dari Guinness World Record, Bray. Hmm. Ah, kan dulu kamu, Anda pernah ya, Bray?
1: Gimana? Maaf?
0: Anda pernah dapat Guinness World Record?
1: Sebagai apa saya lupa. Tolong saya dirimain.
0: Dilempar lagi loh ya sama berdua ya.
1: Maaf, terlalu banyak rekor yang saya ciptakan soalnya.
0: Salah satunya apa? Tuh kan. Lempar-lempar terus lah ya. Nah nih, dari Pandawara Group ya meraih rekor sebagai pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak di dunia.
1: Oh.
0: Saat ini kelompok tersebut memiliki lebih dari 12,1 juta pengikut di platform TikTok. Salah satunya adalah Croissant followernya.
1: Saya ya berarti ya. Iya.
0: Follow gak? Follow gak?
1: Enggak.
0: Kraus. Kan tinggal main-main aja.
1: Jarang buka TikTok.
0: Mm-mm. Dan kalau dilihat ya dari kontennya teman berdua ya. Mm-hmm. Ini menurut Anda, Bray. Yeah. Anda bisa gak buat menerapkan apa yang diterapkan sama Pandawara?
1: Insya Allah bisa.
0: Belum disum. Aku kayaknya susah ya.
1: Insya Allah bisa. Tapi kenapa? Tapi gini. Maksudnya kita preventif aja.
0: Contohnya?
1: Misalnya Pandawara tuh kan bisa menggerakkan orang dengan kekuatan follower mereka gitu kan ya.
0: Mm-mm.
1: Kemudian juga dari Pemkab, Pemda itu juga ikut bergerak ya kan. Kalau kita, ya apalah kita gitu kan ya. Ikhtiarnya ya mendingan kita preventif aja. Misalnya kita punya sampah, ya kita buang tempat yang seharusnya.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga bawa tumbler kemana-mana.
0: Iya. Yeah.
1: Kan? Biar kita gak usah memperbanyak sampah plastik gitu.
0: Benar.
1: Gak usah seperti Pandawara, tapi intinya kita harus punya keinginan yang sama, punya tujuan yang sama, yaitu membuat tempat yang lebih bersih, lebih baik, ya kan?
0: Diawali dari hal-hal kecil, Bre.
1: Gila.
0: Contohnya di studio sini lah. Studio sini kan bersih banget.
1: Bersih banget ini tuh.
0: Parah tuh.
1: Bersih.
0: Gak ada.
1: Bersih. Orangnya yang reketan.
0: Orangnya tuh sekarang udah bersihan, penyiar-penyiar berdua bersihan. Dulu kan kotoran kan. Sekarang bersihan.
1: Enggak usah. Gitu. Nah, itu beda.
0: Itu beda konteks gitu. Jadi Bang Pandawara ini memang terkenal banget ya teman berdua ya. Emang nyemplung sungai buat bersihin Ciliwung gitu-gitu teman berdua. Dan tercatat di Guinness World Record sebagai TikTokers ya, pegiat di lingkungan hidup dengan follower 12,1 juta. Selain itu, Bray, Pandawara juga mencatat rekor dunia dalam kategori membuka dan memisahkan label serta tutup dari 5 botol plastik dengan waktu tercepat.
1: Gimana?
0: Gitu. Gimana? Nih, dalam kategori membuka botol ya, dan memisahkan label. Ada labelnya tuh, biasanya tuh.
1: Okay.
0: Merek-mereknya gitu, serta tutupnya tuh, jadi dibuka sama dicopotin gitu.
1: Oh, jadi
0: kebayang nggak?
1: Iya, ini air mineral.
0: Okay, kita
1: dia air mineral. Tutup, ada plastik yang nempel labelnya itu merek brandingnya. Berarti itu dilepas, dicopot, terus ini didaur.
0: Iya. Yeah.
1: Si plastiknya, iya sih. Memang kalau saya lihat di beberapa konten itu, kalau air mineral itu bentuknya gelas, dia harus pakai alat sobekan khusus gitu.
0: Gelasnya yang mana tuh?
1: Yang air mineral bentuk gelas.
0: Gelas? Oh iya, sedotan.
1: Terus disobek.
0: Iya. Oh iya.
1: Karena
0: yang
1: bisa didaur itu adalah plastik yang warnanya putih.
0: Oh, kalau warna lain gak bisa ya, Bre?
1: Iya.
0: Susah.
1: Hitam
0: tuh susah ya? Kresek hitam ya?
1: Iya, kresek hitam itu justru malah kumpulan dari plastik-plastik yang gak jelas. Makanya jangan dipakai untuk makanan.
0: Oh gitu.
1: Untuk bungkus okay. barang aja.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Karena dia paling paling apa ya? Ampas lah intinya.
0: Iya iya iya iya. Oke oke oke oke oke oke. Ya kita ucapkan kepada Pandawara Group ya.
1: Ya,
0: jangan senang dulu Pandawara Group. Kita masih ada Kurawa Group, enak aja. Jangan senang-senang dulu ya kan.
1: Kalau 4 orang Punakawanra.
0: Punakawanra. Oh, Pandawara kun Punakawanra.
1: Punakawanra kan 4.
0: Oh iya.
1: Mareng Trogong.
0: Oh iya benar-benar ada lagi?
1: Enggak ada sih, udah 4. 5, 100 itu setahu saya.
0: Kurawa. Hmm. Oke, okay. Selamat ya buat Pandawara Group. Semoga bisa selalu ini menginspirasi, Bray.
1: Betul.
0: Ya, tadi dari hal kecil ya, seperti kalau ya di studio sini, betul, karena betul, kita betul. Setiap hari ada di sini.
1: Ya.
0: Kita bersihkan, kita usahakan minus sampah.
1: Betul. Nah. Dan ingat, bukan berarti kalau misalnya ada sampah yang berserakan di mana-mana atau tempat yang kotor, itu bukan tugasnya Pandawara sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi tugasnya kita semua.
0: Lebih baik lagi malahan. Nanti suatu hari nanti Pandawara udah gak ngonten, udah gak kerja lagi.
1: Oh iya, itu harapannya justru, harusnya seperti itu.
0: Betul.
1: Jangan sampai orang-orang seperti Pandawara ini intinya berjaya lah. Karena berarti kan kotor.
0: Berarti kotor banget, iya. Benar.
1: Ya, kasihan dong mereka gak bisa ngonten lagi dong.
0: Ya mereka biar, dan nanti mereka jadi Kurawa.
1: Jadi villain.

Teman berdua, terima kasih ya buat yang sudah menemani Jajan Majen tadi pada pagi hari ini. Habis ini lanjut lagi santai siang barengan sama Shirley Anjali sampai nanti jam 3 sore. Sorry-sorry yang WhatsApp-nya gak kebaca, sorry-sorry yang request lagunya tidak terputarkan. Teman berdua, thank you so much. It's time to say mic's off. Jajan Majen pamit undur diri. Bye-bye teman berdua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku JJ Magenta. Teman Pro 2 Bayern Munchen sukses menjuarai DFB Pokal musim 2025-2026 setelah mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor 3-0. Hattrick Harry Kane mengantarkan Die Rotten menekuk Stuttgart di Olympia Stadion Berlin Minggu 24 Mei 2026. Hasil tersebut Teman Pro 2 memastikan Bayern Munchen meraih gelar double winner domestik pertama dalam 6 tahun. Sebelumnya Bayern Munchen telah memastikan meraih trofi Liga Jerman Bundesliga musim 2025-2026.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 Lisa Blackpink akhirnya resmi debut di panggung FIFA yang berkolaborasi dengan Anita and Rema dan merilis lagu berjudul Goals yang dipilih jadi official soundtrack FIFA World Cup 2026. Kolaborasi ini Teman Pro 2 menyatukan tiga genre besar dari tiga benua berbeda, K-pop, Brazilian Funk, dan Afrobeats. Lisa juga akan menjadi artis K-pop perempuan pertama yang tampil di opening ceremony FIFA World Cup. Lisa Blackpink Teman Pro 2 dijadwalkan akan tampil di SoFi Stadium Los Angeles bersama dengan Anita, Rema, Future, Katy Perry, sampai Tyla.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hola teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Shelly Angeli. Sekarang kita udah ada di Santai Siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Aku akan nemenin kamu. Aku juga mau sapa aja buat teman-teman dari Prodi Arsitektur, bener gak sih? Betul, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang lagi kunjungan ke sini ya. Bahkan juga beberapa waktu lalu pas banget sempat ada kayak pengetesan peredam suara gitu ya. Oke, baiklah, semangat deh buat kamu juga yang masih terus berjuang apapun itu, yang masih banyak tugas-tugas kuliah. Sekalian boleh kamu request lagu sama aku, yang pengen dengerin lagu yang lagi jadi mood booster kamu akhir-akhir ini, boleh bagi tahu aja. Boleh lagu Indonesia maupun mancanegara, tinggal kasih tahu aja di 081-327-866-966. Ada yang mau request lagu mungkin? Naif yang apa?
1: Aku rela.
0: Aku rela. Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Oke, coba nanti aku cek dulu. Tapi aku mau puterin lagu yang kayaknya tuh kemarin aku sempat dengerin lagu ini dan enak juga ya lagunya, dari Coldplay, Yellow. Enjoy the song.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Seribu kali dari Gia Indrawari. Sekarang tuh banyak banget lagu-lagu yang judulnya tuh pakai angka-angka ya. Kemarin ada kok yang rilis lagu baru gitu. Aku lihat di status WhatsAppnya temen. Terus dia pakai apa namanya tuh backsoundnya tuh lagu judulnya 2001 kalau nggak salah. Itu lagu siapa ya kemarin tuh ya? Sebentar deh. Kalau nggak salah Adrian Khalif. Iya benar.
1: 2001.
0: Iya.
1: Nah, kita udah 2026 ngapain sih gagal move on banget?
0: Lah ini kayak Indrawari malah 1000.
1: Ya, itu mana sebelum Masehi.
0: Aduh, terus juga ada 33 kali ya kan teman Pro 2. Terus kalau manja ada 2002, 2002 tuh si Anne Marie.
1: Terus 22 from Taylor Swift. Apalagi ya yang ada angkanya?
0: Belum nemu lagi nih. Bentar, aku cek ya. Adrian Khalif 2001. Aku make sure dulu teman Pro 2. Ada aja ya.
1: Terus ini usia 17 dulu.
0: Oh iya 17.
1: Usia 17 Tulus. Itu dulu bukan.
0: Oh bukan ya?
1: Dulu itu si Ariel sama Nuri Syaden.
0: Oh.
1: Ada.
0: Judulnya lagunya. Usia 17. 17.
1: Itu tahun berapa ya? Coba tak cek dulu ya. Mungkin beberapa dari teman Pro 2 pernah dengar lagunya, tapi itu udah lama banget, usia 17. Dulu biasanya untuk Sweet Seventeen-an gitu.
0: Oke, kalau 17 ada juga dari Tulus ya, 17 itu biasanya buat wisuda anak-anak SMA. Iya. Lagu 17.
1: Tuh.
0: Usia 17.
1: Usia 17. Lirik usia 17 Peter Pan kapanlagi.com sama Nuri Syaden.
0: Nuri Syaden ya, aku baru dengar
1: belum,
0: ini
1: belum mah. Pernah tahu ya?
0: Belum.
1: Nanti pokoknya kita harus puter. Pokoknya gak peduli,
0: gak
1: mau tahu harus diputer.
0: Iya nanti off air ya tapi ya. Tapi kepo sih seperti apa gitu
1: bagus,
0: lagunya.
1: Lagunya bagus banget serius.
0: Oh iya?
1: Takkan takkan tering, nih refrennya ya.
0: Okay.
1: Takkan teringkari masa ini kan ku lalui. Gitu.
0: Wow.
1: Ya itulah pokoknya.
0: Oke.
1: Ya gitulah.
0: Bagus ya. Tapi menurut Rido bagus.
1: Bagus sih.
0: Cuman bagus. Sekarang udah jarang didengerin ya kayaknya.
1: Jarang banget. Okay. Tahun berapa sih coba? Tahun berapa dong gitu ya? Nurinya Nuri Aurora lagi.
0: Bukan Nuri Syaden. Oke.
1: Oh itu 2005,
0: bayanglah.
1: 2005 woy.
0: Aku masih kecil.
1: Jadi lagu ini merupakan salah satu track dari album kompilasi Soundscreen yang dirilis di tahun itu.
0: Wow. Kepo nanti tak dengerin deh coba ya. Apalagi ada Mas Ariel di situ kan. Peter Pan featuring Nuri Syaden. Terus ada juga lagunya Adrian Khalif nih.
1: Apa yang mana?
0: Judulnya 2001 kali.
1: Oh.
0: Segitu ya?
1: Gak mau kalah ya.
0: Iya, makanya.
1: Si Gia 1000, saya 2000 tambahin plus 1 lagi.
0: 2001 kali. Single terbarunya Adrian Khalif emang yang resmi dirilis tanggal 22 Mei kemarin. Baru banget, baru tuh berapa 3 hari yang lalu berarti ya. Dan ternyata langsung viral di TikTok. Makanya kalau di status WA teman saya tuh kok pakai itu backsoundnya di WA. Dan ternyata lagu ini tuh viral di TikTok karena ada kisah gitulah yang mengangkat dinamika pasangan yang emang sering bertengkar tapi nggak bisa pisah gitulah teman Pro 2.
1: Terus apa korelasi sama angka 2001 kali?
0: Itu masih jadi pertanyaan juga sih karena aku jujur belum dengerin lagunya.
1: Iya, dan teman Pro 2 surprisingly kita sekarang sudah kehadiran Adrian Khalif di studio.
0: Tinggi banget dia tuh ya. Dia tuh tinggi banget loh.
1: Iya, iya.
0: Mana aku
1: hatinya kan, hatinya. Sombong dong.
0: Jangan dong. Tapi kalau si
1: kolesterolnya, kolesterol.
0: Jangan. Enggak tahu sih tapi sih. Besok kalau ke sini harus MCU dulu ya. Enggak usah dong ya. Oke. Okay. Terus tapi kalau Gia Indrawari 1000 kali itu dari mana, Rido? Kamu tahu nggak?
1: Ya, seenggaknya itu disebutin dalam liriknya udah jelas gitu ya.
0: Iya sih.
1: Jadi seandainya aku hidup 1000 kali lagi, aku pengennya tetap sama kamu gitu loh
0: kamu,
1: intinya.
0: Iya. Mungkin kalau
1: ya nek wong Indonesia atau wong Jawa specifically itu pasti nek akeh. Ki gampangane sewu. Lawang sewu. Jane lawange ora nganti sewu.
0: Iya.
1: Tapi wakeh akhirnya nyebutnya
0: sewu.
1: Lawang sewu, terus grojokan sewu, karena banyak Jadi daripada dihitung gerojokannya berapa kali, ya udah dibilang sewu. Candi sewu, itu juga nggak sampai 1000. Mm-mm. Pokoknya banyak lah. Sewu kuto.
0: Sewu kuto. Nah. Wes tak liwati.
1: Nah kalau yang 2001 kali, nggak tahu ya.
0: Nggak tahu nih. Ya. Coba teman pro dua. Kamu udah dengerin lagu ini atau belum? Karena ternyata viral dan karena saya tidak main TikTok, jadi saya nggak tahu ya.
1: Iya sama sih. JJ itu TikTokers.
0: Eh tapi tadi tuh saya kan di kantin ya.
1: Iya.
0: Terus habis itu tuh saya agak amazed, wow sekarang itu ternyata emang semua kalangan tuh menggunakan media sosial gitu. Untuk apa ya, menemani sela-sela aktivitas yang nyantai gitu loh.
1: Kayak toh.
0: Kok aku kayak kalah gitu, aku merasa gitu loh. Yang kok aku kalah itu? Ya.
1: Oh ada sih kata-katanya, biarpun 2000 kali.
0: 2001?
1: 2000 kali. Kau aku berkelahi. Janji aku lagi 2001 kali. Oh gitu.
0: Sulit
1: maksudnya.
0: Ya. Oh iya ding bener. Janji aku lagi 2001 kali.
1: Iya, jadi artinya kalau kita berantem 2000 kali, ya kita akurnya 2001 kali. Gitu.
0: Kutanya terserah, tak kutanya kau marah. sabar. Nah. Kadang bernafas aja ku salah. Ya Allah, sakit banget.
1: Tapi kadang-kadang lagu-lagu zaman sekarang tuh emang ngincer dijadiin golden scene ini.
0: Iya sih.
1: TikTok ini atau IG Reels. Jadi dipakai buat sempalan-sempalan konten. Jadi wajar kalau misalnya mungkin pas di bagian course-nya ini ada orang yang lagi berantem gitu kali atau lagi apa gitu biar biar relate gitu.
0: Iya. Tapi ini bagus sih liriknya, ada lucunya tapi ada bagusnya juga. Tapi sebenci-benci hati ini tak yakin ada orang lain, paling ku sayang satu bumi ini. Alah. Ya udah kalau gitu.
1: Gitu apa sih?
0: Kita ke WhatsApp dulu aja.
1: Benci. Itu suaranya paling menyebalkan tuh.
0: Ini ada teman pro 2 Tito. Kasyar, okay. Request Cinta Luar Biasanya Anmes, terus episode Bahagia Govinda sama Surat Cinta untuk Starla Virgon. Makasih ya, Kak, sehat selalu. Tilu
1: berarti
0: ya.
1: Berarti CLB tanpa K.
0: CLBK nanti ya, benar
1: kan,
0: CLB.
1: Cinta Luar Biasa. Terus tadi
0: EB. Episode apa? Bahagia.
1: Oh iya, dari Govinda.
0: Terus
1: satunya?
0: Apa coba kalau disingkat jadi apa? Surat Cinta untuk Starla.
1: Surat Cinta untuk Starla. Secus. Ya.
0: Iya boleh, nanti dihadirkan salah satu lagunya Anmes dulu ya. Cinta Luar Biasa aku kasih buat kamu. Terus ada juga teman pro 2 Lara Purnamasari mau request lagunya Tata Janita Korbanmu. Baik.
1: Ada ya? Dia
0: coba
1: lagunya begitu-begitu mulu. Sang Penggoda.
0: Sang Penggoda, terus Korbanmu.
1: Satu lagi Penipu Hati.
0: Penipu Hati, benar. Emang sedih banget ya.
1: Kesannya kayak victim banget gitu.
0: Jadi keinget pembahasan sama Jeji tadi, victim.
1: Kita akan sebentar lagi akan merayakan hari raya victim. Hari raya kurban.
0: Oke. Ada yang ngomong sama kita, Rido. Kayaknya Rido yang harus baca deh. Ada kakak Delia.
1: Delaya. Mana Delaya?
0: Delalah.
1: Mana sih?
0: Atas sendiri tuh. Nih. Yes. Ini fansnya kakak Rido kan? Tapi aku gak fans tuh.
1: Makan cinta katanya. Iya, hari ini cuma bermodal cinta. Saat pertama kali ku dengar suaramu.
0: Tuh. Hanya, gak tahu
1: hanya bermodal lagi. Cinta nanti diputer, pokoknya harus diputer, gak peduli aku gak mau tahu, terserah sekarang.
0: Ya udah, lagu siapa sih
1: itu? Saya bentar ya.
0: Oh, yang usia 17 tadi itu ya.
1: Bukan, playlist saya banyak ya. Saat pertama kali ku dengar suara pertama kali
0: sekarang pakai fitur Google dengar, dong.
1: Iya sih, lagu, bener iya. Sih, cuman pakai harus nyanyi.
0: Iya,
1: nggak
0: apa-apa, emang suaranya kan bagus. Mana aku nyanyi saat bahagia aku.
1: Itu mah gampang.
0: Saat bahagia gampang. Langsung.
1: Oh, Erik Erlangga, okay. Hanya bermodal cinta tuh, makanya judulnya itu. Hanya bermodal
0: menarik
1: cinta.
0: Sih. Ih, cuy, gitu. Oke, coba nanti aku dengerin.
1: Nih, By the way, hello Mas Rido and Mbak Shirley Anyong katanya.
0: Anyong.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Terus request TAP ya, lagu apa aja.
0: Okay.
1: Yes. Gas. Salam ya buat anak-anak, buat Paprot juga.
0: Jongkru, yeah. Sehat-sehat juga kakak.
1: Ya, TAP-nya kita akan selalu pilihkan yang paling ngebeat ya.
0: Yaitu
1: penggemar fanatik. Enggak sih. Apapun ya, anything.
0: Apapun
1: yang
0: ya,
1: featuring Shirley Anjali aja pasti.
0: Oh gitu ya.
1: Yang hilang lah.
0: Oke, ya udah deh.
1: Makasih, makasih.
0: Makasih Kakak Delia. Nanti aku lanjut lagi bacain WhatsApp dari kamu teman pro 2, satu lagu.
1: Hanya Bermodal Cinta dari Erik Erlangga. Oh, belum dapat.
0: Enggak. Itu parah tahun sih, berapa, Pak? Sih. Tapi okay deh kayaknya lucu.
1: Iyalah, lucu
0: gemes
1: itu
0: ya?
1: Lagunya bagus
0: gemes
1: banget sumpah. Saya pokoknya enggak mau tahu sekarang juga.
0: Enggak, Cinta Luar Biasa dulu dari teman pro 2.
1: Saya mau ngeluar waktu sampai ketemu.
0: Enggak.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 Hitlist.

0: Hit List.
1: Pro 2 Hit List, masih aku lanjut sama Pro 2. Barusan juga masih lagu requestan. Oh, sorry banget ya, ya Allah. Padahal lagi jongkok di situ loh ya.
2: Emangnya saya lagi BAK?
1: Oh iya. lagi silo di situ.
2: Jongkok. Lagian yang bagus memang ketika kita BAK itu adalah jongkok sih. Katanya lebih bersih katanya. Lebih tuntas ya. Ini kita ngomongin apa sih? Udah mau jam makan siang ngomongin soal BAK. Maksudnya BAK itu adalah berita adalah kunci. Apa sih? Ya, maksudnya berita di rrd.co.id itu adalah
1: dong.
2: Kunci.
1: Yes, dan
2: supaya kamu bisa meniti hari dengan menyenangkan.
1: Iyo,
2: ya.
1: Iya, karena BAK, bahagia adalah kunci.
2: Kalau BAB. Ayo. Bahagia adalah
1: butuh. Bahagia adalah butuh.
2: Aduh. Bahagia adalah bersama.
1: Iya, bisa. Nah.
2: Jadi kita coba untuk bahagia bersama.
1: Iya.
2: Maaf ya yang lagi makan.
1: Bahagia adalah berduit.
2: Bisa. Ah, itu adalah meskipun katanya uang itu bukan segalanya ya. Tapi yang ngomong itu pasti sebenarnya sudah punya uang yang banyak ya.
1: Iya, mungkin ya.
2: Yang bilang uang itu bukan segalanya, yang ngomong itu di saldonya itu banyak.
1: Iya.
2: Jadi dia enak aja ngomongnya.
1: Oke, okay. Iya. Baiklah kalau begitu tadi lagu-lagu rekusan kamu udah kuputer, ada Lara juga. Makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Oke, okay. Siap dengan serang hati dong Tata Janita Kurbanmu tadi Ridho.
2: Iya sedih banget. Terus tadi bagus kan lagunya Erik yang hanya bermodal cinta, makanya makan tuh cinta.
1: Belum diputer.
2: Oh tadi baru dicek.
1: Iya.
2: Oh baru dicek. Maaf, saya sebenarnya tidak konsen ya. Saya tadi sambil mainan handphone soalnya. Oh, berarti nanti diputar ya. Terus jangan lupa yang usia 17.
1: Usia 17 juga? Enggak. 17 tulus aja.
2: Diputar dong.
1: Oke, boleh.
2: Apa-apa.
1: Gas.
2: Besok kalau bisa di battle song di battlein tuh.
1: Sama 17-nya
2: tulus. Iya.
1: Seru sih. Oke lah teman Pro 2. Masih aku tungguin aja lagu yang pengen kamu request. Tinggal kasih tahu aja di nomor WhatsApp Pro 2.
2: 081-327-866-966.
0: Pro 2 Hit List.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Bangunlah setiap hari dengan impian untuk membuat mimpi-mimpimu jadi nyata. Manoj Lalavat.
1: Kuatamu,

0: dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Save nature, save future.
2: Jaga alam, selamatkan masa depan.

Untuk perempuan yang sedang dalam pelukan spesial, masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist santai siang sampai jam 12 siang. Mana 12 malam lagi. Iya sih, bakal ditemenin sama aku dan kawan-kawan sampai nanti jam 12 malam. Aku sampai jam 3 sore aja, teman Pro 2. Halo, selamat siang buat Mas Prapto. Mat bertugas Mbak Shirley Angeli. Semangat sehat selalu. Tolong dipilihkan lagu. Terima kasih. Oke. Lagunya udah aku pilih-pilihin, lagu requestan teman Pro 2 juga. Semoga Mas Prapto happy dengerinnya, suka juga ya, sesuai sama lagu yang biasanya Mas Prapto suka juga gitu ya. Cocok lah, seleranya sama semoga ya. Terus aku juga mau sapa aja dari teman Pro 2. Coba aku cek dulu ya, siapa ini? Vel ya, dari teman Pro 2 Vel. Kalau aku cek di info kontak WA namanya Vel ya. Oke. Dari Vel, siang Kak Charlie Pro 2 Hitlist, izin aja request Sumpah Mati dari Selena Grace. Actually lagu ini lagu baru yang fresh from the oven. As masyarakat Jawa Tengah, kita harus support suara-suara indah dari daerah kita. Terima kasih banyak ya, sehat dan semangat siarannya. Walaupun hari Senin, tapi 2 hari lagi tanggal merah kok. Once again, thanks ya, and salam kenal. Salam kenal, teman Pro 2 Vel. Bener nggak? Namanya Vel, betul. Make sure dulu ya, siapa tahu kamu lebih sering dipanggil siapa gitu ya kan. Aku barengan sama Rido Wicaksono, Rifki, beda-beda gitu. Rifki Minos ya, bukan Minos. Rifki Minos 5 kan ya. Gimana tuh? Minus 5 kayak mana? Minus. Ya begitulah ya. Pokoknya aku tadi suaranya Rido. Kalau kamu lagi dengerin macam suaranya Rifki, mungkin kamu kira bukan itu Rido Wicaksono ya, teman Pro 2 yang lagi barengan sama aku. Begitu. Nanti aku cek dulu lagunya ya, Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke. Okay. Kalau requestannya teman Pro 2 Vel dari Selena Grace, aku lanjut kalau gitu. Ada teman Pro 2, ada Kak Jerry, bener ya sih? Aku pastiin, oke. Dari teman Pro 2 Jerry, siang Pro 2, siang kakak-kakak penyiar yang keren, amin, Masya Allah. Biar siang ini semangat, request lagunya Noah, Suara Dalam Kepala ya. Terima kasih, semangat, oke. Enak banget sih lagu itu ya. Waktu dia habis rilis, banyak banget yang request lagi itu. Dan sampai sekarang emang masih sering di request, masih enak didengar juga karena lirik lagunya juga relate ya. Relate, kamu aja kali share. Ya udah deh, aku aja kalau gitu. Selamat siang juga buat teman Pro 2 Catur. Hai juga, selamat siang. Udah aku checklist absennya ya, Catur. Berarti udah sibuk terus ya? Iya dong, sibuk terus. Kakak saya itu ya, semoga semuanya berjalan dengan aman, lancar. Yang penting istirahatnya juga cukup gitu ya. Reliabdra. Namanya Reliabdra begitu. Vel ya. Aku soalnya ceknya di info kotak kamu. Jadi kalau kamu mau gabung ya, jadi bisa disertakan aja nama kamu, dari mana juga boleh ya, mungkin dari Solo, dari Jakarta, Semarang, atau mungkin kamu dari Pontianak, dari Aceh, boleh ya disertakan. Oke, Feliandra, baik. Iya, oke, siap Kak Feliandra ya. Oke, nanti ditunggu ya lagunya, aku cek terlebih dahulu. Oh iya, benar. Omnya Catur. Serius? Beneran tidak? Oh iya kah? Ya ampun, benar enggak? Coba jawab dulu. Nanti tiba saya salam-salam gimana? Salah lagi. Oke, ada teman Pro 2 Timothy juga. Baru aja masuk. Selamat siang, Senin bahagia. Bentar, ini stikernya banyak banget. Bentar, jadi ketelan ini ya. Senin bahagia, ini Timothy di Purwokerto. Minta lagunya Marcel Semusim ada. Ini dengan Mbak siapa? Saya dengan Shirley Angeli.
Kak Timothy. Iya. Marcel yang semusim, coba nanti aku akan cek terlebih dahulu ya. Oke, semangat-semangat, semoga dimudahkan aktivitas kamu, tetap sehat-sehat juga ya. Hey, dari Lara Pramasari, kalian bawa bekal apa hari ini kakak? Oke, Shirley, hari ini kebetulan tidak bawa bekal karena tadi harus apel dari pagi ya, dan rencananya tadi mau sarapan gitu habis apel, terus maksudnya kan jam 10 masih ada waktu luang lah. Nah, aku pengen beli soto langganan gitu yang Edulita, tapi nggak jadi pada akhirnya. Jadi tadi aku sarapannya pesan online gitu deh. Lara udah sarapan kan? Ini udah mau masuk jam makan siang. Kalau belum makan tadi pagi ya udah berarti dirapel aja ya. Brunch jadinya kalau gitu. Oke deh kalau gitu. Oke, Mbak Shirley, J, sami-sami, Kak Timothy. Mbak dapat MBG. Oh, terima kasih. Tapi dapatnya cuma foto ya, dan itu masih tersusun rapi. Rencana mau dibagikan ke siswa jam berapa tuh? Kak Timothy, bagi tahu boleh deh. Mentak hitung lagi, enggak usah dong share. Ya udah deh, semoga bisa. Oh ya ampun, ini full banget ya. Satu apa ini ya namanya ya? Ini banyak sih ya. Untuk SMA kah, Mas? SMA atau SMP? Punyanya Mas Timothy SMA ya. Di Purwokerto, luar biasa. Siap. Semoga makin sehat deh buat siswa-siswi ya. Jam 12 dibagikan. Oke, baik, berarti ya masih 23 menit lagi ya. Oh, SMK, baik. Terima kasih informasinya Kak Timothy, semangat terus ya. Oh iya Jerry, hari ini aku sudah tidak lupa dengan kotak P3K. Sebenarnya kemarin itu juga gak lupa, emang sengaja tak tinggal aja sih. Jadi aman, alhamdulillah hari ini saya sudah membawa P3K saya ya. Jadi kalau kamu butuh, coba bagi tahu aku, siapa tahu aku ada. Dari teman Pro 2, Feliandra, salam juga kak buat temanku di Solo, namanya Dwiki Hega Ana. Oh, lo. Itu Dwiki Hega itu seangkatan sama aku. Iya, pernah satu kelompok gitu juga deh waktu praktikum. Jadi temannya Dwiki Hega. Yang berarti ini kamu ganti nomor ya kayaknya ya. Ini teman Pro 2 yang dulu pernah gabung juga, tapi nomornya berbeda. Ya udah, terima kasih ya. Nanti aku lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama kamu. Jangan bosan-bosan, ketik-ketik terus aja, enggak apa-apa teman Pro 2. Kak Jerry makasih ya, perhatian banget loh ya. Aku puterin dulu lagunya berarti yang masih Shirley antriin itu. Bentar. Noah, Suara Dalam Kepala, terus sama Selena Grace yang Sumpah Mati itu ya. Oke, kalau gitu aku akan hadirkan satu persatu. Tapi Shirley mau puterin dulu lagunya Danila featuring Hindia, Jika. Enjoy!

Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto. Ini tuh lagu baru banget, bahkan tapi sempat dibawain dia ya waktu dia grand final gitu ya. Lagu ini aku kasih spesial buat teman pro 2 Andra, Feli Andre yang udah request lagu ini. Oke, salam kenal juga. Ya udah deh. Tadi lagunya Mas Jerry juga udah aku putar. Semoga suka. Ya sukalah, kan di request ya. Semoga makin happy aja dengan cuaca yang menurut kamu gimana. Tadi pagi sempat agak redup-redup bagaimana gitu, terus udah cerah lagi. Nah, mumpung inget nih, kadang tuh aku suka lupa. Aku tuh udah aku di jalan tuh aku nanti mau ngasih tahu teman pro 2 ini gitu ya. Terus biasanya tuh kadang suka lupa gitu ya. Kalau enggak aku catat tuh lupa. Nah, apa nih yang mau kasih info? Jadi kalau kamu mau OTW, lebih tepatnya yang dari arah barat, dari arah Semarang atau Boyolali, ataupun kamu yang dari arah Klaten Jogja, kemudian kamu lewatnya jalur utama, jadi lewat Tugu Kartasura itu ke arah timur ya, menuju ke arah kota Solo, itu hati-hati setelah lampu merah perempatan Kartasura ya, itu hati-hati teman pro 2. Kenapa? Karena ada lubang, sehingga itu kan jalan gede ya, jalur arteri, jalur cepat gitu loh. Cuman karena lubangnya itu sangat dalam mungkin ya, aku tuh lihat, pertama kali lihat itu lusa sepertinya. Jadi saya lewat, lah ini kok sampai ditutupin begini, maksudnya ada penghalangnya gitu ya, biar enggak ada kendaraan yang lewat situ. Nah, terus digambar, kalau biasanya itu kan ya kayak cat warna putih gitu kan, terus dibuletin aja gitu kan, biar enggak ada yang lewat situ, biar gak jatuh juga, karena bahaya banget kalau dalam ya, bahaya kitanya nanti jadi jatuh, kendaraan kita juga jadi rusak gitu kan. Nah, terus itu tuh digambarin kayak bentuk orang gitu loh teman pro 2. Aku tuh apa ada yang habis jatuh di sini, terus kecelakaan sampai MD gitu kan. Soalnya tuh digambar kayak gitu kan, biasanya kalau buat apa itu namanya olah TKP gitu kan ada kayak gitu kan. Nah, terus ternyata tuh pas baliknya, pas aku balik dari nemenin kamu, saya lewat situ lagi. Cuman kan beda jalur ya. Kalau itu kan emang jalur ke arah timur, nah aku kan ke arah barat. Terus aku cek lah gitu. Maksudnya aku sambil ngeliatin gitu loh. Oh, enggak, itu ternyata lubang gitu. Oh ya wes, ternyata lubang aja, dan di situ masyarakat di sekitar situ punya empati yang besar begitu ya. Mungkin terus akhirnya digambar, terus dihalangin lah pakai kemarin itu ya, gimana caranya masyarakat di situ aja deh kali ya. Kadang ada yang pakai kursi gitu ya, terus kadang ada yang pakai sapu gitu ya. Jadi biar kelihatan aja lah gitu. Nah, terus mungkin itu juga sebagai salah satu bagian dari masyarakat di sana untuk ya agar diperhatikan kali ya, dan bisa diperbaiki jalan yang berlubang itu, karena emang bahaya sih, apalagi itu adalah jalur arteri, jalur cepat gitu, emang sebahaya itu. Bahkan tadi waktu saya berangkat pun kan itu setelah lampu merah ya, meskipun paling ya masih 500 meter lagi kali ya. Itu akhirnya jadi rame banget di situ, dan orang kan habis ngegas ya, habis baru lampu merah kan, terus hijau, baru ngegas. Berapa ratus meter kemudian harus ngerem lagi. Nah, itu bahaya banget juga gitu. Bahkan tadi aku lihat sempat ada yang kayak jatuh gitu, karena di situ benar-benar harus pelan, karena ada yang harus ngambil jalur ke kiri karena kanan itu pas agak-agak tengah sih itu, gak bisa dilewatin, jadi ada yang harus ke kiri, ada yang ke kanan untuk menghindari lubang itu yang memang sudah dihalangi gitu loh, biar gak ada yang lewat situ, bahaya gitulah teman pro 2. Semoga kamu paham maksud aku ya. Makanya kalau kamu ada yang mau lewat situ, hati-hati aja. Nah, gak cuma di situ, di depan kandang menjangan Kopassus itu juga
lumayan sering, sampai pada akhirnya aku tuh berpikir apakah sebenarnya di bawah aspal itu, di area kandang menjangan itu, apakah ada sumber mata air yang memang namanya sumber mata air ya. Jadi produksi airnya tuh melimpah banget gitu. Jadi udah sering banget dibenahi, ditutup lah pakai aspal gitu ya. Tapi gak bertahan lama, jadi nanti jeglong lagi ya, jadi berlubang lagi gitu, jadi gak rata gitulah. Terus keluar air gitu, teman Pro 2. Dan awalnya tuh sebenarnya cuma satu titik aja, kemudian pindah nih, ada lagi gitu di sebelah selatannya gitu. Nah, kalau yang di depan kandang menjangan Kopassus ini adalah jalur yang mau ke arah Klaten atau Jogja. Begitu, teman Pro 2. So, kalau kamu lewat situ hati-hati aja gitu. Kalau mau ke Jogja, mau ke Klaten, ambil jalur kanan aja. Jangan yang kiri ya. Karena bahaya, apalagi untuk kendaraan roda 2, itu bahaya banget. Ciklongannya tuh bisa bikin motor jadi gak seimbang, kalau apalagi pas lagi kenceng, nah takutnya jatuh gitu. Terus kalau yang mau ke arah Solo, dari arah Boyolali, Semarang, ataupun dari Klaten, ambil jalur kiri ya gitu, teman Pro 2, karena itu lubangnya ada di sebelah kanan gitu, tengah-tengah sih sebenarnya, tapi lebih ke kanan gitu. Oke, kamu bisa kasih info juga ke teman-teman ataupun saudara kamu ya. Terus tadi di depan rumah saya juga pagi tadi dini hari ada kecelakaan, mungkin karena kurang fokus karena dini hari ya, jadi nabrak, ada bis nabrak truk dan pecahan kacanya banyak banget. So hati-hati gitu, teman Pro 2 ya. Nanti aku lanjut lagi. Kalau kamu juga memiliki informasi terupdate yang ada di sekitaran kamu, silahkan WhatsApp di 081-327-866-966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Dirimu yang dulu dari Anggis Devaki, teman Pro 2. Kita masih bareng-bareng sama Nanti Kelar. Dan udah masuk ke zonasi, zona siang. Yuk kita bahas aja seputar kuliner dan UMKM. Kenapa?
1: Suaranya satu, ini udah. Kita mau ngomongin UMKM atau kuliner apakah?
0: Enaknya ngomongin apa nih teman Pro 2? Ada rekomendasi dulu gak nih kuliner yang ada di Solo Raya yang habis kamu cobain, terus mau bagi tahu share sama Rido juga boleh banget lah ya. Ada kepikiran makan apa Rido?
1: Kalau saya sih sate kambing sih.
0: Saya tahu gimbal sih.
1: Ramah banget kalau ngomongin sate kambing tuh ya. Tahu gimbal enak.
0: Enak kan?
1: Enak sih, enak-enak. Iya. Enak.

0: Kayaknya nggak jauh-jauh dari itu, mungkin kita akan bahas ini sih, mie instan.
1: Kapan terakhir kali makan mie instan?
0: Makan mie instan terakhir...
1: Udah lama?
0: Mungkin semingguan kali ya.
1: Semingguan.
0: Waktu di Bandung. Itu di Bandung,
1: oh, semingguan. Oh iya, yang itu ya. Yang belinya malam-malam itu
0: ya.
1: Iya,
0: iya, iya.
1: Oke. Sama ding, saya juga yang cup itu beberapa hari yang lalu sih gitu. Karena sekarang kalau ngelihat mie instan itu udah agak-agak... kayak, ih makanan gak sehat banget deh gitu.
0: Iya, harus diimbangi dengan kondimen tambahan.
1: Iya.
0: Biar dia... gizinya itu mencukupi.
1: Betul.
0: Jadi kalau dibilang kalau nggak sehat kenapa lolos lolos uji produksi dan sebagainya, BPOM dan sebagainya, bukan nggak sehat, cuman kalau Anda konsumsi secara berlebihan kemudian hanya memakan itu saja, maka otomatis tubuh kita itu akan kekurangan nutrisi. Makanya mie instan itu disarankan dikonsumsi dengan tambahan, misalnya telur, dengan sayur
1: sawi ke, atau
0: wagyu A5 ya kan, biar ada protein tambahan
1: sih.
0: Ya kalau punya yang wagyu A5, aduh punya yang wagyu A5 lagi, ya udahlah ya gitu.
1: Iya, aduh A1 punyanya A1
0: informasinya akurat banget itu.
1: Iya, kasih salmon ya, ikan dore.
0: Wow, gitu. Oke, ya. Baiklah. Si anak sushi, Kali sih saya sih lele sih. Bayangkan.
1: Kasih lele.
0: Mie instan dikasih lele.
1: Kalau ngasih bandeng sih. Lebih ngeri lagi bandeng ya.
0: Iya.
1: Cuman kayaknya kebayang juga sih kalau kita bakar-bakaran gitu ya, Rido ya. Kan udah menjelang Idul Adha nih. Besok kalau kita dapet daging, kita kumpulin jadi satu terus kita bakar-bakar di sini.
0: Uis,
1: seru nggak sih?
0: Seru sih, seru.
1: Pernah nggak dulu, Rido, sama teman-teman?
0: Belum sih.
1: Belum pernah.
0: Belum
1: ya?
0: Sih.
1: Tapi kayaknya.
0: Kayak seru sih. Padahal kalau kita dapet bagian kepala.
1: Sulit banget, aku gak ikut aja, aku tak siaran. Silakan.
0: Kalau kepala sapi lagi.
1: Kebayang.
0: Ribet banget.
1: Ribet ya, ya ampun.
0: Tapi paling seneng Shirley itu kalau misalnya dapat bagian daging atau parting, itu yang pertama dulu gini. Sukanya dapat kambing apa sapi? Kalau suruh milih, kalau bisa milih.
1: Sapi.
0: Sapi, oke. Nah, part apa?
1: Daging.
0: Ya udah tahu, ya Allah.
1: Saya kan tahu. Udah dijawab.
0: Ya kali ini. mau outputnya sapi. Ente mau ngalam berkah. Mau bikin pupuk.
1: Iya, saya yang suka bersih-bersih ini tuh di sungai.
0: Oh, gitu. Pantesan kalau masuk siaran tuh arwahnya beda gitu. Iya. Jadi
1: part
0: apa? Mungkin babat.
1: Enggak. Aku tuh kalau ngelihat babat kan biasanya di soto-soto atau di apa gitu kan ada itu kan babat, paruna. Aku tuh takut lihat babat. Kan kayak anduk gitu kan. Terus serem, takut.
0: Berasa pengen berenang enggak sih? Karena lihat anduk.
1: Tapi ini cocok sih hawanya buat renang.
0: Iya. Jadi part apa? Kalau sapi, part apa?
1: Kalau Rido apa?
0: Kaki mungkin atau mungkin.
1: Biasa aja sih. Iga sih paling, iga.
0: Oh iya, bisa. Nah, kemudian pertanyaannya berikutnya. Biasanya dimasak apa itu iga?
1: Saya tuh paling seneng sebenarnya masak empal aja.
0: Oh.
1: Terus kalau enggak dirica, jadi dimasak bumbu yang pedes gitu.
0: Yang ngelawi gitu ya. Kira-kira gitu. Kalau ngambil sedikit gitu bisa ngenteng-ngenteng kayak sego.
1: Iya, gitu.
0: Bisa dipahami.
1: Tapi kalau Rido suka enggak nyeruput sum-sumnya itu?
0: Enggak sih, enggak begitu
1: sama
0: sih.
1: Sama aku juga sih.
0: Saya biasanya enggak tak suruh tak sebul biasa.
1: Terus habis itu,
0: yang nerima orang di depan saya. Mana gitu. Mangap lagi.
1: Sama saya juga enggak begitu suka sih sum-sum karena emang gimana gitu.
0: Itu kan enaknya kalau pas anget kan ya. Bayangkan kalau sum-sum itu posisinya dingin.
1: Oke, okay, nanti kita bahas deh teman Pro 2. Mungkin kamu juga udah ada persiapan buat Idul Adha.
0: Besok mau dimasak apa, partnya pengennya apa. Mungkin, aduh aku sukanya tuh cingurnya gitu misalnya.
1: Iya.
0: Ya kali suka sih. Cingur. Cingur tuh hidung.
1: Hidung ya?
0: Hidung, beda kalau lidah itu biasanya dibikin tengkleng. Kalau cingur tuh hidung.
1: Pernah saya makan rujak cingur soalnya.
0: Iya.
1: Jaduyan.
0: Oh.
1: Cingurnya itu.
0: Iya, mungkin belum dibersihin kali.

0: Kebetulan dia lagi pilek. Masih sembuh lagi pilek. Lu berat dia.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Ma, ini saya pesennya cinggulnya kering, ini nyemek ya.
1: Ternyata jadi umbel.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: Oh, hari raya pastinya tuh udah pada siap-siap juga mau bikin bakso ya ngasih teman pro dua. Tadi tuh kan pagi-pagi ya, saya kepengen makan bakso tapi pengen bakso ojek gitu loh yang ringan-ringan aja teman pro dua. Nah, banyak juga tempat-tempat kaki lima yang jualan bakso gitu ya, bakso kuah. Dan enak juga gitu. Deket sini enggak sih, dia karena keliling ya teman pro dua. Ada, jadi biasanya beli boleh 5.000, boleh di atas 5.000 gitu juga boleh. Ya emang ditaruh di plastik gitu ya. Cuman kadang enak aja. Oh ini ding di dekat SMP Satu Kristen itu kan banyak ya yang jualan tuh UMKM, ada yang jualan takoyaki, ada yang jualan apa batagor siomay ya kan. Terus ada juga bakso bakar, salah satunya juga bakso kuah. Aku pernah beli di sana dan enak sih. Terus biasanya tuh ada pilihannya juga. Ada yang bakso urat ya, ada yang isiannya telur puyuh dan lain sebagainya. Ada rekomendasi juga nih, bakso kuah enak di area Kretek Abang Solo. Aku lihat dari baksonya aja kok, wah, jian urate bikin aku pinisirin. Terus ada bakso yang kecil-kecil juga, teman pro dua. Ada yang bisa mekar juga nih. Terus ada tahu bakso sih. Cuman aku biasanya nggak mau apa namanya, gak mau tahu baksonya, jadi aku bakso aja. Ini tuh tempatnya di bakso kuah Mas Dwi, selatan pas dari Kretek Abang Cengklek Nusuan Solo. Ada yang udah pernah atau belum? Harganya juga terjangkau teman pro 2. Misal kamu beli 10.000 tuh udah dapat banyak ya. Apa aku kesana ya? Kuahnya juga masuk karena emang sih beberapa pedagang kaki lima gitu ya yang jualan bakso kuah gitu, kadang baksonya tuh udah enak gitu ya, dari teksturnya udah oke, terus yang uratnya itu udah dapat juga gitu ya, jadi nggak yang terlalu empuk gitu baksonya, tapi kuahnya tuh kurang. Nah itu sayang banget sih. Nah ini tuh rekomend ternyata teman pro 2, bolehlah kamu larisin juga ya. Penasaran karena banyak pilihannya kalau aku lihat dari video yang ada nih teman pro 2. Bakso kuah Mas Tui di Kretek Abang Solo, bukannya jam 7 pagi sampai habis. Jam segini udah habis belum ya? Coba kalau kamu lewat sana dipoto kasih tahu Shirley. Kan lumayan banyak juga nih yang lewat area Nusuan ya toh. Tapi Nusuan emang ternyata banyak kuliner ya. Kayaknya aku harus ekspor Nusuan deh. Udah gak usah jauh-jauh gitu ya. Karena di sana tuh juga ada ini, ada tempat makan gitu. Pernah sama teman-teman aku jajan ada selat, ada bakmi toprak gitu ya. Terus tapi kalau versi yang kaki lima tuh ada risol. Jadi risolnya tuh beraneka macam juga gitu isiannya. Enak juga. Terus banyak deh. Salah satunya ini nih, bakso urat gitu. Ini yang jual pakai motor gitu ya, teman pro 2. Tapi enak, aku jadi pengen juga. Biasanya kalau aku beli, udah kayak ASMR aja ya. Ini tuh seru banget, ada segmen yang aku suka banget ketika bisa nyobain makanan ini langsung gitu ya. Kayak kemarin sama Coca-Cola ya kan. Itu seru banget sih, aku pengen ada segmen-segmen kayak gitu. Dan berikan itu kepada Shirley si tukang makan ini. Ya kan, tapi kalau aku beli bakso, ya beli kayak gini lah. Kaki lima gitu biasanya aku suka tambahin sendiri, sekalian aku kasih sambel saus sambel ya mas ya, ya boleh gitu ya, udah aku kasih sambel saus sedikit kecap gitu. Kebayang nggak sih? Oke ya, emang cuacanya cerah panas tapi menurut aku cocok ya, nggak tahu kenapa. Mau gimana dong?
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: pasti.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya om?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Rido, ini jam 1 lewat, berarti kita masih akan update informasi olahraga ya. Kenapa sih kalau olahraga kok malas?
1: Ya kalau olahraga malas, nggak ada yang bisa di apa dijadiin bahan gitu loh. Saya paling malas tuh kalau masuk tuh di info olahraga, jujur li. Enak tuh di kuliner sama di entertainment.
0: Jadi satu jam harus, tapi loncat banget gitu ya.
1: Iya,
0: maaf ya. Ya
1: udah. Bisa soalnya kalau bahasannya olahraga tuh kayak harus straight gitu. Kita mau ngomongin apa?
0: Kita mau ngomongin olahraga.
1: Ya, informasinya
0: dari rri.co.id. Abis ini kita hadirkan buat teman Pro 2, jadi stay tune di Pro 2 FM Solo aja. Yang mau kasih update-update juga kejadian peristiwa yang ada di sekitar kamu juga boleh. Atau mau update cuaca, tadi sempat cerah, tapi sekarang agak-agak redup ya Rido.
1: Iya, sudah mulai agak ramah. Apalagi ini sebenarnya baru jam 1 lebih 21. Jadi lumayan lah buat teman Pro 2 yang baru saja selesai ngaso, baru akan balik ke aktivitasnya. Ini mungkin udaranya bisa sedikit lebih nyaman gitu ya, untuk kembali melanjutkan aktivitas sampai akhirnya nanti pulang.
0: Yes, ngomongin nyaman, ada lagu yang nyaman banget kayaknya didengerin di siang-siang gini, mendung-mendung gimana gitu ya. Dari Brisia Juri featuring Glenn Samuel dan juga Andi Rianto, Makin Aku Cinta.

Info terupdate seputar olahraga, ada perwakilan tuan rumah Indonesia yang punya peluang besar untuk menyapu bersih seluruh gelar tunggal turnamen tenis junior. Nah, turnamen bergengsi itu kembali digelar di Stadion Tenis Gelora Merdeka Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada nih Dedi Prasetyo, Tennis Club International Junior Championship yang memang resmi dibuka hari Minggu kemarin 24 Mei 2026. Nah, kompetisi resmi International Tennis Federation atau ITF ini ya, memperebutkan poin peringkat dunia kategori tunggal dan juga ganda. Mengutip dari rri.co.id, Direktur Turnamen Ansyari Nursida juga menjelaskan alasan utama memilih kembali wilayah itu sebagai lokasi pertandingan utama. Karena pihak panitia ini juga mengapresiasi kerjasama yang bagus ya, teman Pro 2 dari Tennis Academy di tahun lalu gitu. Ada sebanyak lebih dari 100 petenis junior dari 15 negara yang dipastikan ikut meramaikan kejuaraan bergengsi itu. Para peserta asing berasal dari berbagai negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, sampai Amerika Serikat pun juga ada. Nah, seluruh petenis yang usianya di bawah 18 tahun itu akan memperebutkan poin peringkat dunia. Nanti sistem perolehan poin diberikan bagi atlet yang berhasil menembus babak perdelapan final nomor tunggal. Gitu deh. Ansyari pun juga menilai bahwa peta persaingan pada saat ini sangat menguntungkan bagi delegasi tuan rumah. Bahkan dia juga sangat berharap prestasi gemilang para atlet tahun lalu bisa terulang kembali di tahun ini. Info selengkapnya silahkan teman Pro 2 bisa baca melalui rri.co.id seputar ITF J30 Sukoharjo yang dibuka dan petenis Indonesia berpeluang sapu bersih gelar

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them on time.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

dari Dua Lipa lagunya buat kamu aja. Masih di zona siang ya. Selamat siang buat teman Pro 2 Kak Yoyo yang selalu setia menemani saya. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu Kak Yoyo sekeluarga. Semoga hari ini juga dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif. Semua aktivitas juga dimudahkan, amin. Masih info olahraga ya. Ada timnas Iran yang dilaporkan memindahkan pusat latihannya untuk Piala Dunia 2026 nih, yang awalnya di Amerika Serikat ya, dipindahkan ke Meksiko. Nah, keputusan itu memang sudah mendapatkan persetujuan FIFA ya, di tengah kekhawatiran soal keamanan dan situasi politik kawasan Timur Tengah. Gitu deh teman Pro 2. Mengutip dari RRI.co.id, Presiden Federasi Sepak Bola Iran yaitu Mehdi Taj juga mengumumkan keputusan itu baru hari Sabtu kemarin 23 Mei 2026. Tapi sampai sekarang sih FIFA belum memberikan konfirmasi resmi terkait pemindahan base camp dari timnas Iran. Cuman memang sebelumnya Iran dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Tucson, Arizona, Amerika Serikat ya. Tapi rencana itu berubah setelah muncul kekhawatiran terkait perang di Timur Tengah dan juga faktor keamanan. Begitu. Federasi Sepak Bola Iran juga sempat menyebut bahwa timnya sekarang akan bermarkas di Tijuana, Meksiko, yang berada dekat dengan wilayah San Diego. Dan ya, emang sih Piala Dunia 2026 ini kan akan berlangsung sebentar lagi ya, 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Gitu teman Pro 2, info selengkapnya boleh banget kalau kamu mau baca di rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Selanjutnya di sini aku akan hadirkan informasi entertain buat teman Pro 2. Jadi di sini aja. Lagi pengen apa teman Pro 2? Saya kok lagi pengen makan bakso sama mie ayam ya. Kenapa ya? Capcus sih, tapi udahlah. Kok begitu? Ya pokoknya lagi pengen aja deh teman Pro 2. Gimana makan siang apa tadi? Udah jam 2, aku pastiin kamu udah makan siang. Yang belum puasa, mungkin puasanya besok, atau memang sedang tidak bisa puasa, it's okay teman Pro 2. Yang jelas aku puterin lagu-lagu enak buat kamu. Ada rekomendasi lagu baru gak sih? Aku kayaknya butuh lagu baru. Aku pengen puterin lagu, tapi ini lagu lama banget ya, gak bisa ya. Lagu yang cukup enak dan menenangkan sih. Judulnya What a Difference a Day Made. Ya, itu enak banget sih. Yang nyanyi siapa ya? Lupa deh. Jamie Cullum kalau gak salah. Enak. Gak tau, aku suka banget sama lagu-lagu lama ya teman Pro 2. Ada lagunya Paul Anka juga yang nyanyi, judulnya Put Your Head on My Shoulders ya. Terus enak juga Skeeter Davis, judulnya The End of the World kalau gak salah ya. Itu lagu 80-an gitu sih. Hey, halo Finboob, selamat siang. Perfect to me-nya Anne Marie ya. Tadi aku habis putar Anne Marie sih. Itu lagu kamu tahu dari mana? Pasti dari aku. Sosokan banget ya. Soalnya pasti duluan aku yang tahu lagu itu daripada Finboob kan. Dari Bu, hah? Oh. Sorry, aku tadi bacanya WK, tapi bukan, gak ngerti dong, tolong. Ya udah, tadi tuh aku putar, baru putar loh. Anne Marie featuring Latu, featuring Naked juga. I just call to say I hate you. Mau lagu siapa selain itu? Finboob, boleh bagi tahu aku ya. Tapi Perfect to Me tuh seenak itu emang. Na-na-na-na-na, all my chicks do what I wanna. Itu lagu mengingatkan kita untuk itu aja pokoknya, untuk mencintai diri sendiri gitu ya. Ah, bentar ya, ntar dulu sabar ya. OTW-nya masih lama toh? Apa lagi di mana, Finboob? Ya wes, lagi jemput po. Sok tahu banget ya perasaan ya. Ya ampun, nebak aja sih. Penutrinya bener lagi. Ya wes, aku puterin lagu selanjutnya. Ada rekomendasi lagu enak gak, Finboob? Kayaknya selera saya sama Finboob tuh sama soalnya ya. Apa? Aku pengen ada rekomendasi lagu baru juga nih soalnya. Lama-lama saya puterin Young and Dumb-nya Avril Lavigne sama Simple Plan loh ini ya. Kedebak-kedebuk aja kita. Left It Sharing enak juga sih. Enaknya sore ya kalau nggak pagi. Tadi aku juga udah punya. Apa NPD aja buat kamu-kamu yang NPD? Ter-NPD-NPD sempurnanya aku. Coba. Nah gitu dong, apa aku telepon Finboob aja ya? Itu apa? Lah apa? Pieta, Finboob. Yang bener dong. Saya telepon lo lama-lama lo. Bener-bener deh. Apa ya? Ayo, kalau mau Finboob. Mana beneran lagi nih. Bener-bener. Bentar, udah ini belum sih? Udah belum keling ya? Bentar. Bentar ya Finboob ya. Saya ini dulu, Bluetooth. Oke, okay, wait, oke, okay. Baiklah. Halo, assalamualaikum, selamat siang, teman Pro 2 Finboob.
2: Selamat siang kak.
1: Iya, Finboob lagi di mana?
2: Lagi di rumah.
1: Oke, okay. Lagi di?
2: Di rumah. Harus bilang di rumah.
1: Agak emosi, udah makan siang belum sih?
2: Maaf.
1: Emang di rumah cuacanya panas ya kok agak-agak. Itu monitornya panas, tolong banget. Dikecilin aja ya Pak ya.
2: Oh iya, saya tuh pengen dengerin suara saya sendiri.
1: Iya, pengen ngetes ya gimana rasanya gitu ya. Sama sih kemarin saya juga kayak gitu. Oke. Binbub.
2: Iya.
1: Mau request lagu apa?
2: Tadi aja Perfect to Me, Perfect to Me.
1: Oh, bisa enggak sih?
2: Kenapa sih?
1: Bisa enggak?
2: Ini radio emang pelit ya?
1: Hah?
2: Radio pelit kalau muterin lagu.
1: Jangan gitu dong.
2: Pakai terserah panas-panas.
1: Deh. Ya, victim. Yang tadi dong.
2: Eh, ada ini enggak sih?
1: Apa?
2: Kakak Ning.
1: Ah, Kakak Ning udah pulang. Jam 2 tadi. Bukan deh, bukan jam 2. Tadi jam 12. Nanti kesini lagi jam 4.
2: Eh, salam buat Kakak Ning-Ning. Eh, Kak Ning-Ning.
1: Ning-Ning-Ning-Ning-Ning-Ning-Ning-Ning-Ning-Ning.
2: Eh, lagu itu aja. Lagu itu aja.
1: Bukan. Itu lagu apa sih?
2: Itu
1: aku
2: apa ya?
1: Tegar gak sih? Neng-Ning.
2: Oh, bukan. Bukan lagunya ya? Ini. Lagunya yang dibeli Ahmad Dhani itu loh.
1: Oh iya.
2: Apa tuh lupa judulnya itu?
1: Lupa. Ya udah deh kalau gitu. Pinpup ada info terupdate enggak nih seputar entertain, mungkin dari musik, dari film, karena kan aku tahu nih kalau Pinpup tuh suka banget nonton konser musik. Kemarin tuh itu agak mengganggu ya, monitornya enggak dikecilin beneran lagi nih.
2: Masih kenceng ya?
1: Masih. Mana ternyata dijejerke lagi handphonenya.
2: Apa-apa tadi, film apa, konser apa tadi?
1: Iya, ada info-info terupdate seputar konser dan juga film nggak?
2: Konser, maksudnya gimana tuh?
1: Kan kalau kemarin tuh ada konsernya Westlife, mau konser di Jakarta ya. Terus
2: ya udah habis tuh tiketnya tuh.
1: Iya, langsung habis terjual. Aku pengen banget deh nonton Westlife. Tapi ada juga kemarin tuh konsernya siapa ya? Aku lupa deh. Ada
2: BTS, kok BTS.
1: Nah, BTS. Terus juga kalau enggak salah Leni mau konser di Indonesia juga ya?
2: Iya,
1: yeah,
2: iya. Yeah. Oh,
1: kalau Leni itu bulan apa? Finbub.
2: Leni itu bulan Oktober.
1: Oktober tahun ini ya.
2: Tahun ini.
1: Oke. Tapi kalau Westlife sebenarnya kamu juga pengen nonton enggak?
2: Pengen. Lagunya beberapa ada yang tahu sih.
1: Benar, setuju. Westlife aku juga banyak lagu-lagunya yang aku suka. Salah satunya tuh yang apa sih? Sweet It Again ya?
2: Uptown Girl. Uptown Girl.
1: Uptown Girl tuh.
2: Yang apa tuh?
1: Siapa ya? Uptown Girl tuh lagu siapa?
2: Kayak Westlife. Oh, iya. Uptown Girl gitu.
1: Oh gitu.
2: Kayaknya
1: ya?
2: Gitu deh. Ini saya kayak promotor ya, ditanya-tanya gini ya.
1: Saya bentar, Westlife. Gimana sih tulisannya? Oh, lupa. Oh, ini nih. Oh, kalau yang terbaru tuh Carriot ya enggak sih?
2: Oh, Carriot ya, ada. Yeah. Ada tuh di chat tuh dibawain sama jadi sama Atika tuh.
1: Oh iya, benar. Kamu suka ini ya, apa namanya? Mantengin chart juga ya.
2: Iya, yeah, dengerin yang manta dong, teman berdua, enggak usah dengerin yang Indo.
1: Kok gitu? Lo kita harus support musisi-musisi Indonesia dong.
2: Maksudnya hostnya.
1: Oh, hostnya. Oh, gitu ya. Untung aja hostnya bukan Shirley.
2: Shirley aja kan keluar kan, Shirley kan, Shirley udah keluar kan soalnya.
1: Iya maksudnya iya keluar jam 2 udah keluar. Maksudnya jam 1 sampai jam 2. Iya benar. Gitu.
2: Makanya Shirley enggak betah kan? Makanya Shirley akhirnya itu.
1: Iya. Ada acara jadi enggak betah ya. sapu-sapu aja sendiri. Iya.
2: Udah okay. Shirley, saya mau ketemu Westlife.
1: Westlife apa? Aduh, mau melesetin, tapi gimana ya?
2: Udah, saya malu dengar suara saya sendiri.
1: Iya, benar sih. Ya kan? Sama aku juga. Makanya tadi saya suruh ngecilin itu monitor. Itu mana ternyata monitor gitu ya? Yang di depan lagi.
2: Shirley.
1: Ya udah deh, makasih ya Finbub ya.
2: Salam buat semuanya ya.
1: Oke. Terima kasih.
2: Ini hadiahnya mana nih hadiahnya?
1: Hadiahnya ada nih. Ambil dong. Oh, udah tadi udah diambil ya. Masih ada kok merah-merah.
2: Kena potong
1: masih
2: pajak
1: ada.
2: Ya? Hah? Oh, merah-merah. Kena potong pajak kan biasanya gitu tuh.
1: Enggak.
2: Kuis-kuis gitu tuh kena potong enggak usah ya.
1: Enggak.
2: Oke, makasih ya. Jadi udah.
1: Makasih ya, udah ya. Thank you Finbub. Sehat-sehat.
2: Thank you. Dadah. Bye-bye.
1: Have a nice day. Bye-bye. Ada aja ya nih teman Pro 2 Finbub nih. Oke deh, kalau gitu emang aku akan putar nanti lagunya. Oh iya, Jerry. Oh Westlife, ya udah More Than Words from Westlife juga ada kok kak share. Oh mau lagu itu, mau lagu itu. Tapi kayaknya juga enak More Than Words ya. Coba aku cek dulu ya. Tapi Spirit Again enak banget sih jujur. Dan mau puterin lagu itu, oke boleh. Habis ini ya teman Pro 2 Jerry yang selalu setia juga sama Pro 2 FM Solo. Aku mau puterin lagu dulu yang satu ini buat kamu yang lagi suka sama lagu yang akan aku putar ini. Enjoy.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ku kira dia mau flexing beli sesuatu 1 rupiah doang gitu. Enggak, ternyata mana dipengen-pengenin lagi, ya ampun, masih dibedah. Oke lah, info terupdate aja buat kamu ya teman Pro 2. Wow, keren banget sih. Ada yang pernah gak IPK-nya tuh benar-benar bulat 4? Ada gak teman Pro 2? Pernah gak? Saya hampir sih ya, tapi tidak sebulat itu, 4 gitu tidak ya. Nah, ini ada Erina Gudono, istrinya Kaisang Pangarep, yang mengungkapkan kalau dia sudah lulus menempuh studi magister atau S2 di University of Pennsylvania. Wow, aku tuh pengen kesana ya, karena si Gigi Hadid kan dia tinggal di sana juga ya, Pennsylvania, Amerika Serikat. Jadi saya kepo aja gitu, sempat kepoin dan kayak wah, menarik juga sebenarnya. Dan Erina lulus dengan nilai akhir atau IPK sempurna 4, teman Pro 2. Wow. Bahkan dia sempat mengunggah foto dia pakai toga bersama dengan suaminya ya, Kaisang Pangarep, dan juga anaknya gitulah di media sosial pribadinya hari Minggu kemarin. Dengan caption yang menurut aku sangat menyentuh sih. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan gelar master pertama saya di University of Pennsylvania dan magang saya di UNESCO. Tapi kebahagiaan terbesar dari perjalanan itu adalah menjadi ibu bebingah, mengandungnya, menyambutnya ke dunia, dan membesarkannya di tengah-tengah studi saya. Wow, iya sih, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa, tak terkira ya teman Pro 2. Bahkan Erina juga sempat mengenang momen ketika dia mengasuh bebingah sembari mengerjakan jurnal, tugas, bahkan deadline yang lain gitu. Bahkan si Erina Gudono juga sempat sharing bahwa anaknya itu jadi bagian dari perjalanan akademisnya menempuh pendidikan Master of Science di Fakultas Policy and Practice University of Pennsylvania. Wow, keren banget sih. Wow, inspiring ya. Itu gak mudah loh ya, apalagi masih punya baby yang kecil, terus sembari menyelesaikan studinya S2 gitu, apalagi di luar negeri sana. Jadi kayak wow, keren banget. Alhamdulillah, appreciate banget buat Erina Gudono yang berhasil lulus dengan IPK sempurna ya, 4.

Beberapa waktu yang lalu masih ada sering teman pro 2 yang request lagunya Phil Collins ya, teman pro 2. Tapi beberapa lagunya emang udah gak bisa sih kalau di pro 2 ya. Tapi lagu yang akhirnya viral banget dibawakan ulang sama Nicki ya, You'll Be My Heart. You'll Be My Heart itu emang enak banget lagunya, maknanya juga bagus ya. Nah, sama penyanyi aslinya yaitu Phil Collins, dia sempat cerita mengungkapkan kalau kondisi kesehatannya sudah makin membaik ya, karena memang cukup lama dia harus rehat sejenak karena ada masalah kesehatan yang serius gitu ya. Nah, tapi musisi legendaris sekaligus mantan vokalisnya band Genesis yaitu Phil Collins mengungkapkan kalau dia pengen kembali berkarya lagi, entah itu di studio rekaman maupun panggung pertunjukan. Wih, gas gak sih teman pro 2? Namanya musisi itu kalau udah beneran sesayang dan secinta itu sama musik, gak bisa kalau cuma diem aja. Gak bisa tidak hidup tanpa musik gitu loh. Berkarya aja terus pengennya. Biasanya kayak gitu ya teman pro 2. Dan Phil Collins, sang peraih 8 piala Grammy ini, keren ya, dia mengakui kalau meskipun belum bisa memastikan kapan tepatnya dia bisa tampil secara langsung, cuman kondisinya saat ini jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya gitu deh. Bahkan kemarin sebenarnya Phil Collins itu ya sempat diundang lah, jadi tapi dia menolak ya untuk tampil di acara pelantikannya ke Rock and Roll Hall of Fame 2026. Meskipun ya dia tidak menutup peluang akan tampil gitu ke depannya. Dan emang jadi Phil Collins itu sebelumnya terpilih untuk dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame 2026 secara individu. Sebelumnya dia juga pernah tuh masuk kelompok itu ya bersama dengan bandnya Genesis di tahun 2010 gitu. Cuman dia gak akan hadir, cuman nantinya dia mau untuk comeback, untuk tampil lagi, menghibur banyak orang dengan karya-karyanya. Siapa tahu juga ada karya baru, gak tahu sih, tapi kapan, ditungguin aja ya. Usianya dia juga udah luar biasa loh, dia gak 74 tahun teman pro 2. Cuman emang kalau di bulan Januari tahun ini, Phil Collins itu sempat mengakui kalau kesehatannya makin memburuk. Cuman berita terupdate-nya, alhamdulillahnya dia semakin membaik karena dapat support kali ya dari banyak orang dengan ya, karya-karyanya yang kembali dikenang dan juga di-request sama banyak orang, terus juga dibawakan ulang sama penyanyi-penyanyi lain, sehingga itu jadi motivasi buat dia juga ya, jadi makin sehat gitu ya, energinya itu pulih lagi lah gitu teman pro 2. Dan Phil Collins juga bilang kalau sekarang dia berada dalam pengawasan perawat selama 24 jam penuh begitu. Tuh, yaudah ditungguin aja kapan comebacknya Phil Collins ya. Sambil aku puterin lagu enak dari Nicki ya, teman pro 2, You'll Be In My Heart. Enjoy the song.

Teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya, tetap di sini aja. Apalagi kamu juga yang dengerin melalui aplikasi RRI Digital, jangan di close aplikasinya. Bisa di close kok, dia tetap masih akan mengudara kok aku ya. Jadi kalau kamu close aplikasinya gitu, biasanya masih akan tetap bisa didengarkan. Makanya download aplikasi RRI Digital di Play Store maupun App Store gitu ya. Atau mau streaming melalui rri.co.id juga bisa banget, teman Pro 2 sekalian. Kamu bisa baca-baca berita, informasi, artikel seputar lifestyle, olahraga, ekonomi ataupun yang lainnya ada di rri.co.id. Saatnya Syari Anjali harus turun mengudara, karena setelah ini akan ada Plat AD informasi Solo dan sekitarnya barengan sama Rifki Minov. Kemudian dilanjut sore cerianya sama kawan aku di Zona Detik, oke? Okay? Ntar tengah malam di Jaga Malam ada juga kawan aku yang lanjutin sampai nanti jam 12 malam. Jadi di sini aja kamu bisa terus cerita-cerita, request lagu, update segala sesuatu barengan sama kawan-kawan aku juga. Silakan di save nomor WhatsApp Pro 2 di 081-327-866-966. Syari Anjali turun mengudara, mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a nice day, see ya.

sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama teman Pro 2.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Sama Rifki Minov di segmen Plat AD. AD-nya sekarang Sragen, teman Pro 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Sragen. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Penanda tanganan Memorandum of Understanding atau MOU itu dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno, bersama Kepala Kejari Kabupaten Sragen yang baru menjabat, Purnama. Prosesi sakral ini berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Kerjasama yang dibidik oleh kedua instansi ini berfokus pada bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kajari Sragen, Purnama, bilang kalau sinergi ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sragen berjalan tegak lurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kesepakatan teman Pro 2, Kejari Kabupaten Sragen siap memberikan 3 fungsi pelayanan hukum utama kepada DPRD. 3 fungsi pelayanan hukum utama kepada DPRD itu meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Sebagai bentuk pencegahan awal, Kejari bersama DPRD Sragen berencana menggelar sosialisasi intensif yang menyasar seluruh anggota dewan hingga jajaran sekretariat DPRD. Meskipun ikatan kerjasama ini berada di ranah perdata dan tata usaha negara, teman Pro 2, pihak kejaksaan menegaskan komitmennya untuk tetap profesional. Jika dalam perjalanannya ada indikasi atau laporan dugaan tindak pidana korupsi atau lainnya di lingkungan DPRD, kejaksaan akan tetap memprosesnya secara hukum. Lalu ada Suparno, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sragen yang menyambut baik kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa sasaran utama dari MOU ini adalah meningkatkan kepatuhan administrasi dan teknis di kalangan anggota legislatif serta sekretariat. Dalam mengawal jalannya roda kelembagaan, Suparno juga bilang akan terus berkoordinasi dengan tim ahli DPRD Kabupaten Sragen. Dengan adanya pendampingan hukum dari kejaksaan termasuk dalam menghadapi potensi gugatan hukum, Suparno berharap teman Pro 2, para anggota dewan bisa bekerja dengan lebih tenang dan fokus, terutama saat menyusun program legislasi daerah atau prolegda.

0: Kuatamu, kuat untuk kamu.
1: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
0: Kuatamu, kuat

0: AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Rifki Minov mau ajak kamu kulik informasi dari Kabupaten Karanganyar di segmen Plat AD. Teman Pro 2, sejumlah siswa SD Muhammadiyah Program Unggulan atau MPU Colomadu Karanganyar telah mencatatkan namanya sebagai penulis buku melalui program literasi sekolah. Karya mereka diterbitkan secara berkala, bahkan sekolah menargetkan sedikitnya satu buku karya siswa dapat terbit setiap tahun. Kata penggerak literasi SD MPU atau Muhammadiyah Program Unggulan Colomadu Karanganyar, Tri Mulyani SPD, program penerbitan buku ini sudah dimulai sejak 2021. Awalnya kurang dari 10 siswa yang terlibat Teman Pro 2, namun minat menulis anak-anak terus meningkat. Kemudian pada tahun 2022, Teman Pro 2, siswa SD MPU atau Muhammadiyah Program Unggulan Colomadu Karanganyar ini berhasil menghasilkan buku antologi puisi melalui kegiatan wisata literasi siswa yang diprakarsai oleh Pustaka Literasi. Kegiatan itu jadi bagian dari upaya sekolah menumbuhkan minat baca serta keterampilan menulis sejak usia dini. Lalu sejak tahun 2025, penguatan literasi menjadi salah satu fokus pengembangan perpustakaan sekolah. Lewat program itu, Teman Pro 2, sekolah menetapkan target menerbitkan minimal satu buku karya siswa setiap tahun sebagai wadah apresiasi sekaligus sarana pengembangan kreativitas peserta didik. Target itu diwujudkan melalui penerbitan buku Berani Berkarya pada tahun 2025 yang berisi antologi pantun nasihat karya siswi kelas 5 dan 6. Setahun kemudian, Teman Pro 2, sekolah kembali menerbitkan buku antologi cerpen berjudul Sahabat Istimewa yang memuat karya siswa dari berbagai jenjang kelas. Tri Mulyani SPD, selaku penggerak literasi SD MPU atau Muhammadiyah Program Unggulan Colomadu Karanganyar, bilang, proses penyusunan buku diawali dengan penentuan tema oleh sekolah. Selanjutnya siswa kelas 4, 5, dan 6 diminta menulis karya minimal 5 paragraf sesuai tema yang telah ditetapkan. Naskah yang terkumpul terus diseleksi dan diedit Teman Pro 2 sama petugas perpustakaan sebelum dikirimkan ke penerbit untuk diproses menjadi buku. Dan lewat tahapan itu, siswa tidak hanya belajar menulis ya, tetapi sekalian mengenal proses penyuntingan hingga penerbitan karya. Program itu, Teman Pro 2, diharapkan bisa melahirkan lebih banyak penulis cilik sekaligus membangun budaya literasi yang berkelanjutan di lingkungan sekolah. Dengan semakin banyak siswa yang terlibat, kegiatan menulis semoga menjadi kebiasaan yang tumbuh bersama budaya membaca sejak usia sekolah dasar.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Sekarang, Plat AD, AD-nya Kota Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Pemerintah Kota Surakarta menggelar kerja bakti di kawasan Benteng Vestenburg. Kegiatan ini sebagai bagian dari gerakan menjaga kebersihan lingkungan serta menyukseskan program Indonesia Asri. Wakil Wali Kota Surakarta atau Solo, Astrid Widayani, bilang kerja bakti dilakukan untuk memperkuat semangat menjaga kebersihan lingkungan di Kota Solo atau Surakarta. Katanya, kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia terkait gerakan Indonesia Asri. Astrid Widayani, selaku Wakil Wali Kota Solo atau Surakarta, menjelaskan, kerja bakti nggak cuma difokusin pada kawasan ramai, tapi juga lokasi-lokasi yang sering dipakai untuk kegiatan masyarakat dan event di Kota Solo atau Surakarta. Salah satunya kawasan Benteng Vestenburg ini yang menjadi pusat aktivitas publik di Solo atau Surakarta. Kemudian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo atau Surakarta, Herwin Tri Nugroho, bilang kerja bakti dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional sekaligus menjaga kebersihan area publik di pusat kota. Katanya, kawasan Benteng Vestenburg memang membutuhkan penanganan kebersihan secara bersama-sama. Ia menjelaskan, kerja bakti itu diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari OPD, pemerintah Kota Solo atau Surakarta, TNI maupun Polri, kejaksaan, pengadilan, kementerian agama, relawan, komunitas, hingga warga sekitar. Teman Pro 2, kerja bakti lintas sektor ini akan terus dilakukan secara rutin di berbagai lokasi di Kota Solo atau Surakarta yang butuh perhatian khusus terkait kebersihan lingkungan. Harapannya, kegiatan ini bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Akhirnya teman Pro 2, kegiatan kerja bakti di Benteng Vestenburg ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Solo atau Surakarta dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kebersihan serta kenyamanan di ruang publik.

0: AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Balik lagi sama Rifki Minov di Plat AD. Adanya Klaten, di Klaten ada para peserta Klaten International Cycling Festival yang berasal dari 40 negara. Setelah hari per hari dilewati, kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi sejumlah lokasi di wilayah Prambanan dan sekitarnya untuk menggali potensi budaya serta pariwisata. Mereka pesepeda ini diajak keliling sejumlah tempat dengan mengendarai sepeda kayuh, menempuh jarak kurang lebih 24 km teman Pro 2. Kata Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, para delegasi dari berbagai negara itu diajak melihat berbagai potensi baik wisatanya, budayanya, maupun ekonomi kreatifnya. Jalur yang dilalui ini menelusuri jalan-jalan kampung dengan bersepeda kayu. Diinformasikan juga teman Pro 2, perjalanan dengan bersepeda itu awalnya start dari komplek Candi Prambanan. Setelah itu baru goes dengan menempuh jarak kurang lebih 24 km meliputi wilayah Prambanan, Manisrenggo, serta wilayah Jogonalan. Lalu kalau tempat-tempat seperti desa-desa yang dikunjungi ya teman Pro 2, antara lain Desa Kemudo, Prambanan, Klaten. Di situ mereka melihat kegiatan batik ciprat dan seni budaya, melihat peninggalan Belanda berupa saluran irigasi, serta sejumlah pasar-pasar tradisionalnya. Kemudian rombongan pesepeda dari berbagai negara itu juga melihat aktivitas berjualan, dan tidak lupa, para peserta ini juga diajak menuju Desa Joton untuk melihat pengrajin sepeda kayu dan finish di Candi Sewu. Sebelumnya ya teman Pro 2, para delegasi itu telah merampungkan kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Konferensi itu juga telah menghasilkan piagam Klaten. Klaten International Cycling Festival ini berlangsung dari tanggal 17 sampai 25 Mei. Puncaknya teman Pro 2 akan berlangsung di kawasan Candi Sewu berupa berkumpulnya para sepeda dari berbagai daerah di wilayah Indonesia maupun dari negara lain.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Perdua.
1: Info Perdua bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Ariana Grande, teman Perdua, mengumumkan album studio ke-8-nya berjudul Petal yang akan dirilis pada 31 Juli 2026 melalui Republic Records. Album ini diproduseri bersama Ilya Salmansadeh yang sebelumnya juga terlibat dalam album Eternal Sunshine-nya Ariana Grande, teman Perdua. Album ini sudah lama dinantikan, apalagi Ariana sempat memberi bocoran lewat aktivitasnya di studio dan rencana tur musim panasnya. Tur tersebut kini diperkirakan akan menampilkan materi Petal selain Eternal Sunshine. Dan setelah kesibukannya di film Wicked, Ariana Grande juga mengisyaratkan bahwa tur mendadak bisa menjadi tur terakhirnya untuk sementara waktu. Bahkan ia menyebutnya sebagai satu perpisahan terakhir yang ingin dibuat spesial bagi para penggemar.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, film Children of Heaven versi Indonesia garapan Hanung Bramantyo dijadwalkan tayang mulai tanggal 27 Mei 2026. Diproduksi oleh MD Pictures, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid, Majidi, yang rilis pada tahun 1997. Meski mengikuti cerita asli tentang kakak beradik Ali dan Zahra yang harus berbagi sepatu untuk tetap sekolah, versi Indonesia menghadirkan nuansa lokal dan elemen komedi yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Tokoh Ali dan Zahra diperankan oleh Jared Ali dan Humaira Zahra dengan tambahan karakter unik seperti kepala sekolah yang gemar berpantun. Dimainkan Muhad Kli Ako, film ini juga diramaikan sejumlah komika seperti Dodit Mulyanto, Benedictus Siregar, Oki Rengga, dan Lolox. Selain humor, film tetap menonjolkan tema pengorbanan keluarga lewat sosok ayah yang diperankan oleh Andri Masyadi, serta menghadirkan akhir cerita berbeda dari versi originalnya.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
2: Boleh juga.
1: AI, buat perempuan yang ada di foto ini, pakai baju yang seksi.
3: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
4: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
5: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Berjumpa lagi ya. Dan selamat hari Senin bareng Sore Ceria lagi. Again. Bareng Deswa Fitra pastinya. Dan nanti juga dengan Atika Raharja bareng Detik teman Pro 2. Dan kita awali hari Senin ini dan di Sore Ceria ini dengan info lalu lintas ya, bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore.
6: Selamat sore.
5: Baik, dengan rekan siapa?
6: Dengan Bimo.
5: Baik, rekan Bimo, silahkan informasinya.
6: Iya, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2. Akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta langsung dari ruang kontrol Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kami awali dari sebelah barat Kota Surakarta, terpantau arus lalu lintas dari Kleco. Saya terpantau arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota saat ini juga terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke Tugu Mahputo, saat ini arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam Kota Surakarta terpantau lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Colomadu via Mahputo, saat ini juga terpantau lancar. Kemudian di Klodran, saat ini arus lalu lintas dari exit tol Ngemplak atau exit tol Klodran terpantau arus lalu lintas lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari Banyuanyar yang menuju ke exit tol saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian beralih ke tengah Kota Surakarta, tepatnya di koridor Jalan Keramat Jati, terpantau di Purwosari arus lalu lintas dari barat atau dari flyover yang menuju ke timur saat ini masih terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari timur atau dari Gendengan yang menuju ke barat saat ini mengalami sedikit penambahan volume kepadatan arus lalu lintas, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian di simpang Gendengan, kemudian Ngapeman dan juga Pasar Pon saat ini terpantau arus lalu lintas lancar. Kemudian kita beralih ke sebelah selatan kota Surakarta, yaitu di Simpang Patdawung. Untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo yang masuk ke dalam kota Surakarta saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Begitu pula dari dalam kota yang menuju ke Sukoharjo atau Solo Baru di Simpang Patdawung terpantau lancar. Kemudian di sebelah timur kota Surakarta, kami pantau di Simpang Panggung. Untuk arus lalu lintas di Simpang Panggung dari timur atau dari Jalan Kolonel Sutarto terpantau saat ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari selatan atau dari Jalan Urip Sumoharjo terpantau masih lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari barat terpantau arus lalu lintas saat ini juga lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian balik ke utara untuk arus lalu lintas dari Ring Road, saat ini kami monitor di Kelurahan Mojosongo. Untuk arus lalu lintas dari Ring Road yang masuk ke dalam kota Surakarta saat ini terpantau lancar. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Ring Road saat ini juga terpantau lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini. Tertib berlalu lintas, Jamin Bedoyong Solo. Kita kembali ke studio.
5: Baiklah, terima kasih atas informasinya rekan Bimo terkait situasi lalu lintas kota Surakarta saat ini.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
7: Info lalu lintas Pro 2.
8: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026

melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Macet sore-sore, gak usah khawatir. Sore ceria solusinya.
3: Deswatika temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda.
3: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas, ketagihan dengerinnya.
3: ...105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
3: Let's go teman Pro 2. Yes. Seperti yang udah aku bilang ya, kalau aku gak sendirian aja, ada Atika Raharja di sini dan ada Atika Plus here. One. Plus One ya. Wih. Ngetik Plus One biasanya.
2: Oh iya benar-benar. Yeah.
1: Iya.
2: Jadi keinget ya, dulu kita pernah ngajuin proposal ke Bu Is, jaman-jaman ketemunya Bu Is ya.
1: Okay.
2: Kita ngajuin proposal kalau aku, Desva dan JJ itu pengen ala-ala apa ya?
1: Ala
2: Gina.
1: Kok Gina ya?
2: Desta. Sama siapa sih plus one-nya, inget
1: plus
2: gak sih?
1: Plus one-nya ini Jepri.
2: Enggak.
1: Jepri-nya Jepri Epstein lagi.
2: Enggak dong, bukan.
3: Bukan.
2: Sama
3: bukan.
2: Plus one gitu loh Brian dulu. Yeah. Jadi keinget bertiga.
1: Yeah. Kenapa kok plus one? Kenapa gak minus one? Karaoke jadi.
2: Tapi jadi ada lagu dong. Yeah.
3: Ya dulunya gitu ya, cuma cerita singkat aja gitu.
1: Dulu proposal. Akhirnya proposal itu ditolak ya.
2: Iya ditolak karena
3: kacau ya.
2: Karena beliau tahu kalau kita nggak bisa bangun pagi. Oh, kan iya. Itu mau pagi kan.
3: Dulu pagi ya.
1: Oh, gitu.
3: Ya.
2: Karena yang suka pagi cuma JJ.
3: Yes.
2: JJ doang.
3: Just ya. Yeah.
2: Ya kan?
3: Iya only JJ.
1: Kelihatan banget morning personnya kelihatan.
2: Gitu. Nah, kita lebih ke gak tidur ya kayaknya.
1: Kita bisa lihat dari mata pandanya. Saya kira waktu dia cosplay jadi Susana.
2: Iya sih.
1: Settingannya kayak gitu.
3: Emang kayak gitu sebenarnya. Emang settingannya udah kayak gitu. Yeah. Jadi emang gitu ya waktu itu ya.
2: Kenapa sih?
1: Aduh. Pengembangannya stuck ya.
2: Sempet. Gitu ya dulu.
3: Iya,
2: gitu mulu.
3: Kita gitu mulu. Oke.
2: Lama enggak siaran dua, jadi iya. Gitu ya.
3: Cuma baru 2 hari enggak siaran ya.
2: Iya,
3: udah gini makanya.
2: Bener.
3: Tadi gitu sekarang gini.
2: Iya, gini gitu.
3: Tapi ya, kita sudah di sore ceria teman Pro 2, tapi kali ini kita tidak bersama teman-teman baru dulu ya. Mungkin besok Selasa pokoknya stay aja. Kita bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam ya.
2: Benar karena
3: Gimana?
2: Emang sih jam 7 dong.
3: Emang sih jam 7. Ya.
2: Karena hari ini narsumnya kita.
3: Oh, oke.
2: Okay. Hostnya?
3: Hostnya
2: Ridho Wicaksono.
1: Ada persiapan enggak kalau mau ini besok
3: gimana?
1: Berkurban? Jangan keluarin please ya, jangan keluarin jokes bapak-bapak. Please.
3: Biasanya ada sih.
1: Iya kan korban perasaan.
3: Yeah.
1: Oh. Saya tadi bilang ke JJ, please stop mengeluarkan jokes bapak-bapak yang
3: bapak-bapaknya
1: itu. Selalu diulang. Artinya ketika kita masuk di HRV, Hari Raya Victim, kita
2: mobil.
1: Victim, korban bukannya victim gak sih? Hari Raya Victim berarti kan Hari Raya Victim gak?
3: Oke, terus.
1: Jadi kita tuh harus mengeluarkan jokes yang lebih original gitu.
3: Oh, ya. contohnya. Original tuh kayak gimana? Tidak dibumbu-bumbu.
2: DOG-nya gimana?
3: DOG itu gimana
1: ya, maksudnya? Misalnya kan gini, ada kadang-kadang menggunakan jokes yang agak-agak apa sih? Itu namanya apa sih?
3: Yeah.
1: Yang kalau kita ngelok ke body, oh body shaming
2: sarkas,
1: misalnya.
2: Oh.
1: Body shaming misalnya. Bisa dikorbanin nih, udah cukup okay. Nih, udah cukup nih gitu.
2: Oh, parah.
1: Kan yang dipilih kan yang bagus, yang gemuk gitu kan ya. Nah, itu kan mungkin mengarah ke situ. Kamu bisa dikorbanin enggak gitu. Nah, sebaiknya hindari jokes-jokes semacam itu ya.
3: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Dia harus
3: itu
1: yang...
3: bukan jokes sih.
2: Itu ya bullying ya.
1: Iya. Jadi mendingan kita mengeluarkan hal-hal yang baru yang, gitu loh ya.
3: Oke. Okay.
1: Misalnya kayak misalnya kita ada orang mau
3: Kita tunggu.
2: aku udah siap mau mute. Mute mic-nya.
1: Ada anggota.
2: Enggak, bukan. Udah jangan sebut-sebut deh, Bray.
1: Ya misalnya kalau misalnya Deswa mau sholat id gitu.
3: Oke. Okay.
1: Sholat id di mana gitu ya? Oh, di halaman
3: RRI di Surakarta.
1: Aku mau yang ini khotbahnya sebentar gitu. Padahal khotbahnya kan di belakang.
3: Iya.
2: Padahal khotbah juga nggak didengerin tuh, langsung pulang.
1: Khotbahnya kan semuanya di belakang.
3: Iya,
1: benar-benar.
3: Oh gitu. Kita di OG. Iya.
1: Di OG.
3: Definisi di OG tadi.
1: Kayaknya belum pernah denger joke gitu deh.
2: Kayaknya orang nggak akan ngejokes kayak gitu deh.
1: Iya. Atau mungkin biar nggak ganggu proses sholat itu mungkin pemotongan hewannya mungkin di awal.
2: Enggak, sebelum sholat ya. Sebelum sholat ya.
1: Jadi bisa fokus. Bisa fokus.
3: Tapi udah berdarah-darah dong nanti.
2: mana ini potong baru setengahnya lagi.
1: Jangan dong, sadis dong.
3: Iya.
1: Keluar abis itu. Tapi udah persiapan? Udah ada persiapan mungkin?
3: Iya, persiapan sebenarnya kita sudah jauh-jauh dari persiapan sih.
2: Iya.
1: Apa persiapannya?
3: Persiapannya
1: kayak misalnya bakar-bakar.
3: Bakar-bakar ya? Oh, udah disiapkan dari sebelum-sebelumnya gitu ya?
1: Iya, soalnya biasanya kalau pas hari H agak susah nanti nyari areng.
3: Sebenarnya mungkin lebih dipersiapkan nanti jadwal siarannya aja sih.
2: Iya sih.
1: Oh, itu tidak akan
2: soalnya nggak bisa bakar-bakar dong kalau jadwal saya siarannya
1: juga,
2: ada.
1: Saya juga agak menyesal kenapa saya standby.
2: Tapi itu hari apa sih?
3: Rabu.
2: Iya,
3: lusa kan ya?
1: Iya.
3: Lusa ya. Iya, jadi memang sama saja ya.
1: Iya,
3: jadi
2: ya udah gitu aja. Spesial
1: Idul Adha gitu.
3: Benar ya, mungkin kalau dipersiapkan.
2: Berarti besok kita cosplay kambing ya?
1: Ya,
2: boleh, tekan. Ya kan nggak apa-apa.
3: Emang bisa ya, boleh.
2: Jadi kalau siaran,
1: cosplay.
3: nggak usah.
1: Tapi sering bakar-bakaran kalau pas lagi Idul Adha.
2: Sering.
3: Iya malam biasanya.
2: Pas di Jogja
3: biasanya
2: sih.
3: Biasanya malam ya.
2: kan udah dibilang
1: biasanya
2: deh.
1: Biasanya kan siang sore baru dapat tuh.
2: Iya.
1: Yeah. Tungguin malam. Mana nggak datang. Sekalinya datang babat. Iya nih.
3: Parah dibakar.
1: Bakar-bakar apa nih babat? Sama paru lagi paru-paru.
2: Sekalinya dapat balungan lagi, tengkleng dong jadinya.
3: Iya, memang benar kan, biasanya malam kan gitu. Makanya yang
1: ya kalau ente mau subuh-subuh silahkan sih. Makanya ikan dulu aja beli di balai kambang.
3: Bisa.
2: Beli dulu.
3: Terus ini maksudnya persiapkan gimana?
1: Ya misalnya kan udah kumpul, besok janjian gitu.
3: Oh udah ada planning sama teman-teman gitu ya.
1: Rumahnya siapa gitu. Terus udah ada yang job disk tuh.
3: Mm-hmm.
1: Ada yang bawa anglo, ada yang bawa merica. Ada yang bawa
2: itu kalau kayak gitu enggak kelar-kelar dong, Bray.
1: Ada bisa biasanya gitu kalau dulu sama Mas Yogi dia pokoknya perdagingan. Kalau saya perbumbuan.
2: Oh.
3: Iya, karena suka membumbui.
1: Iya.
2: Iya, benar. Mana enggak bisa nyapu lagi.
1: Arang dan sundukan bunyinya di Tawangmangu.
2: Oh.
1: Iya, sama nasi biasanya kalau orang suka makan nasi.
3: Oke.
1: Itu. Oke. Jadi ada job desk-nya.
3: Belum sih, sementara belum. Mungkin nanti kita buat
1: kali. Nah, biasanya tukang ngipasin siapa ya? Biasanya paling pegel.
3: Pakai kipas sih. Pakai kipas angin ya.
1: Oh. Pakai kipas
2: angin. Pakai kipas turbo lagi.
1: Enggak.
3: Iya. Tapi kalau Anda gimana? Udah ini juga persiapan juga.
1: Enggak, Bray itu
2: persiapan kan kita mau bakar-bakar bareng di sini.
3: Oh bisa sih.
2: Iya, kita tinggal datang kan, Bray.
3: Ngomongin planning ya, mungkin bisa.
1: Kita mau pesta barbeque emang rencananya.
2: Enggak, all you can eat ya tapi ya.
3: Aduh, itu tadi ya teman Pro 2 ya ngomongin persiapan nanti untuk Idul Adha ya, lusa ya mungkin.
2: Kenapa sih patah banget?
3: Kamu juga ada yang ini.
1: Dia udah gak betah ya.
2: Kasih dulu dong, kan kamu nanya, kasih dulu feedbacknya.
3: Oh gitu, udah aku kasih tadi ya.
1: Ya pokoknya di intinya mau malam gitu.
3: Iya,
2: mau malam. Berarti kalau kita bisa ya Des habis siaran.
3: Bisa sebenarnya.
2: Tapi udah dibumbuin please. Dan udah dibakar.
1: Oh kayak di ini, kayak di All You Can Eat yang di marinasi ya.
2: Tinggal bakar ya. Apa ya, tinggal kalo, makan aja?
1: Di smoke sih kalau saranku sih di
3: ribet banget ya.
2: Takut banget. Dibikin ya
1: BBMB kantin gitu.
2: Iya, iya, iya.
3: Iya, belum pernah sih. Belum pernah sih. Gimana sih itu? Belum pernah sih.
1: Pokoknya intinya persiapannya semoga lancar.
3: Amin.
1: Besok-besok pengen beli anglo dan sebagainya sebelum harganya naik. Syukur-syukur bongkar-bongkar gudang ada anglo atau barang-barang yang masih bisa dipakai, kipasnya mungkin ya. Bisa tadi alternatifnya bisa pakai.
3: Mungkin ada daging sisa tahun lalu.
2: Mungkin. Ya udah berjamur, udah berjamur.
3: Enggak ya?
1: Enggak. Mungkin dia irit banget gitu ya setiap hari gitu cuma diambil seketil seketil gitu.
3: Iya, iya, iya.
1: Ada kipasnya, ada anglonya, ada capitnya. Enggak usah keluar duit lagi gitu.
3: Iya, syukur-syukur ya. Tapi ya effort tapi buat kan, nyari biasanya.
2: Ya tenang aja kan di rumah semua udah ada. Contohnya misalnya mau bakar-bakar, kan ada sapu lidi. Ya udah, tinggal pretelin aja enggak apa sih.
3: Tusuknya
2: coba, kan nggak apa-apa juga.
1: Kita liatin Tika nyusukin itu daging kambing pakai sapu
3: lidi gitu.
1: Coba aja nggak bisa.
3: Letoy, mohon maaf itu letoy banget ya. Letoy banget gimana ceritanya ya?
2: Iya. Semoga teman Pro 2 semuanya lancar ya nanti. Pas Idul Adha ya kan masakannya enak-enak. Baju lebarannya enggak ketempat opor gitu kan.
1: Oh, opor.
3: Oh, yeah.
2: Ya kan, gulai semuanya lah.
3: Ya mungkin ada rekomendasi resep baru kali ya yang boleh. Mungkin enggak membosankan tiap.
2: Yang mirip sama rendangnya apa? Lele.
3: Hah, apa tuh maksudnya?
2: Celele.
1: Apa itu?
3: Oh, celelep.
1: Celelep. Iya, iya sih, bisa. Ya intinya memang kalau mau dimasak apapun tuh biasanya kadang-kadang orang itu kan agak memaksakan. Yang jadi kan itu kan pernah dibikin ya. Pernah dibikin kayak satu konten di mana orang itu mencoba untuk membuat daging kurban tuh menjadi steak.
2: Oh,
1: kan itu kan ada kontennya tuh.
2: Yeah. Biasanya
1: kan kesalahan besar adalah ketika mencoba untuk menjadikan daging kurban steak. Itu biasanya kan dari rasa, dari tekstur itu biasanya bakal salah besar.
2: Udah awet bau darah.
3: emang bisa ya?
2: Bisa.
1: Tapi ada orang yang coba
3: eksperimen kali ya. Tapi gagal.
1: Gagal.
2: Tapi bisa enggak sih? Kan misalnya kita dapat daging kurban, terus kita ke tempat
1: misalnya
2: yang jual
1: torpedo, bisa dapat torpedo.
2: Enggak dong.
3: Torpedonya mau diapain?
1: Steak.
3: Baru ya?
2: Kan itu. Dapat daging-daging itu kan, terus kita kasih ke tempat tukang yang jual alat-alat sama bahan-bahan itu loh, Bray.
1: Oh bisa.
2: Terus jadi kayak itu, kayak short plate gitu, dibikin short plate.
1: Oh bisa, iya bener, bisa.
2: Ya kan, mending kayak gitu.
1: Jadi nanti, jadi kalau kita dapat daging, itu nanti akan dibekukan dulu sama mereka, biasanya waktunya 2 atau 3 hari, tergantung antrian. Jadi nanti setelah dibekukan sama mereka, habis itu nanti di slice. Pakai mesin itu. Kita tinggal ngambil, ada di daerah Solo Baru.
3: Ini kayaknya gitu expert aja. Sekali ya, mungkin ada. Menceritakan diri sendiri waktu itu.
2: Tapi oke juga loh ide-nya,
1: asalkan tidak,
2: ya kan?
1: Asalkan tidak torpedo tadi.
2: Torpedo bagian apa sih?
3: Ceritain bang.
1: Oh ini,
3: torpedo.
1: Ini bisa
3: nih. Oke, sini.
1: Duduk sini.
3: Ini baru datang ya, ini coba.
1: Nih.
3: Oke.
1: Jadi ini kan ada, ceritanya sih
3: tak tahu kadi.
1: Oh enggak nyanyi ya.
2: Enggak ngapain, enggak jadi narsum.
1: Oh iya. Gimana? Kan tadi kan kita pengen sesuatu yang baru ketika dapat daging kurban.
3: Daging kurban.
1: Nah, kan biasanya kalau kan di
3: sate biasa.
1: Di apa, di gulai apa gimana. Nah, ini si Atika tuh pengennya itu di
2: slice.
1: Short plate, di slice itu loh, Bray. Kayak di steak. Kita all you can eat loh.
3: Oh iya.
1: Kita kan sering tuh makan all you can eat.
3: Sering banget.
1: 150.000. Sering banget kalau tanggal tua. Berdua lagi.
3: Berduaan lagi.
1: Ya, ngapain?
3: Kencan ya.
1: Nah,
3: kok geli ya?
1: Nah, si Atika waktu itu ceritanya kalau misalnya dia dapat torpedo gitu.
3: bentar. Kasian. Dari tadi bingung.
1: Terus dia nanya torpedo bagian apa sih?
3: Iya, jelasin, kasih paham.
1: Torpedo itu bagiannya di tengah. Tengah belakang.
2: Punggung.
1: Ya, bawahnya punggung.
4: Iya serius, bawahnya punggung, yeah. Di tengah-tengah kaki, itu torpedo namanya.
3: Di tengah-tengah kaki.
2: Oh,
4: coba, coba belakang. Contohnya. Contohnya. Gak ada contohnya. Di situ tempatnya.
2: Tapi emang bakalan dapat itunya?
4: Ada yang
1: dapet request, ada yang minta. Ada.
2: Buat apa?
4: Itu katanya buat nambah stamina.
1: Afrodisiak.
4: Afrodisia.
1: Oh. Meskipun belum bisa dibuktikan secara klinis, tapi banyak orang percaya.
4: Kepercayaan.
3: Karena mungkin bisa. Mindset kali ya.
1: Iya.
3: Ngaruh
1: kan
3: ya?
1: Bagian ini... itu pasti akan berpengaruh di itu kan ya.
4: Iya.
3: Benar-benar.
1: Ya, berarti kalau kena dapat mata, mata kita otomatis penglihatannya menjadi.
2: Matanya makin belok. Kan mata sapi. Makin belok dong. Makin gede matanya.
1: Jadi kalau lihat rumput tuh bawahnya pengen nyapu. Kan mata sapi. Wah ada rumput segar nih.
2: Gak segitunya dong. Mana kalau dikasih dadak mau lagi.
4: Dadak. Telur dong.
1: Terus kalau lihat sapi, kalau lihat sapi betina, wah cakep nih.
4: Sapi betina.
1: Kok bisa pergi sapi di daerah dia gitu.
4: Oke, jadi torpedo nih. Bahas torpedo.
1: Iya, kan udah dikasih paham.
3: Torpedonya siapa tadi?
4: Torpedo kambing ya ada kan?
1: Ada.
4: Kambing ada.
2: Kecil dong. Sapi.
4: Oh, ya. Sesuai ukurannya. Iya. Tapi nanti kalau pas pas dipompa gede, kan harus dikering. Bulunya harus dikering. Dipompa dulu biasanya badannya.
2: Kalau punya sapi kan kebayang gede.
1: Gak sih, kebayang gak sih kalau itu dikeriknya hidup-hidup?
4: Ya enggak, udah mati dong.
3: Kerikan pakai kerikan potong rambut lagi?
4: Enggak, sendok.
3: Yang potong rambut gue.
2: Pakai alat cukurmu itu loh.
4: Iya. Shaver ya, bukan. Bukan pakai itu. Pakai sendok biasanya, disiram air panas dulu.
2: Serem banget. Ngilu.
1: Jahat.
4: Lah udah.
3: Lah gimana?
2: Kan udah mati.
4: Udah mati gimana?
3: Aduh. Oke, teman-teman. Ini udah ini. Semakin kacau ya. Semakin kacau ya pembahasan kita di sore hari ini ya. Tapi pokoknya tadi ya lancar-lancar buat besok lusa ya.
4: Ini kalau kita ulang lagi. Ini lagu, enggak ada yang nge-play lagu.
2: Langsung.
4: Terus-terusan ini nyambung.
3: Oke deh kalau begitu ya teman Pro2, masih di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti bareng Detik di Pro2 Surakarta.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.
1: Sumpah Mati.
0: Lagu baru ya, Des ya.
1: Lagu baru. Tadi request dari Ninda Tiara ya dari Bandung. Tadi request lagu Selena Grace, idolaku, Sumpah Mati.
0: Wow.
1: Salamnya aja buat kakak. Begitu.
0: Thank you, Kak Ninda.
1: Oke, thank you ya. Love. Udah diputar lagunya. Dan mungkin bagi teman Pro 2 yang pengen juga request lagu, kita persilahkan.
0: Boleh
1: ya.
0: Dong.
1: Boleh banget. Mau request lagu tinggal cus aja
0: WhatsApp
1: gitu ya.
0: WhatsApp aja
1: ke WhatsApp kita ya.
0: Seperti
1: mungkin
0: biasa.
1: Boleh cari di Google nomornya nanti teman Pro 2 ya.
0: Sebutin aja dong, pelit banget sih nyebutin nomor, Risma.
1: Ini nomornya enggak ganti-ganti ya. WhatsApp Pro 2 ini ya.
0: Iya, sampai bosen nih nyebutnya.
1: Iya, padahal di sini tulisannya nomor WhatsApp Pro 2
0: aku
1: baru.
0: Aku mau request boleh enggak sih?
1: Buat request lagu apa?
0: Buat siapapun yang sedang mendengar Pro 2,
1: okay.
0: Kakak-kakak senior mungkin bagian yang mengurusi nomor, mau request kalau misalnya nomor WhatsApp Pro 2 ada enggak sih, kayak nomornya tuh belakangnya tuh kan kita 105,5. Ya udah belakangnya 55 gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Ini harus ganti lagi nih.
0: Harus.
1: Nomornya nih.
0: Harus.
1: Ribet banget ya.
0: Nuntut aja ya, enggak bercanda ya.
1: Soalnya kayaknya udah pernah ganti. Aku enggak ngerti sih waktu itu ya.
0: Karena waktu itu sempat error juga enggak sih, Des, nomornya?
1: Iya.
0: Tapi kayak perlu ganti deh.
1: Oh gitu.
0: Kan udah rusak waktu itu.
1: Enggak sih, kalau nomor kan enggak bisa rusak ya.
0: Iya sih, maksudnya sempat error-error gitu.
1: Kalau masa aktifnya, masa tenggang iya. Kalau rusaknya enggak deh ya.
0: Nomor enggak
1: rusak ya.
0: Mana di
1: apalagi. Jadi nomor WhatsApp-nya sama teman Pro 2 ya, bisa ke 081327866966. Ini angka cantik ya. Karena gampang menghafalnya. Iya atau 081327866966.
0: Oh, kalau ya kan? Karena 866966.
1: Mudah.
0: Betul.
1: Mudah.
0: Nomor kita juga cantik.
1: Enggak sih.
0: Gampang hafalinnya.
1: Susah banget ya.
0: Nomormu berapa, Des?
1: Ini susah banget.
0: Coba.
1: Susah banget. Aku enggak hafal.
0: Coba.
1: Aku harus selalu tuh melihat handphone lagi.
0: Coba
1: buat
0: deh.
1: Yang aku kesal kadang gini, kan kita.
0: Masa sih kamu enggak hafal nomormu sendiri?
1: Hafal sih sebenarnya ya, tapi ngapain disebut ya?
0: Terjebak deh.
1: Kadang tuh.
0: Tapi aku tuh enggak hafal nomorku satunya loh.
1: Oh iya, ada
0: yang
1: berapa nomor ya?
0: Tesel-tesel itu. Aku enggak hafal.
1: Oh, banyak nomor ya?
0: Dua.
1: Oh, dua aja. Nomor aja ya. Sekarang tiap apa namanya?
0: Apa
1: personal
0: ya?
1: dua aja.
0: Iya, dua provider.
1: Dua provider aja ya. Oke.
0: Okay. Lima kebanyakan dong.
1: Iya juga buat ngapain ya?
0: Banyak akun.
1: Iya. Yeah.
0: Anyways, teman Pro 2 seperti biasa di sore ceria bareng Desva dan Atika juga ya. Karena hari ini enggak ada narasumber, kita mau kasih info aja buat kamu teman Pro 2.
1: Ya, just info buat kamu ya. FYI.
0: Bener banget.
1: Ada
0: yang lagi ramai banget nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku pengen tanya sama teman Pro 2, bisa kasih feedback ya mungkin teman-teman yang relate di luar sana. Teman Pro 2, kamu pernah enggak sih di zaman sekarang nih kamu curhat sama AI?
1: Banyak kali ya, mungkin.
0: Aku yakin banyak sih, karena aku pernah sih curhat sama AI.
1: Oh iya, beneran.
0: Lebih
1: serius.
0: Serius?
1: Misalnya beneran nih?
0: Berangkat dari kita sendiri-sendiri ya, Des ya.
1: Pribadi
0: yang
1: aja.
0: Yang relate sama
1: bener,
0: kita gitu.
1: Okay.
0: Aku pernah waktu itu aku tuh enggak tahu harus balas apa.
1: Oke, okay, balas. Maksudnya balas apa?
0: Jadi
1: nih?
0: Jadi kayak
1: bales pesan chat gitu. Pesan chat orang gitu ya?
0: Iya. Jadi aku tuh bingung gitu loh, balesnya balas apa ya? Bingung kan? Terus aku tanya ChatGPT.
1: Kamu screenshotin tuh?
0: Iya. Enggak, aku copy. Kalau dia chat ini aku harus balas apa?
1: Tapi
0: gitu.
1: Padahal bisa di screenshot juga kan?
0: Bisa, tapi aku kan lama kadang gitu loh. Jadi langsung aku copy aja teksnya. Terus aku tanya ChatGPT, kalau dia chat ini aku harus balas apa ya biar aku enggak kalah?
1: Oh, biasanya kalau kalah menang itu di saat debat kali ya. Biasanya ada debat, itu di debatnya di chat gitu ya. Itu tanya ke AI gitu. Biasanya oh, ternyata ya.
0: Enggak. Kadang misalnya nih aku lagi berantem gitu ya.
1: Oke, sama seseorang.
0: Sama someone gitu ya. Terus kayak kan biasanya kalau orang berantem tuh pasti ada kayak closing statement-nya gitu kan, ada kayak konklusinya gitu. Nah, itu aku kadang tanya ChatGPT gitu.
1: Okay. Cerdas ya. Jadi pintar memanfaatkan.
0: Betul. Gitu. Kalau kamu gimana, Des? Pernah enggak sih kayak curhat mungkin atau
1: jujur, kalau curhat belum pernah ya, curhat yang terkait masalah pribadi, karena mungkin aku belum ngetes aja apakah si AI ini bisa mengerti terkait semua perasaan manusia gitu ya, termasuk diriku sendiri. Dan aku belum mengetes itu, aku belum menguji coba gimana nanti responnya. Tapi kalau ngomongin AI, zaman sekarang kan AI udah banyak ya, apapun berbagai macam AI lah
0: betul.
1: Ya
0: betul, Gen Z itu udah kita tuh istilahnya ya, kita udah angkatan COVID. Okay. Terus habis itu kita tuh kerja sekarang pakai AI.
1: Bisa didampingi ya kan? AI gitu.
0: Jadi
1: ya,
0: kayak pressure-nya tinggi sih menurut aku.
1: Oh iya.
0: Iya. Apa sih, apa sambungannya?
1: Kenapa pressure ya? Enggak,
0: cuman kayak kita tuh sangat-sangat generasi yang digitalisasi gitu loh.
1: Iya,
0: jadi
1: bener,
0: kita semuanya aksesnya pakai AI.
1: Cuma iya, mencoba memanfaatkan yang ada dengan bijak dan pastilah, baik ya maksudnya.
0: Tetap,
1: ya.
0: Lanjut.
1: Mungkin aku lebih pakai tools, untuk tools apa ya, salah satu kerjaanku mungkin gitu ya, untuk membantu aja, bukan yang untuk aku pakai curhat. Kalau jujur curhat belum pernah. Mungkin teman Pro 2 ada yang relate, udah pernah ngerasain curhat sama AI, entah AI apapun ya teman Pro 2 ya. Bahkan ada yang sekarang tuh bisa pakai VC ya. Kayak ala-ala video call gitu loh.
0: Bener-bener.
1: Jadi AI-nya tuh bisa langsung respon. Kita ngevideoin ini live ya. Live stream gitu ya. Ini
0: betul.
1: Apa misalkan dia langsung nyaut gitu loh. Ini luar biasa ya. Dan mungkin dari situ bisa lah kita anggap teman dekat kita buat kita curhat
0: sih.
1: Misalkan
0: psikolog
1: yang
0: psikolog kita.
1: Pengen iya bisa mungkin yang pengen
0: enggak,
1: curhat sama
0: AI. Enggak psikolog sih, lebih ke teman cerita ya.
1: Iya, mungkin kalau itu enggak bisa gantiin kali ya.
0: Enggak bisa.
1: Iya, benar-benar. Gitu. Itu teman Pro 2 ya.
0: Jadi, tapi pernah enggak sih kamu teman Pro 2 boleh sambil cerita ya? Mungkin ada yang relate sama kayak Desva enggak terlalu belum pernah curhat karena Desva aja di dunia nyata enggak pernah cerita teman Pro 2. Jadi ngapain dia cerita sama ChatGPT gitu kan?
1: Gitu ya.
0: Terus kalau aku pernah gitu kan buat bantu aku buat balesin chat gitu. Tapi ternyata nih ya teman Pro 2 ya, ada fakta mengejutkan.
1: Oke. Okay.
0: Ya sini fakta yang lucu aja sih menurut aku ya.
1: Oke.
0: Okay. Yaitu ada lansia di Jepang teman Pro 2 lebih pilih curhat ke AI karena tidak menghakimi.
1: Oke, jadi dia netral ya AI itu.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul. Yuk,
1: ngertiin perasaan.
0: Benar, iya sih karena
1: validasi.
0: Benar,
1: yeah.
0: Aduh aku suka banget tuh yang kayak gitu.
1: Nah sama AI aja.
0: Oh,
1: coba
0: benar-benar.
1: Bisa kan nanti kamu divalidasi perasaannya sama AI. Biasanya gitu.
0: Oke, okay. Ternyata nih ya teman Pro 2 ya, banyak lansia perempuan di Jepang itu sekarang lebih nyaman kalau curhat tuh ke AI loh dibanding manusia teman Pro 2. Dibanding teman sepantarannya itu.
1: Oke.
0: Iya, bahkan ada survei terbaru nunjukin kalau 47,8% perempuan usia 60-70 tahun itu pilih AI buat minta saran soal konflik hubungan interpersonal, sementara 37,3% lainnya masih pilih curhat ke manusia.
1: Nah kan,
0: buset,
1: gini,
0: mostly.
1: Yang di awal sudah di highlight ya bahwa ini itu surveinya ke perempuan gitu. Jadi kan memang perempuan butuh validasi kalau curhat.
0: Bener
1: ya
0: sih.
1: Dan ya benar. Jadi mungkin kalau ini kasusnya ini kan di Jepang dan itu lansia lebih banyaknya berdasarkan survei ya teman Pro 2, banyaknya tuh menggunakan AI curhatnya daripada manusia biasa gitu. Dan alasannya ternyata simpel teman Pro 2. Karena AI dianggap lebih netral dan gak menghakimi. Apakah benar? Buat yang udah pernah mencoba ya, kalau aku kan tadi belum pernah mencoba.
0: Atau malah kamu dimarahin sama AI.
1: Iya, tapi ya kali AI marah-marah, apa bisa ya? Mungkin ya, atau gimana?
0: Bisa sih,
1: kan saking
0: ya,
1: pintarnya mungkin
0: saking
1: ya.
0: Saking muaknya kayaknya sama cerita dia gitu.
1: Betul, lalu ada profesor di salah satu universitas di Chiba ya. Ini Universitas Chiba. Bacanya gimana ya ini ya? Di sana
0: di
1: teman Pro 2 ya.
0: Atsushi Nakagomi.
1: Nakagomi. Ini bilang banyak orang jadi lebih gampang terbuka itu pas ngobrol sama AI tanpa takut dikomentarin balik.
0: Oh,
1: tanpa
0: gitu.
1: Takut dijudge, tanpa takut dihakimi gitu ya. Jadi belak-belakan lah sama AI gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Kok bisa ya?
0: Seterbuka itu ya, Wak.
1: Makanya.
0: Benar-benar.
1: Dan survei ini melibatkan 1449 responden di usia 18 hingga 79 tahun di Jepang teman Pro 2 ya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa tren penggunaan AI ini makin masuk ke kehidupan sehari-hari, bahkan buat tempat curhat juga bisa.
0: Wow, memang AI itu sahabat terbaik kita sih jujur.
1: Nah,
0: dis.
1: Tapi ya mungkin aduh.
0: Tapi jangan dimarahin ya teman Pro 2 AI-nya kalau emang lagi gak tepat. Namanya juga robot ya teman Pro 2 ya, pasti ada salahnya. Jadi jangan marah-marah nih di ChatGPT ya teman Pro 2 ya.
1: Yeah.
0: Karena pernah gak sih nemuin orang tuh marahin ChatGPT deh.
1: Emang iya?
0: Karena katanya
1: marahin
0: kurang
1: gimana?
0: Tepat. Kayak bukan gitu.
1: Oh gitu.
0: Pip gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya,
1: terus balasan ChatGPT-nya?
0: Nah kasihan sih. Kayaknya dia people pleaser deh. Soalnya ChatGPT-nya jawabnya gini, aduh sorry banget kalau emang aku kurang maksimal buat bantu kamu ya ini gitu.
1: Jadi
0: kan kasihan ya.
1: Jadi sebenarnya AI itu juga punya perasaan nggak nih?
0: Punya lah.
1: Punya
0: harusnya.
1: Ya?
0: iya. Kalau nggak pede asbun dong.
1: Makanya mungkin dari kamu juga ada yang relate sama Pro 2 ya. Oh batuk Bu Haji.
0: Aduh,
1: ya. Oke, dan tadi ya ternyata lansia di Jepang lebih banyak pilih curhat ke AI. Betul. Apakah kamu juga menjadi salah satunya teman Pro 2? Boleh spill ya.

Saya Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio Piala.

0: Ntar dulu kali ya.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Yo,
0: 105,5 Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu.
0: Kita kenapa sih gak kompak mentang-mentang habis libur?
2: Iya, baru 2 hari libur udah lupa aja ya.
0: Iya,
2: udah
0: bener.
2: Gak ada kekompakan.
0: Iya lagi, kenapa sih?
2: Kita musuhan dulu kali ya.
0: Ya gak apa-apa,
2: gitu
0: gak
2: ya.
0: Masalah.
2: Jadi nanti mungkin kompak lagi.
0: Kapan kompaknya?
2: Kapan-kapan.
0: Oke, okay. Tapi kemarin kamu liburan kemana, Des?
2: Kalau liburan ke... Kemana ya?
0: Sabtu Minggu kan berarti?
2: Sabtu Minggu, di rumah aja kali. Di rumah
0: enggak,
2: aja?
0: Enggak, bohong. Bohong, kamu gak
2: maksudnya,
0: di rumah aja.
2: Story-mu di Solo aja.
0: Oh, kamu di Solo.
2: Story-ku emang di mana ya? Story.
0: Ada, kamu nongkrong.
2: Oh ya, yeah. Di Solo aja.
0: Kamu di Solo aja.
2: Maksudnya di rumah tuh di Solo aja, enggak yang pergi ke luar kota gitu. Kalau Anda?
0: Aku Sabtu kemana ya?
2: Sabtu ini.
0: Oh, aku ke nikahan.
2: Hah?
0: Jagong, kondangan.
2: Oh, Jagong. Yoi. Oh iya, iya benar-benar. Aku juga Jagong tuh.
0: Kok kita enggak ketemu?
2: Iya, iya kok bisa ya? Kamu
0: ya,
2: Jagong.
0: Kan beda kali pengantinnya.
2: Enggak tahu kenapa ya, kemarin Sabtu Minggu banyak banget yang nikah.
0: Bener.
2: Jagong. Serius.
0: Iya, banyak kondangan.
2: Banyak kondangan. Mungkin teman Pro 2 apakah sama seperti kita ya? Ini banyak yang ngerasa kayak teman-teman kita bikin story. Ya happy wedding dan lain sebagainya.
0: Mungkin karena mau lebaran Idul Adha deh kayaknya.
2: Gitu. Jadi
0: mungkin
2: rame-rame.
0: Tanggal cantik mungkin. Iya,
2: okay.
0: Waktunya bagus, baik.
2: Kamu kapan?
0: Kapan? Kemarin sih saya sempat ditanya juga ya sama seseorang ya gitu loh kayak.
2: Hah? Iya.
0: Kayak apa namanya? Kamu kondangan.
2: Hah, sumpah.
0: Kayak
2: emang iya?
0: Iya. Apa sih? Kamu percaya?
2: Yeah,
0: ya walaupun umur aku masih terbilang muda ya, Des ya. 23 muda enggak sih? Muda kan?
2: Mudi sih.
0: Emang muda-mudi.
2: Iya kan, benar. Oke,
0: kayak,
2: gimana?
0: Kayak kamu kapan gitu? Gimana pasangan kamu deh?
2: Terus kamu jawab gimana tuh?
0: Kalau nggak Sabtu Minggu.
2: Sabtu Minggunya nggak tahu kapan.
0: Gini.
2: Gimana?
0: Kalau dia nanya-nanya kapan nikah gitu kan? Mau ngasih apa sih emangnya? Gitu.
2: Oh, gitu.
0: Kalau ngasih rumah seisinya sih aku langsung nikah deh. Maksud aku gitu. Maksud aku gitu loh. Jadi
2: gitu.
0: Mikirnya. Tinggal mikirin nikahnya aja kan,
2: rumahnya udah ada,
0: dapet kita, aku.
2: Oh iya.
0: Kok kita sih?
2: Kita sih?
0: Awkward moment. Ya tapi, ya itu, satu aku kondangan, minggunya aku balik Jogja ya.
2: Oh, ke Jogja ngapain?
0: Kumpul keluarga aja.
2: Oke, setelah sekian lama tidak pulang kampung ya?
0: Benar, karena harusnya minggu lalu ya, tapi karena... ada insiden jadi minggu ini tapi seneng lah bisa balik lagi ke Jogja.
2: Cukup
0: seneng
2: seru
0: dong.
2: Mungkin ya biasanya bertemu
0: keluarga
2: pulang kampung itu membuat kita fresh.
0: Iya benar sih,
2: kembali buat melakukan aktivitas rutinitas kerja.
0: Iya, dan sebagai anak kos tuh balik ke rumah tuh seneng, nggak seneng,
2: sebuah apa?
0: Seneng sih.
2: Menurut kamu kalau balik ke rumah pulang kampung itu menurut sebagai anak kos ya itu sebuah apa?
0: Sebuah ini sih kalau menurut aku self healing juga sih.
2: Self-healing.
0: Tapi ada juga kayak somehow aku tuh rasanya pingin, misalnya aku pengen weekend di sini aja sendirian gitu loh, pengen menikmati kesendirianku nggak berisik gitu.
2: me time.
0: Iya, itu kadang pengen juga tapi sih lebih besar pengen pulangnya sih karena anak kos kan jadinya makanya tercover kan semuanya. Kalau balik rumah gitu, paling
2: kangen
0: pasti
2: masakan ibu.
0: Iya kangen, terus pasti kesini ada aja gitu yang bertambah gitu loh, jadi kayak seru.
2: Maksudnya gimana? Kalau di sini ada yang bertambah?
0: Ya maksudnya kan misalnya dibawain makan, dibawain apa?
2: Waktu balik lagi kesini gitu ya?
0: Iya.
2: Oh, ini ketambahan apa jam?
0: Bisa disebut-sebut nih gitu-gitu, nggak perlu. Gitu tapi happy sih. Tapi siapa tahu teman Pro 2 ada yang relate ya. Karena ini tuh aku tuh waktu aku kuliah kan aku berarti nggak merantau ya, kuliahnya di Jogja. Nah temanku yang merantau itu kayak aku tuh bingung. Kenapa sih mereka kalau balik rumah balik-balik tuh bawa barangnya yang tadinya
2: kita nggak bawa apa-apa,
0: terus dia balik-balik
2: bahwa
0: tiba-tiba HP-nya udah baru. Gitu-gitu deh, sih lucu banget. Terus tiba-tiba dia beli apa gitu loh. Okay. Kayak
2: aku coba kali ya.
0: Gitu, tapi itu lucu loh. Kayak
2: sepertinya
0: gitu.
2: Seru gitu ya.
0: Iya, terus tiba-tiba dia alat masaknya makin banyak. Okay. Kayak gitu teman-temanku tuh. Terus aku, kenapa ya dia kalau tiap balik pasti kesini tuh bawa barang yang sebelumnya dia gak punya.
2: Dia gak ada.
0: Iya kan, lucu banget. Terus wah, jadi anak kos kayak iya juga sih. Makanya pulang tuh jadi momen berharga deh.
2: Dari sini bawanya cucian kotor, iya, gitu ya. Balik-balik lagi ke sini habis pulang.
0: Baju baru. Iya sih, itu beneran lagi relate, beneran deh.
2: Iya, asik sih. Ya, tapi buat yang gak merantau juga asik juga sih.
0: Seru dong, kan enak, gak jauh dari keluarga. Iya.
2: Tapi kadang juga ada orang yang pengen tuh, aku harus merantau nih ya.
0: Kamu aja aku... itu. Kamu aja yang sebenarnya butuh freedom kan deh sebenarnya. So, kamu kan suka menyendiri dan exploring ya orangnya, ya. Jadi kayak butuh ngekos gitu.
2: Iya, mungkin apa ya, biar karena aku sudah cukup rada gimana, agak bosan dikit lah. Okay, gitu ya. Aku harus udah punya suasana baru. Di ya, salah satu solusi harus merantau gitu. Okay, kan di luar kota mungkin. Misalkan jadi punya lingkungan baru.
0: Iya,
2: gitu
0: paham
2: kan
0: sih. Jadi punya sudut hidup baru,
2: jadi
0: kan
2: aku punya tujuan untuk pulang gitu.
0: Iya benar. Tapi kamu pernah gak sih Des ngerasa kayak, walaupun kita tuh Gen Z ya belum tua-tua banget kan, maksudnya belum ngerti-ngerti banget lah gitu, tapi kayak kamu pernah gak sih ngerasa gini, aku tuh udah gede gitu loh, aku tuh udah gede, udah waktunya aku tuh hidup sendiri misalnya.
2: Bener.
0: Pernah gak sih kamu kepikiran
2: pernah
0: gitu?
2: Pernah dong, bahkan aku pengennya kayak gitu.
0: Oh iya.
2: Pengennya kayak gitu, aku udah pengen ya udah hidup sendiri aja gitu kan.
0: Di umur kamu yang segini?
2: Iya.
0: Belum berkeluarga?
2: Iya.
0: Oke.
2: Tapi ya biar aku tuh kadang pengen juga rasain pulkam gitu loh.
0: Oke.
2: Pulkam, aku karena ada tujuan untuk balik ke rumah itu ya, untuk bertemu dengan orang tuaku dan sekarang keluargaku gitu.
0: Iya sih, benar-benar.
2: Gitu. Kalau sekarang kan ya udah satu rumah gitu, atap gitu.
0: Oh,
2: kan.
0: Iya juga sih, kamu enggak balik kamu kan orang kan, soalnya orang sini tertuanya kan di rumah kamu.
2: Di sini, makanya tapi juga seneng sih. Iya, tapi memang kadang aja kadang pengen keluar gitu.
0: Kalau pas lebaran itu berasa ya.
2: Berasa.
0: Pengen mudik gitu kan.
2: Betul.
0: Kamu mudik aja ke Jogja.
2: Iya, boleh lah ya, yang terdekat. Oke, baiklah. Aduh, kita pembahasannya apa sih nih ya di
0: ya macam-macam ya teman produk. Ya, teman juga pro 2 ya, kita dari dulu kan randomly aja ya, kan random talks aja, tapi semoga teman produk pada suka dan relate ya yang pasti.
2: Iya, mungkin yang relate juga, ada yang pengen merantau atau bahkan pengen
0: di rumah aja.
2: Di rumah aja ya. Iya, mungkin gimana cerita versi kamu gitu, boleh banget ya sharing gitu ya.
0: Boleh.
2: Ikut nimbrung aja enggak apa-apa teman pro 2 ya di sini bareng Detik ya, karena di sini bisa menjadi tempat sharing juga gitu ya, selain request lagu aja gitu. Tapi request lagu juga pastinya boleh banget. Dan aku sampai lupa Tika ya, ternyata kita sudah masuk ke segmen Batik
1: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Kamu lagi di segmen Batik
2: Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda, gudangnya informasi seputar anak muda
1: dan pastinya relate banget sama kamu,
2: bareng Desva
1: Atika juga.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?

0: love.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Hei, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Ngantuk Pak Haji.
1: Oh ya, astaga teman produa. Tidak sadar ya sudah.
0: Aduh. Dan mana tadi ngop-ngop mulu deh.
1: Iya ya makanya.
0: Kenapa hari ini MLC sama siapa Des?
1: MLC? Bentar ya, nanti coba aku cek dulu ya.
0: Tapi teman produa, sebelum kita kasih tahu MLC-nya siapa, kita ke batik dulu ya, bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Oke. Okay.
0: Kali ini ada salah satu loh.
1: kok hilang. Di...
0: Oh ini loh.
1: Gimana? Kenapa?
0: Satu artis fenomenal dari luar negeri ya, Des ya.
1: Oh.
0: Dia tuh termasuk awet muda sih, Des. Beneran. Wah, jadi iya. Tadi kita kok ngomongin umur ya, tadi lansia. Sekarang ini awet muda. Jadi ini ya itu? Teman Prodia ya. Prodia terus, Prodia, teman Prodia.
1: Dia teh sahae.
0: Prodia mah beda lagi no sono.
1: Iya, siapa tuh?
0: Itu,
1: beda ya? Oh iya.
0: Dekat showroom mobil depannya.
1: Heeh, enggak tahu deh.
0: Prodia.
1: Mana? Hah?
0: Klinik enggak sih itu?
1: Emang iya.
0: Kalau enggak salah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi teman Prodia, kamu tahu kan Kim Kardashian teman Prodia?
1: Yang artis itu.
0: Benar, kita cek dulu ya, Des. Dia tuh umurnya berapa sekarang?
1: Oke, umur Kim Kardashian. Oke, ini tante aku sih sebenarnya.
0: Tante kamu. Ya. Oke, fine, tante.
1: Tante agak jauh sih.
0: Oh, gitu. Iya, kan berarti kakaknya mamamu ya berarti?
1: Hah?
0: Kakaknya mamamu ya?
1: Adiknya.
0: Iya, Ding.
1: Kalau kakaknya.
0: Tua siapa sama mamamu, buset? Iya.
1: Berarti ini budeku.
0: Budemu.
1: Bude. Kim Kardashian tuh budeku.
0: Oke, okay, bude. Yeah. Bude bahasa Inggrisnya?
1: Kata ibu gede.
0: Bahasa Inggris.
1: Kenapa aku gak dong ya?
0: Oh, itu big mom. Dong, ya? Big mom, oke. Okay?
1: Big mom. Aduh.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Gimana?
0: Kim Kardashian tuh sekarang tuh umurnya 45 tahun, Des.
1: Oh, 45 tahun, iya. Kelahiran tahun 80.
0: Benar, ini udah lumayan tua lah ya.
1: Di bulan Oktober ya.
0: Betul, nah kamu tau gak sih, dia kan kelihatannya masih cantik.
1: Okay.
0: Masih membahana kayak Syahrini lah, masih cetar gitu kan. Padahal umurnya udah 45.
1: Maju mundur.
0: Cantik gitu. Nah ternyata nih ya teman Prodia, ternyata faktanya Kim Kardashian ini, kenapa masih muda, kenapa masih cetar. Ternyata dia tuh ngaku kalau konsumsi 35 suplemen sehari demi cegah penuaan.
1: What? 35? Serius?
0: Bayangin ginjalnya.
1: Serius ini?
0: Bayangin ginjalnya Kim kayak gimana tuh, 35 suplemen lo sehari bro. Aku aja minum obat lambung hampir tiap hari aja udah kayak tolong, takut gitu.
1: Oke, 35 sungguh banyak ya, dan itu
0: banyak
1: diminumnya
0: banget.
1: tiap gitu
0: hari.
1: Ya. Maksudnya kan ada pagi siang, sore malam gitu ya.
0: Tapi pokoknya cuma 35.
1: Wow, luar biasa.
0: Gila.
1: Jadi ini... muda, awet muda, itu yang membuatnya awet muda.
0: Iya, ternyata minum suplemen deh, gitu. Jadi ternyata ya teman Prodia ya, siapa sangka kalau demi tetap fit dan awet muda, Kim Kardashian tuh punya rutinitas yang gak main-main nih teman Prodia.
1: Okay.
0: Itu tadi ya, katanya tuh ia ngaku nih kalau mengkonsumsi sampai 35 suplemen setiap hari untuk menjaga kesehatan dan memperlambat tanda-tanda penuaan.
1: Oh, oke, okay. Dan saking banyaknya pil yang harus diminum ya, teman Prodia, Kim ini bahkan sempat mengalami apa ini, pil vertigo alias capek dan jenuh karena harus konsumsi suplemen terus menerus. Iya juga, ya gimana 35 sehari men.
0: Iya ya Des.
1: Ini banyak banget ya. Dan karena sudah nggak kuat teman Prodia, Kim sempat berhenti minum omega 3 atau minyak ikan.
0: Oh, padahal okay, penting juga tuh ya.
1: Bener.
0: Tapi mungkin ya Kim ya, kalau mau saran ya Mbak Kim, mungkin bisa pil-pil tadi diganti sama makan sehat. Itu kan juga sumber vitamin kan?
1: Iya.
0: Dua. Pola hidup sehat itu juga bisa menggantikan.
1: Tapi mungkin pengennya tuh yang instan.
0: Bukan menggantikan,
1: gitu ya.
0: Menambah.
1: Yang instan yang langsung
0: mungkin
1: kandungannya tuh banyak
0: ya,
1: gitu ya di dalam suplemen itu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar, tapi Des, kamu yakin gak sih kalau kayak gini nih pasti ada apa namanya,
1: efek samping?
0: Ada pantauan dokter.
1: Oh iya sih,
0: kayaknya
1: mungkin
0: tetap ada ya.
1: Harusnya
0: mungkin ya
1: konsul dokter gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, tapi agak too much gak sih Mbak Kim kalau 35 suplemen sehari buat awet muda gitu kan?
1: Oke.
0: Awet muda, kira-kira kalau menurut kamu nih Des, awet muda versi kamu tuh kita harus ngapain sih selain minum obat?
1: Olahraga sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Itu yang membuat kita awet muda. Karena banyak juga artis-artis Indonesia yang apalagi ya cowok-cewek sih banyak ya. Itu gak meninggalkan olahraganya, jadi awet muda.
0: Gitu ya.
1: Gitu, benar. Ada siapa ya namanya ya? Ini ada suami istri. Suami istri. Dulu pemain sinetron. Aku lupa namanya, jujur. Ini sampai sekarang olahraga, sering bikin
0: banyak
1: konten.
0: Banyak sih kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Banyak juga. Iya, sering bener. Bikin konten dan memang awet muda sih.
0: Yang ini juga kan bule itu kan.
1: Yang mana
0: siapa
1: tuh?
0: Siapa sih? Farrah Quinn ya?
1: Oh, Farrah Quinn.
0: Itu juga deh.
1: Okay. Memang kalau artis-artis ya banyak ya yang peduli sama kesehatan, sama olahraga,
0: iya,
1: sama bentuk tubuh dan lain
0: betul
1: sebagainya gitu. Mungkin terbilang juga karena banyak aktivitas kerjaan yang mendorong artis-artis buat olahraga.
0: Betul,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi
0: sih,
1: makanya awet muda.
0: Iya.
1: Badannya dan bagus gitu.
0: Dan juga ya sebenarnya awet muda itu kuncinya tuh itu sih, apa namanya, positive thinking, gak banyak pikiran, gak stres gitu. Jadi udah bawa happy aja, bawa legowo aja, itu juga salah satu cara awet muda sih sebenarnya.
1: Iya bener.
0: Pokoknya senyum aja dulu,
1: senyum
0: gitu kan.
1: Sumringah tiap hari teman pro 2.
0: Bener. Nah, tapi nih ya teman pro 2 ya, keputusan itu tuh ternyata langsung berpengaruh loh ke kondisi tubuhnya.
1: Huh?
0: Yang hingga akhirnya Kim memilih kembali mengkonsumsinya. Waduh.
1: Okay. Ketergantungan.
0: Dia habis, ketergantungan okay, tubuhnya Michael. Udah, iya Des, udah jadi kebas kali ya.
1: Kebas? Minum, kebal? Iya. Kok kebal?
0: Kebal.
1: Oh ya.
0: Kebal okay, gitu. Jadi enggak dikasih satu obat aja ngaruh banget gitu.
1: Iya,
0: semoga buat Mbak Kim sehat terus ya. Dan apa namanya, semoga itu juga pantauan dokter ya Des ya, biar lebih safety lagi gitu kan. Tapi anyways teman pro 2, kalau kamu tips awet muda dan bahagia versi kamu kayak gimana sih teman pro 2?

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, inilah yang bisa kamu lakukan saat bencana gempa bumi terjadi. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Oke, teman Pro 2, sudah di penghujung waktu ya. Dan lagu ini mungkin yang terakhir untuk kamu. Betul. Di sore ceria berusaha di bawah hujan dari Kitab Teman Pro 2. Okay. Semoga kamu enjoy ya. Mm-hmm. Dan habis ini dilanjutkan lagi bersama dengan Music Live Chat. Pastinya dari RRI Pro 2 Jakarta. Nanti ada siapa, Tika?
1: Ada CHMCE.
0: Ya, oke. Atau Change ya, teman Pro 2 ya.
1: Agak susah ya.
0: Yap, betul sekali.
1: Dan hostnya ada Angga.
0: Hostnya Angga sudah stay di RRI Pro 2 Jakarta, teman. Betul. Pro 2, yang artinya kita harus pamit sampai di sini dan semoga
1: terima kasih ya, enjoy semua.
0: Dan thank you yang udah stay dari pagi sampai sore dan nanti lanjut jaga malam lagi. Betul. Dan besok ketemu lagi sama detik lagi.
1: Pasti dong, teman Pro 2. Kalau gitu jangan lengah, jangan dipindah frekuensinya, teman. Okay. Pro 2 masih ada penyiar malam yang dimana kamu dijaga malam. Dan detik pamit untuk diri dulu, teman Pro 2. Kita harus live out dulu ya di sore ceria. Alright. See you besok lagi. Terima kasih semua and bye-bye.
0: Bye-bye, teman Pro 2.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Produ FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita, lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan change-nya buat ngobrol-ngobrol. Biar kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta. Bisa ke YouTube channelnya sekarang juga. Ya langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ. Dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin, Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo yo yo yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun ya, sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatson. Salam kenal.
1: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
3: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
1: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
1: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin semakin seger aja kayaknya.
1: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
1: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil. Terima kasih loh. Apa nama fans
1: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chen di sini.
1: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
1: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa? Ceritain dong.
1: Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
1: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes, benar.
1: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
1: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan Unity Diversity harusnya
0: bersatu.
1: Kan kok keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, juga. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
1: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
1: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
1: beda
0: label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
1: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
1: di Unity.
0: Di Unity.
1: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
1: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
1: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Nah, itu kan Oktober ya.
1: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
1: November kita debut.
0: Nggak lama ya berarti ya?
1: Nggak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
1: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
1: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
1: Betul banget.
0: Dan akhirnya, apa bedanya sih? Kalau waktu itu kan berdelapan nih.
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja, adanya rame nih, seru. Tapi sekarang jadi bingung apa, gimana temen?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 20%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalani ini tuh gak seberat itu gitu.
1: Betul banget.
0: Itu dia.
1: Selain itu, tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Musik video juga.
1: Iya.
2: Terus promosi.
1: Bikin acara event sendiri. Bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget.
1: Pitching brand. Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, bener. Pitching sama Ono ya pasti ya.
1: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
1: link-link
0: pernah ada ya.
1: Pertemanan dan persahabatan aja.
3: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
1: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
1: Unit.
0: Unit itu masih setia juga, banyak yang
1: akhirnya. Alhamdulillah.
2: Iya,
1: benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
1: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
1: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
1: Lama-lama gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Cerita dong.
1: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gil udah ada video klipnya ya?
1: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke.
1: Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
1: Iya gitu. Dan kalau tour
3: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
1: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
1: Udah
0: ada juga.
1: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak itu, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
1: Bener.
0: Ongkos kesananya.
1: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop.
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
1: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
1: Let's go.

0: judul EP-nya juga kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
1: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari
2: Sandi dulu. Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
1: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
2: ngambek. Yeah. Aku salah apa? Gak ada.
1: Gak apa-apa.
2: Ini bisa jadi apa-apa.
1: Gak apa-apa.
2: Tapi ngambek. Tapi
1: makan apa? Terserah.
3: Gila tuh.
1: Gila tuh masih ya.
3: Gila.
1: Yaudah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
2: Gak suka. Terus mau makan apa? Gak tahu.
1: Terserah.
2: Stres.
1: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
0: Kalau menurut gue nih kak,
1: kalau Vicky apa Vicky?
0: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
1: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit gitu.
0: Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
1: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
3: Nah, itu dia.
0: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
1: Iya.
2: Kok bisa ya?
1: Betul.
2: Aduh.
3: Kalau ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
1: Oh, aduh, ya. Itu juga sih.
3: Gila sih itu. Nah.
1: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
3: Iya. Itu. Buat apa saya di sini?
1: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
3: Banyak yang
1: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
3: Iya.
1: Lama-lama gila bro.
0: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
1: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
0: Yes, betul.
1: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
2: Benar.
1: Ya,
2: yang sedih itu ceritanya aja.
1: Musiknya
2: jangan.
1: Ini ya yang bikin musik
0: kita
1: gokil.
0: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
1: Oh gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
0: Semua kita.
1: Semua. Apaan aja nih?
0: Kita nulis lagunya iya bareng-bareng.
1: Yeah, okay.
0: Terus yang produce ada aku sama Zwetsa. Semuanya
1: gokil sih. Wah gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
0: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
3: mungkin jauh lebih fresh sih.
0: Jauh lebih fresh.
3: Ya, yep. Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
0: Benar.
1: Terutama lirik-liriknya juga ya.
3: Lirik juga.
0: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
1: Yes.
0: Kita maunya dibilang vokal group.
1: Oke.
2: Maunya girl band.
1: Group vokal. Jangan dong.
0: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
1: Bener. Harus dressnya beda harusnya.
3: Iya
1: bener. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
0: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produce sama Kak Dustin David namanya.
1: Dustin, oke. Okay.
0: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
1: Mas Bari.
0: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
1: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
2: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
1: Maksud gue. Tadinya gak nge-rap?
3: Iya, tadinya nyanyi aja ya.
1: Sekarang jadi nge-rap.
3: Isi role tuh, juga.
1: Tapi emang tadinya bisa kan?
3: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu
1: belajar,
3: terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
1: Iya, asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Orang yang mungkin biasa nyanyi dia gak nge-rap gitu kan. Sekarang jadi nge-rap tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu. Keren soalnya. Swenson ya. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi gak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, gak ada ya?
0: Kalau secara performance sih gak ada.
1: Gak ada ya?
3: Gak ada.
1: Benar. Okay. Yaudah, sekarang kita mau ke lanjut lagi.
0: Let's go.
1: Ada siapa nih? Ada Sherina.
3: Halo.
1: Ada Nuru.

0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
2: Nicholas Saputra.
0: Nicholas Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: Eh, padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan dan itu
2: udah
0: ada liriknya. Iya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swensen.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan...
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah harus kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya, itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Ini kayaknya semuanya cintanya salah gitu.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener,
1: harus dirasakan.
0: Gak apa-apa sih. Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah
2: Pernah aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Agak jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi Padang. Nasi Padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin 2 lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman 2 track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bikin.
1: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik tuh, menarik.
0: Iya gak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker gak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada.
3: Biar gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Iya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi, hai.
0: Nanya dong, kalian ada event lagi gak? Di luar yang tanggal 30, 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, benar. Seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya? Iya,
2: di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6, kita...
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05, itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya.
2: Bener.
0: Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea.
0: Good idea
2: bener,
0: ya.
2: Bener.
0: Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracins.
1: Lucu banget itu, boleh.
0: Ah. Kasih kredit gua ntar ya. Boleh gue bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin drama chance ya. Drama chance. Lucu. Udah, ntar abis itu kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya, abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan Tuti masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Telepati. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya buat chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu? Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
3: Dendeng
0: balado. Itu ya. Keren bener. Sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini, siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu, mau spesifik cowok apa cewek gak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: Solois cowok. Solois cowok favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
2: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, bukan Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Pamungkas, iya.
0: Bisa juga kompak, gokil. Saya ya sekarang.
2: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Bisa sekali ya.
2: Oke,
0: untuk Swensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Swensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
2: 41.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
3: Iya, dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
2: Iya benar. Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
2: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita gak ada dia pengen punya mobil sih.
2: Tahu.
0: Atau kalau gak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa lu jangan-jangan gak tahu lagi? Ada dong?
3: Ada deh.
0: Ada ya, sebut gak apa-apa, sebut merek juga gak masalah ya. Siap ya, 1, 2, 3.
2: R3.
1: Merci. Gue sih R3 taunya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
3: Si Lion.
2: Oh, BYD ya.
1: Lu gak ngasih tahu gue sih, waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tahu.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lu jawabnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik. Iya. Baru jam sekarang maunya BYD.
3: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
3: Iya. Bermimpi
2: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Itu. Okay. 1, 2, 3.
2: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
0: Hitam ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
3: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
3: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
3: Iya, jadinya. Yuk, putih nih.
2: Jadi.
0: Oh iya sih, ya benar-benar.
3: Ada maksudnya dicuci juga.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swensen ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swensen adalah kalau tadi makanan sekarang minuman. Minuman favoritnya Swensen, apakah dia suka? Oh, gampang ya berarti enggak usah kasih tahu ya. Oke, 1, 2, 3.
2: Kopi.
0: Apa, Bro?
2: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya latte.
0: Americano?
3: Latte ya.
0: Latte.
3: Oke.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan dari mereka.
1: Keluarga
2: kita ya. Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
2: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
2: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya
2: dikasih. Amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX.
2: LGX ya.
0: Oke, mantap.
1: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi sekarang diesel mahal, Bro.
2: Nah, makanya
0: ya.
2: Kita kubur dalam-dalam gitu, teman-teman.
1: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
3: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racuns nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kan katanya Bang Sen pendiam banget nih, lagi sakit ya, emang lagi sakit.
3: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
2: Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih, jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak,
0: belum ya.
2: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Refnya doang dong.
1: Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
2: Bebas.
1: Kompak kita
2: guys. Tadi LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang selain itu?
2: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
0: Udah, lagunya Chen sudah.
2: Lagu Chen sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Roma Irama.
0: Ya jangan dong.
1: Boleh Mustahil.
2: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya, one.

0: Thank you.
1: Gokil, lagunya enak-enak semua lo. Ah,
2: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
2: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesi diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
2: Wah, terima kasih. Sering,
1: ya. Tolong diputarin juga ya.
2: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
2: Silakan.
1: Chances. Silakan aja Vicky. Dia main lempar, nah. Berkaget loh.
2: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman. Ada yang mau nambahin?
0: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
2: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
0: Terima kasih.
1: Thank you banget Chances.
2: Terima kasih.
1: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat Geek Six di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
2: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
2: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.
0: Peace out.
4: Music Live Chat.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Serial populer Emily in Paris Teman Pro 2 dipastikan akan berakhir di musim ke-6 yang kini tengah memasuki proses produksi. Netflix mengumumkan musim terbaru tersebut menjadi penutup perjalanan Emily, karakter yang diperankan oleh Lily Collins, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago yang menjalani kehidupan baru di Paris dan Eropa. Kreator serial Darren Star Teman Pro 2 menyebut serial ini sebagai perjalanan panjang yang berkesan dan musim ke-6 yang akan menjadi bab terakhir kisah Emily. Selain Lily Collins, serial ini juga dibintangi Filipina, Ashley Lucas hingga Lucian, dan sebelumnya resmi ditutup Emily Paris menjadi salah satu tayangan paling populer di Netflix.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Asia Pacific Cup Jakarta 2026 digelar pada tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Ancol Hoops sebagai ajang pembinaan dan pengembangan talenta muda bola basket Indonesia. Pendiri Roro Jonggrang Indonesia, Joko Setio Pramuji, mengatakan turnamen ini tidak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga bertujuan meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, serta memperluas pengalaman internasional atlet muda. Turnamen ini Teman Pro 2 mempertandingkan kategori 5-on-5 dan 3-on-3 untuk kelompok usia U12, U14, U16, dan U18 putra maupun putri. Joko menilai perkembangan pebasket muda Indonesia terus menunjukkan tren positif sehingga dibutuhkan lebih banyak kompetisi internasional untuk mengasah kemampuan mereka. Selain menjadi ajang persaingan dan persahabatan antar negara, para juara di setiap kategori juga akan mendapatkan tiket tampil di APC Singapore 2026 pada bulan Oktober 2026 dengan fasilitas bebas biaya registrasi.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo. Now on air Rifki Widodo 105,5 Pro2 FM Solo. Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Cause we are Indonesian, mergo awak dewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro2. Senang bisa ketemu sama kamu lagi. Pastinya Rifki Minov di sini di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Ya, Rifki senang bisa ketemu lagi bareng kamu teman Pro2 di malam hari ini. Pastinya malam hari ini kita gak mau merasa galau, ya kan? Terus kita bisa sama-sama mendapatkan rasa nyaman. Nah, itu semua kamu dapatkan kalau kamu sambil dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Terus nanti ada segmen Zona Nyaman. Nah, kalau kamu dengerin Jaga Malam, insya Allah galau minggat. Dan insya Allah dapat rasa nyaman untuk seterusnya. Makanya teman Pro2, yuk merapat, mau request lagu, cerita-cerita boleh, info-info juga boleh teman Pro2. Dan kita juga akan kulik info-info yang berasal dari rri.co.id untuk nambah value informasi kita tentunya ya. Jadi Rifki Minov yang akan ngawal aktivitas malam kamu sampai nanti jam 00.00 waktu Indonesia Barat di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam dari Pro2 FM RRI Solo atau Surakarta pastinya ya. Dan segmen Zona Nyaman nanti kita akan mulai di jam 21.00 WIB atau jam 9 malam. Oke, kalau gitu di malam hari ini yuk kita dengerin satu single dari Anne Mary With Her teman Pro2. Oh iya, malam ini nih ada seperti biasa ya yang bakal Rifki Minov ajak ngobrol. Tapi malam hari ini dari kalangan musisi ya. Jadi nanti teman Pro2 bisa simak juga. Hanya jangan kemana-mana. Yuk Anne Mary With Her dulu kita dengerin.

0: Now on air 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, cause we are Indonesian, mergo awak dhewe Indonesia. Saya masuknya seperti itu ya teman Pro 2 ya. Harus ada kita Indonesia versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Lah iya, kan ini dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Jadi juga harus ditampilkan ya Jawanya. Wong Jawa aja ilang Jawa nih. Seperti yang tadi aku sudah katakan kepadamu teman Pro 2, kalau aku akan ngobrol bareng tamu yang malam hari ini sudah ke studio Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Nah sekarang ini ada mas-mas Jawa yang sudah hadir. Nah ketawanya sudah, atau ketawa kecilnya sudah kamu dengarkan ya teman Pro 2 ya. Mas-mas Jawa yang sudah kesini. Iya, ini dari seorang musisi dan dia datang ke sini punya single baru teman Pro 2. Ada Mas Fahmi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fahmi.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas Rifki.
0: Sehat Mas Fahmi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sebelum kesini dari kemana?
1: Dari rumah sih.
0: Oh dari rumah.
1: Tadi bangun tidur, mandi, terus kesini. Ketiduran tadi.
0: Soalnya. Ketiduran abis tidur siang tapi bangunnya malam maghrib.
1: Enggak, dari sore sih.
0: Oh ketiduran sore ya malah. Bangun-bangun aman mas berarti ya?
1: Aman sih.
0: Aman ya. Takutnya kalau misalnya bangun maghrib dari tidur sore turbulensi dikit.
1: Iya benar.
0: Tapi enggak ya?
1: Enggak sih.
0: Lagunya aman. Aja yang turbulensi.
1: Lagunya aja yang turbulensi.
0: Nah ini teman Pro 2 Mas Fahmi dari The Innocent.
1: Yes.
0: Yang mengeluarkan single Turbulensi,
1: yes,
0: single terbaru. Sekali. Tapi sebelum ke single ya, jangan buru-buru lah ya teman Pro 2. Pelan-pelan aja dinikmati. Ini Mas Fahmi asli Solo kah?
1: Asli Solo.
0: Oh asli Solo. Asli Solonya Solo. Mana Mas?
1: Sukarjo sih.
0: Oh Sukarjo. Iya, itu karesidenan Surakarta, ex karesidenan Surakarta, atau bisa disebut Solo Raya
1: yes.
0: Ya. Oke, Sukoharjonya mana Mas?
1: Sukoharjonya ujung utara sih.
0: Ujung oh, utara. Ujung utara.
1: Utara barat.
0: Masuk kecamatan masuk. Mana itu?
1: Baki.
0: Oh, Baki. Oh, di situ.
1: Yes.
0: Wah, kalau pulang lewat itu ya mal-mal besar yang ada di Solo Baru ya. Kalau mau pulang dari sini nanti.
1: Kalau pulang dari sini enggak lewat situ sih aku.
0: Oh, lewatnya mana?
1: Aku lewat flyover. Flyover
0: Manahan, oh Purwasari, ya. Oh yang Purwasari,
1: yes.
0: Flyover situ, oh iya bisa lewat situ, oke, jangan buru-buru pulang ya mas ya.
1: Iya enggak, baru kita jam kan. Keluar masuk.
0: Abis bangun tidur jam keluar masuk ke susu ya, masa terburu-buru. Nah ini The Innocent ini yang buat Mas Fahmi?
1: Iya benar.
0: Dari tahun berapa mas? Ini band ya kan ya?
1: Ini enggak aku sendiri.
0: Oh sendiri.
1: Iya aku sendiri.
0: Oh project solo.
1: Solois.
0: Oh ya. Solois. Kenapa harus pakai branding The Innocent?
1: Dulu sih karena aku kan udah punya 4 lagu nih.
0: Asik.
1: Dari 3 lagu sebelumnya tuh kayak lagunya cengeng. Kalau aku bisa bilang cengeng ya.
0: Lagunya sedih, cengeng, sedih.
1: Sedih, sakit hati gitu.
0: Mm-mm.
1: Ya dari situ. Kayak innocent tuh kayak orang yang polos tapi sering disakiti mungkin gitu.
0: Orang yang sebenarnya ini masih murni hatinya.
1: Iya.
0: Masih
1: enggak tahu apa-apa.
0: Iya, enggak tahu apa-apa.
1: Sering dijadiin itulah,
0: jadiin korban ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Tapi kenapa punya branding The Innocent waktu itu, apakah yang merasakan seperti itu tadi yang orang polos dijadiin korban, apakah Mas Fahmi atau?
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh berarti dari kisah nyata dong?
1: Bisa dibilang kayak gitu.
0: Oh boleh sedikit cerita, waktu itu Mas Fahmi sih sering dijadiin apa sih, maksudnya korban apa sih? Padahal gak tahu apa-apa gitu kan.
1: Jadi The Innocent tuh dari ini. Beberapa kali itu ditinggalin tanpa tahu alasannya apa.
0: Aduh gitu. Ini mantannya banyak berarti ya.
1: Enggak.
0: Satu
1: yang dua itu. Sih
0: oh, dua. Lebih dari satu dong.
1: Dua.
0: Iya dua. Ninggalin anda tanpa sebab, tanpa alasan.
1: Iya. Berapa kali pun aku tanya Kenapa gitu. Enggak dikasih jawaban sama sekali.
0: Padahal juga udah melempeng, enggak ada orang ketiga.
1: Benar.
0: Enggak melirik yang lain. Mm-hmm. Tapi enggak ngelirik Mas Rizwa waktu itu jalan.
1: Enggak.
0: Weh,
1: alhamdulillah enggak.
0: Alhamdulillah enggak. Eh, ditinggalin ya.
1: Iya.
0: Akhirnya lampiasinnya lewat karya, lagu. Iya. Oke, baik. Nah, The Innocent ini tahun berapa Mas tadi mulainya?
1: Tahun 2025.
0: 2025. Iya. Oh, berarti belum lama banget
1: belum
0: ya.
1: Belum lama.
0: Belum lama.
1: Baru 1 tahun lah.
0: Itu berarti kalau teman Pro 2 ingin menyebut Anda Fahmi The Innocent atau The Innocent aja?
1: Boleh dua-duanya.
0: Boleh dua-duanya ya.
1: Fahmi Innocent boleh.
0: Tadi saya kira awalnya Innocent ini adalah band ya, dan penggeraknya adalah Mas Fahmi. Ya, ternyata memang Mas Fahmi solois.
1: Yes.
0: Ya, jadi bisa teman Pro 2 panggil nih atau teman Pro 2 sebut nanti kalau Mas Fahmi mentas di tempat teman Pro 2 gitu kan. Apa tampil gitu. Wah, ini Mas Fahmi The Innocent nih. Nah, setelah memang single-single yang sudah di buat itu 4 lagu. Berarti turbulensi ini yang
1: keempat.
0: Keempat ini. Saya kira kelima ya, tapi keempat ya.
1: Keempat.
0: Ini. Keempat ini. Yang pertama, Mas.
1: Yang pertama itu ada Belenggu.
0: Kedua.
1: Yang kedua, aduh ini judulnya agak aneh dikit ya.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Judulnya Obat Penenang.
0: Wih, Obat Penenang. Yang ketiga.
1: Yang ketiga judulnya Lucy.
0: Lucy.
1: Oh. Lucie.
0: Oh ya, ah biasa aja tadi yang obat penenang enggak ada yang aneh-aneh, Mas.
1: Yeah.
0: Obat penenang kan emang ada. Yeah.
1: Ya.
0: Literally emang di
1: ya mungkin buat beberapa
0: apotek
1: orang.
0: Ada. Oh iya iya. Oke. Okay. Lucy Obat Penenang dan yang pertama tadi
1: Belenggu.
0: Belenggu. Nah, sekarang Turbulensi.
1: Turbulensi.
0: Yang keempat. Ngomongin single keempat, Mas, Turbulensi ini pada dasarnya lagu tentang apa sih, Mas?
1: Lagu tentang ini sebenarnya aku buat sih di umur 25 tahun ini sih.
0: Oh gitu.
1: Ini
0: ini Mas 25.
1: Tahun ini 25.
0: Wih, tahun. Alhamdulillah, Masya Allah.
1: 25 tahun.
0: Terus?
1: Ini lagunya buat teman-teman yang mungkin di umur 25 masih susah banget cari kerjaan.
0: Wah.
1: Jadi ada lirik yang spesifik ke arah situ sih. Kalau jatuh hari ini, kita coba lagi.
0: Masya gitu. Allah, dalam lagunya ya. Tapi ini lebih ke general ya, tidak soal
1: general,
0: cinta. General,
1: benar,
0: ya.
1: Benar.
0: 25 itu kan mengincar masa depan cerah.
1: Iya.
0: Tapi jalan tuh kadang ada gelapnya.
1: Iya, benar sekali.
0: Jadi dibuatlah Turbulensi ini ya. Oke, Turbulensi dari Mas Fahmi The Innocent. Ini lagu yang rilis baru aja di tahun ini.
1: Iya.
0: Warna musiknya pop rock alternatif, betul? Atau
1: iya, pop alternatif sih.
0: Pop alternatif ya. Dan tepatnya waktu itu rilis tanggal berapa, Mas?
1: Tanggal 15 Mei.
0: 15 Mei. Berarti 10 hari yang lalu ya. Ini tanggal 25. 10 hari yang lalu jadi ya tuh lagu ya. Oke. Dan ini secara general teman Pro 2 lagunya menjelaskan soal itu tadi ya, kalau hidup tuh memang di usia 25 mengincar masa depan yang cerah. Tapi tetap aja ada jalan yang
1: tetap
0: gelap
1: ada.
0: Yang harus dilalui ya sebelum mendapatkan jalan yang cerah. Nah, ini kita langsung dengerin nih karya dari Mas Fahmi The Innocent with Turbulensi.
1: Yeah.
0: Nah, langsung aja. Kita gak pakai lama puterin dan masih aku ngobrol sama Mas Fahmi Turbulensi lagi. Mas Fahmi The Innocent ya.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang singlenya Turbulensi kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2.

0: turbulensi.
1: Turbulensi dari Mas Fahmi The Innocent. Sebenarnya kalau mau ngomongin nama lengkapnya nih Mas Anang Fahmi ya.
2: Iya, tapi itu belum lengkap banget sih.
1: Oh, belum lengkap banget. Boleh enggak disipil nama lengkapnya?
2: Boleh.
1: Oh, boleh. Nama lengkap Mas Fahmi.
2: Muhammad
1: Anang
2: Fahmi
1: Rozik. Nah, ini ada Anangnya nih. Apakah ayahanda Mas Fahmi terinspirasi oleh jodohku?
2: Enggak tahu sih.
1: Mas Anang Hermansyah. Oh, kayaknya enggak. Atau terinspirasi dari pemain sepak bola Mas Anang Makruf? Anang Makruf. Suka bola enggak tapi Mas Fahmi?
2: Suka.
1: Suka.
2: Tapi enggak yang ngikutin banget.
1: Gitu. Oh, tapi tidak terinspirasi dari Anang Makruf juga ya?
2: Enggak.
1: Iya dong, harus ada jati diri sendiri Anang Fahmi yang punya The Innocent ini. Atau yang menjadi penggerak dari Innocent waktu mau bikin terpikir The Innocent tuh gimana sih Mas? Ya maksudnya kata-kata yang lain kan sebenarnya banyak ya. Kalau tadi alasannya sudah sih. Maksudnya kata yang lain kan banyak. Misalnya The Loser gitu kan ada gitu.
2: Ya dulu agak sedikit apa ya, impulsif aja sih.
1: Impulsif.
2: Jadi cepet banget mikirnya.
1: The Innocent aja ya. Tapi kalau emang The Loser itu kalau ditampilkan jadi mengeluarkan kekalahan kita ya. Ya mending The Innocent aja ya. Oke. Mas Fahmi ya panggilannya. Dengan projectnya Turbulensi dari tahun ini yang baru aja rilis di 10 hari yang lalu tanggal 15 Mei 2026. Ini kalau perjalanan bikin lagunya tuh dari tahun berapa Mas sebenarnya?
2: Dari tahun 2020. Dari awal.
1: Iya, bikin liriknya, pikiran lah, bikin Turbulensi.
2: Oh, Turbulensi ini.
1: Iya, Turbulensi dulu.
2: Kalau Turbulensi ini tuh dua bulan kayaknya.
1: Berarti Maret, April, Maret ya. Maret, dua bulan. Terus waktu itu langsung Turbulensi gitu. Tipikal yang bikin lagu tuh judul dulu atau lirik dulu?
2: Depend juga sih.
1: Oh iya,
2: tergantung.
1: Nah, kalau yang Turbulensi ini judul dulu atau lirik dulu?
2: Judul dulu ini.
1: Oh, judul dulu. Terpikirkan kata-kata Turbulensi itu apakah terinspirasi dari penerbangan kah? Dari pengalaman terbang gitu?
2: Enggak sih.
1: Enggak.
2: Awalnya tuh ya itu tadi dari kehidupan umur 25. Apa nih analoginya yang cocok gitu. Cari analogi yang cocok ya. Yaitu Turbulensi dari pesawat itu.
1: Turbulensi dari pesawat itu. Akhirnya Turbulensi jadi ini untuk judulnya. Terus liriknya. Full lirik Anda?
2: Full lirik sebagian besar aku sendiri.
1: Lalu sebagiannya lagi?
2: Ada musisi solo juga.
1: Boleh disebut gak tuh siapa?
2: Boleh.
1: Siapa namanya?
2: Bintang dari Traffic Jam.
1: Oh, Mas Bintang dari Traffic Jam. Terus bagian liriknya yang bantuin Mas Fahmi. Terus untuk yang mixing lagunya.
2: Mixing ada Mas Hafid.
1: Kayak familiar namanya Mas Muhammad Hafid. Mas Hafid, dari Dakdika Project ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Oke, Mas Hafid bantuin mixing all ya?
2: Total. All, the whole produksi sih.
1: The whole production-nya terus juga apa yang membuat percaya dengan Mas Hafid waktu itu Mas Fahmi?
2: Udah kenal lumayan lama sama Mas Hafid.
1: Sejak
2: 2021 atau 2022.
1: Lalu waktu itu ketemu pertama kali sama Mas Hafid.
2: Iya.
1: Ngeband bareng kah? Atau proyekan langsung?
2: Enggak sih. Dolani lah. Dolani Mas Hafid aja. Mas.

0: Mas Hafid lagi main di mana gitu.
1: Terus Anda dolani alias nyambangin.
0: Iya, benar.
1: Nyambangin Mas Hafid. Waktu itu udah kelihatan nih ini mixing lagunya oke gitu, terus
0: iya,
1: featuringnya sama Mas Hafid gitu.
0: Iya, benar.
1: Berarti lagu yang pertama juga sampai ketiga belum?
0: Empat-empatnya.
1: Lah iya, makanya semuanya sama Mas Hafid. Sama Mas Hafid. Waktu itu ketemunya waktu nyambangin teman Pro 2, iya. Pas Mas Hafid tampil ya. Pas
0: sekali.
1: Mas Hafid tampil nyambangin, terus akhirnya kenal, minjem duit deh. Oh enggak ya?
0: Enggak ya? Enggak sih.
1: Enggak lah. Orang kok dia langsung ada sebuah diskusi gitu,
0: iya,
1: ya. Bener. Ada sebuah diskusi mengenai lagu gitu. Berarti gak jadi minjem duit ya berarti?
0: Gak
1: ya?
0: Jadi. Gitarnya aja sih.
1: Iya. Iya, gitarnya bagus-bagus loh.
0: Iya, benar. Oh,
1: bagus-bagus, udah setem semua itu. Enak itu. Nah, Mas Hafiz teman Pro 2 atau Mas Muhammad Hafiz,
0: yeah, ya,
1: yang mixing lagu Turbulensi, lagu-lagunya Mas Fahmi The Innocent. Yes. Bahkan lagu pertama sampai lagu keempat ini juga yang mixing Mas Muhammad Hafiz, ya. Dan musik ini sebenarnya ya teman Pro 2, jadi bentuk ajakan tidak mudah menyerah, begitu ya?
0: Iya, benar.
1: Begitu ya, benar. Jadi kalau misalnya di usia 25-an nih teman Pro 2 masih belum mendapatkan jalan yang cerah ya kan dalam menyongsong masa depan ataupun mendapatkan mimpi,
0: iya,
1: gitu kan ya. Masih ada jalan gelap yang harus dilalui, mungkin sambil tergopoh-gopoh, sambil apa, menerjang gelapnya jalan itu. Tapi tenang aja ya, di suatu saat nanti turbulensi ini akan berhenti,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke. Lalu abis lagu keempat nih kan paling baru Turbulensi ya Mas Fahmi, yeah, ya. Lagu ketiga judulnya apa tadi?
0: Lucy.
1: Lucy. Yang tulisannya L-U-C-I-E.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, Lucy ini apakah menceritakan seorang Lucy?
0: Lucy itu sebenarnya
1: nama cuman, gitu orang gak ya?
0: Cuman bisa nama orang, terus di beberapa kisah atau di beberapa kitab tuh Lucy itu artinya penyelamat.
1: Oh,
0: sang pembawa cahaya.
1: Oh begitu, sang pembawa cahaya. Jadi ini lagu bukan cinta ya sebenarnya ya.
0: Kalau teman-teman yang dengerin ngesimpulnya cinta juga nggak apa-apa juga.
1: Oh, terserah yang mendengarkan.
0: Iya.
1: Ya. Udah ada di platform juga ya.
0: Sudah.
1: Lucy ya.
0: Sudah.
1: Lucy ini berarti tidak terinspirasi dari seseorang aslinya ya, walaupun yang mendengarkan boleh aja,
0: iya,
1: gitu
0: boleh
1: kan. Tapi waktu itu kenapa kata-katanya yang terpikir Lucy, apakah sebuah proses yang spontan tadi yang
0: enggak sih, kalau itu cukup aku pikirkan agak kasih judul apa ya, agak lama, lumayan lama sih itu.
1: Asik. Lucy itu tahun berapa Mas?
0: Itu tahun
1: rilisnya?
0: 2025.
1: Tahun 2025, masih ingat gak tanggal berapa, bulan berapa?
0: Tanggal berapa ya?
1: 19 Agustus bukan?
0: Oh iya benar, 19 Agustus.
1: 19 Agustus 2025, yeah. Lucy ini karya dari Mas Fahmi The Innocent,
0: yes,
1: ya. Yang mixing juga sama, Mas Muhammad Hafid. Oke, okay. Nah Lucy ini bisa dikatakan untuk tidak menyerah lagi dalam kehidupan Mas? Atau hampir ke situ arahnya?
0: Enggak sih, ini udah beda tema.
1: Beda tema
0: sama Turbulensi.
1: Jadi kalau yang Lucy ini beda tema, temanya lebih ke
0: seseorang yang berhasil menyelamatkan kita dari kegelapan. Atau ke, ya itu,
1: kesedihan. Dari kesedihan atau proses yang menyakitkan gitu
0: benar.
1: Ya. Oke, jadi ini lebih objektif ya.
0: Yes.
1: Lebih objektif. Boleh enggak Mas kita perdengarkan ke teman Pro 2, Lucy ini dari Mas Fahmi The Innocent. Ini single ketiga ya, single ketiga sebelum Turbulensi yang jadi single terbarunya Mas Fahmi The Innocent. Teman Pro 2, ini dia Lucy dari Mas Fahmi The Innocent ya. Solois asal Sukoharjo, Jawa,
0: yes,
1: Tengah. Intronya emang lama ya Mas ya? Apa belum aku naikin nih? Sebentar. Oke Mas, kita ke lagu dulu Mas. Kita ke pembahasan dulu Mas.
0: Yeah.
1: Kita ke pembahasan dulu. Lucy ya. teman pro 2, sorry nih. Nah, udah muncul suaranya. Jadi kamu bisa dengerin nih Lucy dari Mas Fahmi The Innocent. Yeah. Maaf tadi ada gangguan teknis yang belum bisa kamu dengerin, sekarang udah bisa. Ini single ketiga Mas Fahmi The Innocent ya. Musisi asal Sukoharjo, Jawa Tengah.

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio

0: Now on air Rifki Bidong
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Terima kasih kamu masih mendengarkan Rifki Minov ya, dan masih sama Mas Fahmi The Innocent yang sudah mengeluarkan single keempat ya Mas Fahmi ya.
2: Iya, benar.
1: Dengan judul Turbulensi.
2: Turbulensi.
1: Bukan berarti Turbulensi ini adalah lagu yang dia ciptakan untuk terakhir kali.
2: Mm-hmm.
1: Ada lagi banyak. Rencana berapa lagu Mas dalam sepanjang Mas Fahmi bermusik, maunya berapa?
2: Banyak sih, banyak.
1: Tak terhingga ya.
2: Ya.
1: Dan semoga itu jadi lagu yang nantinya terus mengena dalam pendengar ya.
2: Ya benar.
1: Ini kalau mau boleh milih Mas dari 4 lagu tadi, yang pengennya yang trending, mengena ke pendengar terus, pengennya yang mana? Semuanya sih, kalau
2: semuanya
1: secara
2: sih.
1: General sih. Ya. Tapi ada nggak yang satu aja nggak? Pengen semua ya.
2: Turbulensi.
1: Asik, turbulensi ya. Karena emang ini ada makna di umur 25-an nih, jangan mudah menyerah walaupun menggapai mimpi tidak semudah itu ya Mas.
2: Iya ya, benar sekali.
1: Turbulensi semoga nanti ya bisa jadi lagu terbadabesnya ya. Mas Fahmi dan buat pendengar juga. Jadi Mas Fahmi ini besok nge-hype with turbulensinya. Ya,
2: amin.
1: Amin, amin, amin. Mas Fahmi, single kelima, rencana kapan, judulnya apa?
2: Single kelima, insya Allah bulan Agustus.
1: Wih, bentar lagi dong.
2: Insya Allah.
1: Mei, Juni, Juli, Agustus.
2: Iya.
1: Yeah. Udah liriknya 100% udah jadi?
2: Masih ada yang perlu diubah dikit sih.
1: Itu yang bikin juga Mas Fahmi sendiri?
2: Masih sama Bintang.
1: Oh, masih sama Mas Bintang. Iya. Oh, dari...
2: Karena aku sama Bintang kayaknya tiap hari hampir ketemu ya.
1: Mas Bintang, nih ada Mas Fahmi di sini ya kan. Setiap hari hampir ketemu Mas Bintang lagi yang dari Traffic Jam ya. Nanti yang bantuin lirik ya. Ini tapi nanti Agustus yang bantuin mixing juga Mas Safit.
2: Iya.
1: Udah diskusi juga ya sama Mas Safit ya.
2: Udah lah sedikit-dikit.
1: Udah dikit diskusi. Nanti mau pop alternatif juga ya berarti ya. Concern di pop alternatif nanti.
2: Ini ya benar.
1: Di apa? Di lagu
2: beralih ke pop sih.
1: Beralih ke pop di lagu yang kelima. Enggak boleh spill judul dulu ya.
2: Keempat.
1: Yang
2: mulai,
1: keempat.
2: Mulai Turbulensi ini udah
1: pop.
2: Udah ya.
1: Udah pop. Oh.
2: Dari Lutsi ke Turbulensi udah.
1: Udah pop.
2: Mm-mm.
1: Nah, ini boleh di spill judul enggak boleh ya? Jangan ya. Apa boleh?
2: Jangan dulu.
1: Jangan ya. Dulu. Iyalah nanti Agustus kesini lagi dong Mas Fahmi. Boleh ya kesini lagi ya Mas?
2: Boleh.
1: Terima kasih. Oke, single kelimanya Mas Fahmi nanti Agustus ya. Insya Allah setelah Turbulensi ini yang lagi kita kulik ya. Jadi setelah Turbulensi ada satu single bulan Agustus insya Allah rilis ya dari Mas Fahmi The Innocent ya. Tapi emang lagu-lagunya udah ada 4 teman Pro 2. Ada Lucy, ada Obat Penenang, ada Belenggu. Mm-mm. Dan ada Turbulensi pastinya yang baru rilis 15 Mei kemarin teman Pro 2. Ya, alhamdulillah ya udah mau 5 lagu dan rencananya emang pengen banyak lagu nih dari Mas Fahmi. Kita doakan ya, semoga nih Mas Fahmi ini ya nanti dikenal dengan lagu-lagunya yang relate banget dengan Gen Z ya. Bener kan ya?
2: Benar.
1: Dengan kehidupan Gen Z. Oke, Mas Fahmi juga katanya sih pengen punya mini album. Teman Pro 2, katanya sih pengen punya mini album, tapi kita kulik ya. Setelah ini mini albumnya kayak gimana dari Mas Fahmi The Innocent, kita ke lagu-lagu dulu Teman Pro 2.

0: Now on air Rifki Midong.
1: Mas Fahmi the Innocent yang lagi ngobrol bareng Rifki Minov nih, teman Pro 2, ngeluarin singlenya yang keempat berjudul Turbulensi. Dan sebelum Turbulensi ada Lucy ya, yang tadi juga kita udah dengerin bareng-bareng ya Mas Fahmi dan teman Pro 2. Jadi udah cerita mau ngeluarin single kelimanya nanti Agustus insya Allah, semoga lancar ya Mas Fahmi ya. Dan tidak hanya itu teman Pro 2, Mas Fahmi ini juga mau ngeluarin mini album. Nah ini mini albumnya nanti mau berapa lagu di dalamnya?
2: 4, kalau bisa 5.
1: 5, berarti sama lagu baru besok dong?
2: Iya.
1: Iya, sama lagu baru yang akan itu, rilis Agustus.
2: Enggak, yang masuk ke mini album tuh baru satu.
1: Oh.
2: Baru Turbulensi.
1: Baru Turbulensi ini? Iya. Oh iya jelas, yang keempat ini memilih, Mas Fahmi memilih Turbulensi, lagu yang keempat maksudnya ya teman Pro 2, dan akan dimasukkan ke mini albumnya nanti. Selain itu nanti dipikir lagi ya, lagu-lagu apa nih yang akan masuk gitu. Belum tentu 4 lagu ini masuk semua, belum tentu ya. Belum tentu. Nah nanti mini albumnya Mas Fahmi Innocent mau ada apa ya istilahnya tuh, tema ya?
2: Iya benar.
1: Boleh di-spill gak temanya tuh Mas?
2: Lebih ke mengangkat isu quarter life crisis sih.
1: Wah. Respect. Quarter life crisis nih jarang-jarang sih memang sih. Tapi kalau ngomongin quarter life crisis, terinspirasi dari siapa Mas?
2: Sedikit banyak dari diri sendiri sih.
1: Diri sendiri lah kan, jarang-jarang quarter life crisis nih diangkat jadi sebuah lagu ya. Tapi kalau dalam berkarya selama ini Mas Fahmi, kiblat lagunya siapa yang dicontoh, musisi, amati, tiru dan modifikasi, penyanyi, musisi siapa Mas?
2: Ini kalau kata orang ya,
1: Wee.
2: Kalau kata orang tuh kebanyakan teman-teman bilang pasti Noah, Peter Pan.
1: Gitu. Padahal ya sebenarnya diri sendiri ya.
2: Iya sih.
1: Bisa dibilang diri sendirinya ya Mas.
2: Ya berusaha menjadi diri sendiri aja.
1: Ya berusaha untuk menjadi diri sendiri.
2: Tapi kalau belakangan ini sih yang terdekat ada Petra Sihombing.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Oh, kiblat bermusik Anda, Petra Sihombing.
2: Iya, benar.
1: Oh gitu, suka dengan Petra udah lama ya berarti ya?
2: Oh, belum lama.
1: Belum lama ini?
2: Belum lama ini,
1: tapi sukanya dari Petra dari mana?
2: Mulai dia ngeluarin album Senang Oke Sedih Gak Apa-apa.
1: Oh, dari situ. Iya. Oke, ternyata dari Mas Petra. Mas Petra, nih ada Mas Fahmi, The Innocent from Sukoharjo, Jawa Tengah ya, yang ternyata inspirasi bermusiknya Mas Fahmi the Innocent ini dari Mas Petra Sihombing juga. Mas Fahmi ingin yang gimana sih musik-musik sekarang tuh kalau ngomongin soal harapan?
2: Kalau nyesuaiin sama karakter aku sendiri sih yang simple aja sih, yang gampang didengerin, terus yang ngobrol sama pendengar itu aja.
1: Asik. Terus harapan Mas Fahmi untuk musisi atau band ya, atau penyanyi yang lain tuh biar sama-sama bisa berkarya. Gimana sih punya semangat kayak Mas Fahmi ini bisa sampai ngeluarin mau 5 lagu loh ini?
2: Apa ya? Ya explore aja sih.
1: Explore aja.
2: Jangan berhenti mencari tahu, jangan berhenti mencari ilmu lah.
1: Oke, baik.
2: Ya, karena masih 25 tahun kayaknya masih harus banyak belajar lagi.
1: Oke, gitu. Wah, respect nih di sini, masih perlu banyak belajar lagi. Jadi tidak ngajarin ya, walaupun udah punya lagu tetap mau belajar juga. Oke, Mas Fahmi, di sesi terakhir ini sebelum kita akhiri ya, adakah yang ingin disampaikan lagi Mas Fahmi sebagai seorang solois? Boleh, silakan.
2: Jangan lupa dengerin Turbulensi di platform musik digital kesayangan teman semuanya, dan tunggu karya-karya terbaru aku kedepannya. Semoga bisa menemani kehidupan teman-teman di luar sana.
1: Ya, semua platform musik bisa ya, mau YouTube dan teman-temannya ya, ada tuh karya-karyanya Mas Fahmi the Innocent. Lalu kalau ngomongin medsos yang lain nih, Mas Fahmi suatu saat tampil di tempat ini nih. Nah, mau calling Mas Fahmi itu lewat sosmed IG ya, Bari?
2: Iya.
1: Berarti ada gak Mas? Boleh. The Innocent gitu ada IG-nya?
2: Boleh ke Instagramnya ini. Ke Instagramku boleh juga. Ke Fahmi Innocent. Fahmi Innocent. Gabung aja. Bisa ke The Innocent Official.
1: Oke, baik, itu bisa ke sosmednya Mas Fahmi Innocent ya.
2: Yeah.
1: Mas Fahmi The Innocent, kamu kalau mau dengerin lagu-lagunya juga di semua platform musik udah ada, teman. Yeah. Pro 2. Baik Mas Fahmi, terima kasih.
2: Sama-sama Mas.
1: Atas Fahmi. Kehadirannya di sini di Pro 2 FM RRI. Yeah. Solo atau Surakarta. Maaf-maaf ya Mas Fahmi ya kalau ada kurangnya. Yeah. Dari Rifki Minov yang hanya manusia biasa ini ya.
2: Sama-sama Mas.
1: Sama-sama. Dan Mas Fahmi, kita akan tunggu ya nama besar Mas Fahmi dengan karya-karyanya nanti.
2: Amin.
1: Ya. Amin, amin. Musisi dari Solo, tepatnya Sukoharjo ya. Dan memang dari sinilah Mas Fahmi mengatakan kejujuran atau meluruskan apa yang ingin dia sampaikan lewat lagu-lagu ya.
2: Ya benar.
1: Lagu-lagunya tuh kompleks ya. Apalagi turbulensi nih. Di usia 25-an, dalam menggapai mimpi, jangan mudah menyerah.
2: Jangan
1: gitu ya,
2: menyerah.
1: Mas Fahmi. Baik Mas Fahmi, hati-hati pulangnya.
2: Ya.
1: Hati-hati pulangnya, kalau mau mampir dulu beli wedang gak apa-apa ya.
2: Ini mau cari makan dulu sih.
1: Oh, cari makan dulu, malah cari makan ya. Jujur banget ya, bener ya.
2: Iya lah,
1: jujur banget. Soalnya. Mau cari makan dulu, gak apa-apa, kulineran dulu. Hati-hati pulangnya, salam untuk keluarga Mas Fahmi.
2: Ya.
1: Kalau gitu kita akhiri ya Mas ya.
2: Ya.
1: Insya Allah kita ngobrol lagi Agustus pas single kelimanya.
2: Ya.
1: Turun ya. Kalau gitu selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fahmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Dan udah nyampe ke segmen Zona Nyaman ya di Jaga Malam malam hari ini. Sebelum ke WhatsApp teman Pro 2 yang sudah pada masuk ke 081-327-866-966 seperti biasa, aku mau ajak kamu kulik informasi dari rri.co.id. Dan rri.co.id ini juga bisa kamu akses ya, bisa kamu baca lewat PC, gawai. Tadi aku mau ngomong gapok lagi, gaji pokok. Hubungannya apa ya? Gak ada relasinya. Asbun aja mau ngomong gapok tadi aku, padahal aslinya gawai. Yes, rri.co.id bisa kamu akses lewat laptop, PC maupun gawai kamu, teman Pro 2. Gitu. Nah ini, informasi soal insecure. Hari gini masih insecure. No way, teman Pro 2. Perasaan insecure nih kerap muncul atau sering jedul nek wong Jawa ngomong, ya kan? Jedul iki muncul ketika seseorang mulai meragukan kemampuan, penampilan maupun nilai dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kalau merasa seperti itu ya, ragu akan kemampuan, penampilan, value, berarti kamu insecure teman Pro 2. Tapi semoga enggak lah ya, jangan sampai teman Pro 2 insecure. Karena kondisi insecure ini tidak baik untuk mental kita. Dan ternyata insecure ini sering dipicu dari beberapa hal. Tekanan sosial lah, pengalaman buruk lah, serta kebiasaan membandingkan pencapaian diri dengan pencapaian orang lain. Insecure berasal dari kata security yang berarti rasa aman, dan in yang berarti tidak. Secara sederhana teman Pro 2, kondisi psikologis ini ngegambarin situasi saat seseorang mulai merasa kurang percaya diri atau mencemaskan keadaan sekitar. Lalu kalau dalam dunia kesehatan mental, keresahan itu biasanya muncul karena kamu merasa kurang memadai, karena kamu merasa tidak nyaman pada diri sendiri. Perasaan-perasaan yang mengganggu itu seringkali menyelinap ke dalam urusan asmara, ke dalam urusan lingkungan kerja. Sampai-sampai cara pandangmu cara pandangmu tuh berbeda terhadap penampilan fisikmu, lebih ke tidak percaya diri tentang atau terkait penampilan fisikmu. Perasaan tidak aman ini hadir ya dengan berbagai bentuk atau berbagai macamnya teman Pro 2. Jadi insecure itu macam-macam jenisnya, tergantung pada bagian kehidupan mana, tergantung pada kehidupan di bagian mana nih dari diri kamu yang lagi goyah. Jadi kenali jenis insecure kamu, karena dalam kehidupan sehari-hari jenis insecure tuh berbeda-beda. Ada jenis insecure yang merasa kurang percaya diri dengan penampilan sendiri. Jenis ini nih berhubungan erat dengan rasa tidak puas terhadap bentuk tubuh, warna kulit, ataupun bentuk wajah. Ya contohnya ketika kamu merasa terlalu gemuk atau minder karena jerawat yang mendadak muncul di area pipi. Lalu ada juga jenis insecure berupa gelisah dan ragu dalam menjalani hubungan. Kondisi ini terjadi saat kamu merasa cemas, kurang yakin dengan ikatan asmaramu, pertemananmu, maupun keluargamu sendiri. Biasanya pemicu utamanya tuh ketakutan ekstrim akan kehilangan orang tersayang atau merasa tidak pantas untuk mereka. Lalu jenis insecure yang lain tuh merasa cemas dan gugup saat berada di lingkungan sosial. Nah ini, insecure ini menyerang kenyamanan seseorang ketika mereka diharuskan bertemu dan berinteraksi langsung dengan orang-orang baru. Ini yang kamu rasa ya ketika kamu punya insecure di saat berada di lingkungan sosial gitu, terus cemas, gugup. Biasanya
dipenuhi rasa kekhawatiran berlebih mengenai penilaian buruk atau komentar negatif yang akan diberikan oleh orang lain ke kamu. Dan munculnya insecure-insecure tadi atau jenis-jenis insecure tadi, teman pro 2, dipicu oleh berbagai macam faktor yang saling berkaitan. Ya tadi ya, yang aku udah bilang ya. Bayang-bayang dari pengalaman buruk, ya kan? Terus kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Lalu dampak dari peristiwa traumatis di masa lalu. Menghadapi perasaan insecure atau tidak aman ini memerlukan kesadaran diri terlebih dahulu secara kuat dan dibantu bantuan dari lingkungan sekitar. Kamu bisa menghardik insecure kamu dimulai dengan rutin mempelajari keahlian baru yang seru untuk meningkatkan kembali rasa pede yang sempat hilang. Sesuai dengan keahlianmu aja, teman pro 2, bermusik, olahraga, ya kan, rutin mempelajari itu atau melakukan itu. Pokoknya yang seru-seru untukmu agar bisa menghardik rasa insecure-mu. Dan tidak lupa, diawali dari rasa sadar dulu. Oh iya, selama ini aku tidak pede, begini gitu kan. Insecure dalam hal ini, dalam hal itu. Jadi menyadari terlebih dahulu itu penting. Gitu. Dan ingat ya, dalam kita berproses, garis waktu itu berbeda-beda. Jadi jangan membandingkan diri dengan pencapaian orang lain yang sekarang sudah lebih sukses daripada kamu. Biasa aja gitu loh. Ah, aku bisa juga kok. Tetap semangat di situ. Kan kita nggak tahu ya kapan waktu kita juga akan naik begitu. Jadi cobalah membuka diri, menyadarkan diri, ya kan. Dan jangan ragu apabila menceritakan rasa insecure kamu kepada teman atau sahabat yang kamu percaya. Ataupun keluarga dekat yang kamu percaya. Nah, kalau takut lagi atau masih ragu lagi, mau cerita pun ragu, jangan lupa berdoa. Kita juga punya Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam ibadah kita selipkan tuh hal-hal yang kita bisa insecure, cerita kepada Tuhan. Kalau Muslim ya, bisa lewat ba'da sholat ya, atau setelah sholat gitu kan, biar nanti Tuhan juga memberikan kuasanya ya untuk kita tidak insecure lagi gitu. Itu teman pro 2, Rifki Mirof ngomong kayak gini juga masih ada insecure gitu. Ada sisi insecure yang jenisnya, kalau Rifki Mirof ya, cemas dan gugup saat berada di lingkungan sosial. Kadang-kadang ada tuh Rifki Minov di sisi ini atau di jenis insecure ini, teman pro 2. Tapi perlahan-lahan Rifki Minov juga berusaha untuk bangkit dari insecure itu ya. Ya dengan cara itu tadi, kalau aku lebih ke cerita teman atau orang yang bisa aku percaya. Aku kok gak pede ya, kok sering gugup ya saat berada di lingkungan sosial gitu. Oke teman pro 2, informasi soal insecure ini, cara mengatasi dan penyebabnya bisa kamu baca lebih lanjut di rri.co.id pastinya. Bukan situs yang lain ya, udah pasti ini terpercaya, terlengkap, anti hoax juga.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

0: Now on air Rifki Bilo.
1: Saatnya Rifki Minov baca WhatsApp teman Pro 2 yang udah pada masuk di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Segmen Zona Nyaman. Jadi teman Pro 2 yang udah masuk WhatsApp-nya, so pasti pengen merasa nyaman dan tidak galau ya. Ya iyalah, karena kan request lagu kesukaannya. Itu cara untuk membuat malam ini nyaman dan tidak galau. Gitu teman Pro 2. Cocokologi yang sepihak ya, karena kan dari Rifki Minov doang cocokologinya ya. Ya semoga teman Pro 2, kamu dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, pastinya dari Pro 2 FM, RRI Solo atau Surakarta ini, kamu udah gak merasa galau lagi, udah minggat galaunya, dan merasa nyaman juga untuk malam ini dan seterusnya juga. Semoga begitu ya, apalagi yang udah request lagu, wah, gak galau dan merasa nyaman. Karena udah pasti dengerin lagu yang dia request itu kan biasanya lagu kesukaan, lagu jagoannya, kan gitu. Amin deh, semoga teman Pro 2 yang udah pada atensi semuanya di 105,5 FM lewat RRI Digital maupun aplikasi lewat aplikasi RRI Digital maupun website rri.co.id. Dengerin Jaga Malam Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, galaunya minggat, nyamannya ada, nyamannya datang. Gitu. Galaunya minggat, nyamannya datang. Untuk malam ini dan malam seterusnya. rri.co.id buat dengerin streaming siaran RRI se-Indonesia bisa. Aplikasi RRI Digital buat dengerin RRI se-Indonesia termasuk siaran Jaga Malam Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta juga bisa, selain di 105,5 FM. Yang pertama ada teman Pro 2 Kak Zulia. Katanya begini, malam Kak, Jaga Malam boleh request Remuk dari Angie Carvalho? Aku Zulia di Jakarta, salamnya buat kakak penyiarnya. Masya Allah, Waalaikumsalam. Salam juga untuk keluarga ya Zulia atau Kak Zulia di Jakarta. Remuk dari Angie Carvalho. Aku siapin dulu Remuk. Nah, ini ready to play. Terima kasih ya Kak Zulia di Jakarta, salam untuk keluarga juga. Next WhatsApp dari teman Pro 2 Mbak atau Kak Ninda. Kak Ninda bilang begini. Minov. Iya Ninda, request lagu Shalina Grace Idolaku Sumpah Mati dong, puterin ya. Siap, Shalina Grace Sumpah Mati. Nih, tak siapin dulu, aku masukin list dulu. Nih dia, Sumpah Mati, Shalina Grace featuring Andi Rianto ya. Terima kasih Kak Ninda. Lalu ada teman Pro 2, teman Pro 2 Mas Catur. Kata Mas Catur begini, aku juga seneng banget, 'cause we are Indonesian. Oh, niruin tadi openingnya Rifki Minov. Karena tadi Rifki Minov pas opening, aku seneng banget bisa nemenin kamu lewat siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, ya kan? Bukan niruin, balesin. Terus Mas Catur balesin, aku juga seneng banget. Karena T-nya banyak, jadi aku bacanya harus begitu. Aku juga seneng banget. Terus, 'cause we are Indonesian katanya. Iya, selalu ya kalau Rifki Minov opening begitu. 'Cause we are Indonesian. Karena kita Indonesia, mergo awak dhewe Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Terus kata Mas Catur gini. Selamat malam buat teman Pro 2 yang tanggal segini masih berani jajan nasi sambal telur dadar plus es jeruk. Woy. Dan aku dikirimin fotonya juga sama Mas Catur yang lagi menikmati makanan itu. Nasi sambal telur dadar plus es jeruk. Dari gambarnya nikmat banget nih. Rifki Minov jadi lapar. Habis ini nasi kucing kali ya sama tempe mendoan. Rifki Minov beli deh. Terus kata Mas Catur juga, selamat malam buat teman Pro 2 yang udah mikir besok daging kurbannya bingung mau dimasak apa. Banyak cara yang bisa ditempuh ya. Kalau mau masak apa besok daging kurbannya, saking banyaknya stok, sampai bingung, nganti bingung, sampai merasa bingung mau dimasak apa, cari resepnya di website rri.co.id. ada resep kulineran atau resep kuliner daging kambing maupun sapi, ada, cari aja. Jadi jangan bingung, cari aja, tenang, rri.co.id ada resep kulineran ngolah daging kambing maupun sapi. Dan Mas Catur juga bilang, selamat malam buat teman Pro 2 yang lagi nyiapin makanan buat sahur nanti. Masya Allah, Mas Catur berarti puasa juga ya. Puasa menjelang Idul Adha. Masya Allah, aku belum loh Mas Catur. Belum aku. Mas Catur udah kali ya, Masya Allah Mas Catur. Semoga dari Mas Catur bilang selamat malam buat teman Pro 2 yang lagi nyiapin makanan buat sahur nanti, aku jadi punya stimulan untuk puasa menjelang Idul Adha ya. Semoga, amin amin. Thank you Mas Catur sudah absen, sudah komplit ya. Tadi aku mau bilang lompit lagi, soalnya kedistrak antara mau bilang lengkap atau komplit. Jadi mau digabung lompit, gak bisa dong. Mau bilang lengkap sama komplit, mau digabung lompit. Lompit apaan? Lobang sempit. Ya lobang sempit kan lobang semut, rumah semut kan sempit. Terus Mas Catur ngirimin Patrick lagi ketawa, ngirimin stiker Patrick temennya SpongeBob lagi ketawa, ketawa kecil alias ngikik ya, kalau ketawa besar kan ngakak. Terus Mas Catur bilang, minta lagunya siapa ya, Antik yang Selamat Tinggal Kasih. Oke boleh, nanti aku cariin ya, Antik yang Selamat Tinggal Kasih. Oke, terima kasih teman Pro 2 yang kubaca WhatsApp kamu yang udah masuk ini dulu, nanti aku akan baca lagi setelah lagu-lagu pastinya. Aku mulai dari Remuk dari Angie Carvalho.

Mati dari Selina Grace dan Andi Rianto. Ini lagu yang di request sama teman pro 2 Mbak Ninda. Tadi ada yang request lagu juga ya, teman pro 2 Mas Catur. Belum aku putar, dia request lagu Antik yang Selamat Tinggal. Sebentar, akan aku putar setelah kita kulik informasi dari rri.co.id, teman pro 2. Ada info dari BGN nih, teman pro 2. Wow, info apa tuh? Nah ini, dari rri.co.id. BGN ungkap modus penipuan pengurusan titik SPPG. BGN atau Badan Gizi Nasional, teman pro 2, mengungkap adanya dugaan penipuan yang menyasar masyarakat dengan modus menawarkan bantuan pengurusan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Pelaku biasanya mengaku sebagai pejabat BGN atau punya akses khusus ke lembaga itu. Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan kalau pihak BGN menerima laporan terkait praktek penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus. Dan Sony Sonjaya juga bilang pelaku biasanya terlebih dahulu mendaftarkan diri hingga memperoleh identitas SPPG. Namun setelah itu, mereka tidak melanjutkan pembangunan fasilitas yang menjadi syarat operasional. Sebaliknya nih, para pelaku memanfaatkan identitas itu untuk menawarkan jasa pengurusan titik SPPG kepada masyarakat dengan mengatasnamakan BGN. Padahal, proses pendaftaran titik SPPG hanya dapat dilakukan langsung oleh yayasan melalui sistem resmi yang telah disediakan. Jadi modusnya yang dilakukan oleh pelaku tuh biasanya mereka mendaftar dulu, ya kan? Mereka tuh effort sebenarnya ya, si pelaku tuh. Dia mendaftar dulu hingga memperoleh identitas SPPG. Kemudian setelah dapat identitas SPPG, dia tidak membangun, tetapi menawarkan diri seolah-olah pejabat BGN dan mempunyai relasi dengan BGN untuk membantu mengurus mendapatkan titik lokasi. Maka terjadilah di situ transaksi. Sony Sonjaya, selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, menegaskan kalau masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan memperoleh titik SPPG dengan imbalan tertentu. BGN tidak pernah memberikan kewenangan kepada individu atau kelompok tertentu untuk mengurus maupun menjamin persetujuan titik SPPG melalui jalur tidak resmi. BGN mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan atau pastiin dulu informasi terkait program SPPG yang diperoleh melalui kanal resmi. Kalau tidak memperoleh informasi terkait program SPPG dari kanal resmi BGN ya teman pro 2, lupain aja, cuek aja. Itu semua untuk gunanya atau fungsinya menghindari potensi kerugian akibat penipuan. Gitu. Kasus ini jadi perhatian BGN teman pro 2 menyusul munculnya sejumlah laporan dari masyarakat yang mengaku ditawari bantuan pengurusan titik SPPG oleh pihak yang mengatasnamakan lembaga itu. SPPG meminta masyarakat segera melaporkan kalau nemuin titik serupa, nemuin praktek serupa yang nawarin titik-titik SPPG gitu ya, agar bisa ditindaklanjuti nantinya kalau udah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu teman pro 2. Jadi hati-hati kalau sampai dapat informasi soal pengurusan titik SPPG, itu bisa saja modus penipuan karena BGN yang sudah mengungkap teman pro 2. Laporkan kalau ada praktek seperti itu. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Rifki Widodo.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di segmen Zona Nyaman. Siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Dan teman Pro 2 yang sudah request lagu, tadi udah ada beberapa ya. Aku ucapin makasih. Yang belum request lagu, aku ingatkan untuk masih bisa request lagu ya. Langsung aja WhatsApp ke 081-327-866-966. Dan pastinya yang request dan maupun atensi aja, tidak lupa Rifki Minov ucapkan terima kasih ya. Yang request sama yang atensi, ya kan, walaupun tidak request lagu gak apa-apa, it's okay. Makasih juga atas atensi kamu teman Pro 2. Ada Kemenham, bacanya bukan Kemen ya, kan Kementerian. Kalau Kementerian, orang Batak dong aku. Kemenham teman Pro 2. Ini ada Kemenham yang revisi UU soal HAM untuk perkuat koordinasi antar komisi nasional. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham Republik Indonesia mendorong pembentukan forum komunikasi lembaga HAM nasional dalam revisi Undang-Undang HAM. Langkah itu dilakukan guna memperkuat koordinasi penanganan kasus pelanggaran HAM dan perlindungan kelompok rentan. Tenaga ahli Kementerian HAM Republik Indonesia, Siti Aminah, bilang Forum HAM Nasional memperkuat koordinasi penanganan kasus antar lembaga pengawas hak asasi manusia. Jadi Forum Komunikasi Lembaga HAM melibatkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, serta Komisi Nasional Disabilitas untuk Perlindungan Kelompok Rentan. Forum Komunikasi HAM dibentuk untuk melembagakan praktek kerjasama antar lembaga dalam penanganan berbagai kasus nasional. Kerjasama itu mencakup pencegahan penyiksaan serta penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan kelompok rentan. Siti Aminah, selaku tenaga ahli Kementerian HAM Republik Indonesia, menjelaskan, koordinasi antar lembaga HAM telah berjalan melalui Koalisi Pencegahan Penyiksaan dan Pemantauan Implementasi Undang-Undang TPKS. Kata Siti, lembaga HAM nasional juga menyusun instrumen bersama dalam penanganan kasus pelanggaran HAM serta kekerasan seksual. Jadi koordinasi lintas lembaga selama ini berjalan lewat itu ya teman Pro 2, Koalisi Pencegahan Penyiksaan, dan dipantau lewat pemantauan implementasi Undang-Undang TPKS. Siti Aminah, selaku tenaga ahli Kementerian HAM Republik Indonesia, mencontohkan koordinasi antar lembaga diterapkan dalam penanganan kasus Verdi Sambo yang melibatkan unsur kekerasan seksual. Dalam perkara itu, Komnas HAM turut melibatkan Komnas Perempuan untuk memperkuat penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, mekanisme ini yang juga harus dibangun oleh Kementerian HAM Republik Indonesia ketika ada penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang membutuhkan keahlian dari lembaga nasional HAM yang tematik dan spesifik, maka Komnas HAM memiliki kewajiban untuk mengajak gitu atau mengkoordinasi antar komisi nasional. Itu tadi ya, Kemenham Republik Indonesia revisi UU HAM untuk perkuat koordinasi antar komisi nasional. Dan selengkapnya informasi ini bisa kamu baca di rri.co.id lewat PC, gawai maupun laptop kamu. WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk. Ada teman Pro 2 Fahmi dari Bekasi. Katanya begini, "Bang, ini Fahmi." Pakai P, Deng. Dia ngechatnya pakai P soalnya, jadi bacanya juga harus Fahmi ya. Kata Fahmi gini, "Bang, ini Fahmi dari Bekasi. Wah, salam kenal ya, Bang Fahmi. Aku Rifki Minov dari Solo. Terima kasih loh sudah WhatsApp Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta jauh-jauh dari Bekasi, Bang Fahmi ini. Respect. Request lagu sesi potret ya, Bang. Makasih, Bang. Sama lagu Everything You Are. Makasih, Bang." Makasihnya banyak banget. Makasih balik, Fahmi. atau saya bisa manggil Anda Mas Fahmi ya. Makasih balik Mas Fahmi, salam untuk keluarga. Mas Fahmi atau Bang Fahmi, makasih banyak, salam untuk keluarga. Ditunggu sesi potret dan everything you are. Satu lagi boleh, ada teman Pro 2 RBM keluarga atau RBM family. Katanya selamat malam Pro 2. Siaran sambil minum kopi, nikmat banget loh Mas. Wah. Oh, mengen-mengen nih Nek Wong Jawa ngomong nih. Mengajak saya untuk tertarik ya. Memang sih nikmat siaran sambil minum kopi. Seperti yang Anda lakukan ya, RBM keluarga atau RBM family. Karena Anda juga ngirimin video lagi nyeruput kopi sambil dengerin Pro 2 nih. Saya putar juga nih videonya. Nah, nih. Lah, suaranya gak muncul ya? Aku munculin dulu suaranya. Bentar, Bang Fahmi. Bang Fahmi. KRBM keluarga atau RBM family. Nah, udah nih kayaknya nih.
0: Teman terbaik kamu.
2: Wah, ya kan?
0: Zona nyaman, hanya di Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu.
2: Keren ih, dengerin Pro 2 sambil minum kopi, kopi hitam nih di videonya nih. Videonya Bang atau KRBM keluarga, RBM family. Thank you lagunya, sambil minum kopi lagunya seperti itu ya. Asik gitu. Internet Girl from Cat's Eye ya. Terima kasih KRBM keluarga atau RBM family. Semangat beraktivitas malam sambil dengerin Pro 2 ya. Mau request lagu juga boleh loh, kata Mas atau KRBM keluarga, RBM family. Selamat bertugas dan tetap semangat. Tetap semangat juga RBM keluarga alias RBM family. Dan selamat beraktivitas malam ini. Jangan lupa kopinya kalau habis tambah lagi gak apa-apa. Soalnya jaga malam masih sampai jam 12 malam nanti. Oke, itu dulu yang kubaca WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk. Tenang aja, semua WhatsApp bakal ku baca dan lagu yang kamu request bakal ku putarkan. Jadi jangan risau, jangan galau. Orang kamu dengerin jaga malam, jangan galau malam-malam. Biar gak galau kok ya, jangan galau. Apalagi dengerinnya segmen zona nyaman, biar kamu nyaman. Jangan merasa galau, risau, gelisah, overthinking. Lah ntar aku WhatsApp ra diwoco, aku WhatsApp gak dibaca. Dibaca kok, dibaca. Dibaca. Pokoknya tentang kamu tuh selalu aku iyain. Kayak lagunya di Adhika Project, selalu tentang kamu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Now on air Rifki Bro. Lanjut teman Pro 2, WhatsApp kamu yang udah pada masuk dan request lagu. Aku mau bacain ya. Oh, tadi satu lagu dari teman Pro 2 Bang Pahmi dari Bekasi. Kurang satu ya yang belum aku putar. Sesi potret dari Enau featuring Adi Lesmana sudah aku putar. Satunya lagi belum, Everything You Are dari Hindia. Nanti aku putar ya, Bang Pahmi di Bekasi. Sekarang WhatsApp-nya dari teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari. Katanya begini, "Assalamualaikum Kak, selamat malam." Waalaikumsalam, selamat malam juga ya Kak Lara Purnamasari. Mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Oke, siap. Ditunggu Korbanmu. Berarti Everything You Are sama Korbanmu. Aku putar ya. Everything You Are. Dari Hindia, Korbanmu dari Tata Janeta. Yes, ready to play all. Siap untuk diputar semua. Dan informasi yang penting nih, teman Pro 2, akan kita kulik. Sumbernya masih sama, dari rri.co.id. Udah pasti rri.co.id, rri.co.id. Infonya lengkap, terpercaya dan anti hoax teman Pro 2. Ini ada kabar dari pemerintah, Kementerian Haji atau pemerintah lewat Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengingatkan jemaah untuk tetap mematuhi ketentuan ihram selama menjalani rangkaian ibadah. Kepatuhan terhadap ketentuan ihram diantaranya untuk menjaga kekhusyukan selama beribadah, teman Pro 2. Ada Maria Assegaf, selaku juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menjelaskan, bagi jemaah lelaki, dilarang memakai pakaian berjahit yang membentuk anggota badan, atau nama lainnya, sebutan lainnya, slim fit ya. Selanjutnya, tidak menutup kepala dengan penutup yang melekat seperti peci atau sorban itu, serta tidak menggunakan alas kaki yang menutup mata kaki dan tumit. Itu bagi laki-laki. Bagi jemaah perempuan, selama dalam keadaan ihram, tidak diperkenankan menutup wajah dengan cadar maupun menggunakan sarung tangan, teman Pro 2. Seluruh jamaah nih, lelaki maupun wanita, dilarang untuk memotong kuku, mencabut rambut, menggunakan wangi-wangian setelah niat ihram. Kemudian dilarang menikah atau menikahkan serta melakukan hubungan suami istri selama ihram. Jelang fase puncak ibadah haji, teman Pro 2, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji dari hotel di kota Makkah menuju Arafah. Keberangkatan jemaah haji Indonesia dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari pukul 7 pagi, 11.30 siang, dan 16.30 sore waktu Arab Saudi. Tidak lupa Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga mengingatkan seluruh jamaah haji agar mengikuti jadwal yang telah ditentukan, tidak bergerak sendiri, tidak mendahului rombongan, dan selalu mematuhi arahan petugas kloter, sektor, maupun pembimbing ibadah agar seluruh proses berjalan tertib dan aman. Kita berdoa bareng-bareng yuk teman Pro 2, Rifki Minov dan kamu yang punya mimpi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, tapi belum sampai ya, atau belum kesampaian sampai saat ini, semoga ada masanya ya kita bisa melaksanakan ibadah haji maupun umroh sama-sama teman Pro 2. Amin, Allahumma amin. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca ya lewat website rri.co.id.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Bro 2, Tata Janeta Korbanmu, lagu yang kamu habis dengerin, dan ini requestan lagu dari teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari yang tadi sudah WhatsApp aku. Nah, dia WhatsApp lagi nih, katanya makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Sama-sama Mbak Lara Purnamasari, terima kasih kembali karena sudah request lagu di malam hari ini di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bareng Rifki Minov. Ada juga Mas Catur, teman Pro 2 yang udah WhatsApp lagi. Kata Mas Catur, sama request lagu luarnya Hubasteng yang The Reason. Gak usah buru-buru muterinnya, gak usah buru-buru ngeplaynya, saya tunggu sampai jam 12 katanya. Oke, aku juga gak buru-buru muterinnya kok. Habis ini masuk ke segmen Jazz Music ya ini sekarang. Berganti segmen dari Zona Nyaman di jam 23.00 waktu Indonesia Barat, terus lanjut segmen Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Maka lagu Mas Catur aku putarkan di segmen ini. Enggak, aku enggak buru-buru juga karena masih nyantai sampai jam 12 gitu. Lalu juga ada teman Pro 2 Mas Nahdi. Kata Nahdi gini, saya mau request Laras Santi. Laras Santi, bukan itu Laras Hati. Maksudnya Laras dari Santi yang judulnya Jatuh Cinta. Ya nanti aku cek dulu ya lagunya, kalau bisa kuputar deh. Laras dari Santi yang Jatuh Cinta. Lalu ada teman Pro 2 Mbak Via. Katanya, Kak minta lagu Manekin yang Begin. Makasih, sama-sama. Oke, kalau gitu sudah semua aku baca WhatsApp dari kamu, teman Pro 2. So, aku langsung aja mau ajak kamu dengerin lagu Indonesia dan mancanegara di segmen Jazz Music, termasuk lagu yang kamu request tapi belum aku putarkan di segmen ini, di segmen Jazz Music. Kalau gitu, Jazz Music teman Pro 2, aku mau awali dengan lagunya atau lagu dari Hubasteng with The Reason. Ini lagu yang jadi OST-nya Spider-Man 2 kalau gak salah ya teman Pro 2.

0: gnarly.
1: Don't talk to me. You're gnarly. I'm not.

0: Everything's gnarly.
1: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yuh, wes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, Senin tanggal 25 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Rifki Minov, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di acara Suplemen Hati, acara yang menggugah hati kita, menginspirasi hati kita dan memotivasi hati kita untuk selalu ingat dan menasihat-nasihat dalam kebaikan dalam hati dan keimanan kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, shalawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan Suplemen Hati ini, kami ketengahkan sebuah pembahasan berkaitan dengan larangan menyakiti hati manusia. Hal ini penting bagi kita semua karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang berhubungan dengan orang lain, makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain, makhluk yang senantiasa tergantung kepada bantuan orang lain. Tidak ada atasan tanpa bawahan dan juga tidak ada bawahan tanpa atasan. Tidak ada saudara dengan saudara, tidak ada seorang rumah tangga dengan tetangganya, tidak ada seorang siswa dengan temannya dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan manusia yang berhubungan sosial dan saling membutuhkan. Tetapi dalam kaidah dan kenyataannya, kadangkala di dalam pergaulan itu sering terjadi hal-hal yang di luar kendali kita. Mungkin karena emosi kita, mungkin karena marah kita, atau mungkin karena kita tidak sabar, kadang-kadang kita melukai perasaan orang lain, bahkan melukai atau menyakiti hati seorang manusia. Padahal kadangkala kita tidak menyadari akan hal itu. Melalui tingkah pola kita, melalui lisan-lisan kita, kadang-kadang menyakiti hati manusia. Kadang-kadang seorang laki-laki menyakiti hati perempuan, ataupun sebaliknya, seorang perempuan menyakiti hati seorang laki-laki, atau perempuan menyakiti hati seorang perempuan, atau laki-laki menyakiti hati seorang laki-laki. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan adalah untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sebuah hal ini adalah menjadikan kita untuk introspeksi diri, bahwa sesungguhnya menyakiti hati manusia adalah termasuk dari perkara yang harus kita dihindari. Karena kita tahu bahwa setiap manusia, siapapun orangnya, baik itu orang yang berilmu ataupun orang yang tidak berilmu, baik itu seorang pimpinan maupun seorang bawahan, itu berpotensi melakukan suatu kedosaan ataupun kesalahan. Memang perbuatan menyakiti hati orang lain itu berbeda dengan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, misalkan membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Itu adalah lain persoalannya. Tetapi dosa dari menyakiti hati orang lain ini tidak kalah besarnya dari dosa-dosa besar yang lain. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu menyakiti hati orang lain, maka seorang orang lain tersebut akan sangat terpukul, akan sangat terhina misalkan, atau akan sangat balas dendam, atau sebagaimana ada istilah dendam kesumat dan sebagainya karena menyakiti hati mereka. Kita ambil contoh misalkan, mencaci maki orang lain akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman-ancaman ataupun dengan perkara-perkara yang dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya hal ini adalah kita dilarang misalkan untuk mencaci maki orang lain meskipun dia melakukan kesalahan. Nah, bagaimana sikap kita kalau misalkan ada yang demikian? Maka sejujurnya kita saling memaafkan satu dengan yang lain dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Karena agama Islam adalah agama yang mengajarkan untuk bersikap lemah lembut dan saling menyayangi sesama umat manusia. Maka hal ini perlu kita ketahui bersama, sebagaimana diriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya umatku yang merugi adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain tersebut. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilemparkan atau dicampakkan ke dalam neraka. Wallahu'udzubillah min dalik. Menyakiti hati orang lain, menyakiti hati seorang manusia juga merupakan sebuah dosa. Bahkan ada yang mengatakan dosa besar. Seperti dijelaskan di dalam surah Al-Azab ayat 88, Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran surah Al-Azab ayat 58. Setelah mengetahui hukum-hukum tersebut, seyogyanya kita adalah menghindari atau jauh dari menyakiti hati orang lain sebisa mungkin untuk menjaga setiap perkataan dan perbuatan agar tidak menyakiti hati-hati orang lain. Untuk itu, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman Produa FM yang berbahagia, senantiasa kita berdoa semoga kita semua dihindari dari menyakiti hati orang lain. Kita berusaha semaksimal mungkin memperbaiki kondisi kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki perkataan kita, memperbaiki pergaulan kita, supaya kita bisa terhindar dari menyakiti hati orang lain. Toh bila itu terjadi, maka seyogyanya kita minta maaf. Kita melakukan kebaikan kepada orang tersebut dan kita senantiasa saling nasihati dalam kebaikan. Saya doakan para pendengar, para teman-teman terbaik Produa FM ini mudah-mudahan bisa menjalankannya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman Produa FM mendoakan kita semua di sini untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena doa-doa kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi mereka yang tersakiti hatinya, ikhlaskanlah untuk selalu memperbaiki dirinya dan memohon maaf bila kita menyakiti hati orang lain. Itulah salah satu resep ketika kita menjaga hubungan di antara manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah kamu simak suplemen

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
3: Teman Pro 2 pagi ini kita bakal update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mempercepat penutupan wilayah blank spot atau tidak terjangkau internet dengan memperkuat kombinasi teknologi, yakni dilakukan melalui penggabungan teknologi fiber optik, BTS, dan juga satelit. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan kombinasi itu untuk menjangkau daerah 3T dan wilayah non-komersial. Dan dengan menggunakan satelit orbit rendah menjadi salah satu opsi strategis dalam pemerataan akses telekomunikasi.
2: Info Pro 2.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Dalam pertandingan yang berlangsung Senin pagi kemarin, pertandingan antara Inter Miami CF melawan Philadelphia Union berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini, pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Tentunya kondisi Messi menjadi perhatian besar karena insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan tim nasional Argentina kini menunggu hasil pemeriksaan medis. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Warna kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Selamat pagi Indonesia. Kan kayak lagi di satu hall besar gitu. Anggap aja ini GBK mungkin ya. Atau gak usah jauh-jauh deh, Manahan kali ya. Konser kali ya, Sisil. Oke. Selamat pagi juga teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini ya? Luar biasa sekali. Ada aku Sylvia Z yang bakal nemenin kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2. Apalagi kalau bukan di Spada. Yes, aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Dan aku seneng banget karena pagi-pagi tuh udah ditanyain, "Hai, morning Kak Sisil," dari Kak Catur ya. Makasih banget loh teman Pro 2 ya, sudah menyapa dari tadi. Kalau Pro 1 kan kutut manggung, kalau di sini apa ya? Instrumen kali ya, instrumen pembuka Mars Jakarta teman Pro 2. Oke, apapun itu, semoga hari ini di hari Selasa terakhir gak sih di bulan Mei ini teman Pro 2? Iya lagi, besok udah long weekend. Iya dong, very long weekend loh. Dari Rabu libur, Kamis cuti bersama, Jumat WFH dalam tanda kutip ya. Terus udah gitu Sabtu Minggu libur. Aduh, ada rencana kemana? Ada rencana mau nanjak kemana nih teman Pro 2? Kasih tahu aku dong. Siapa tahu bisa nyusul gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh kalau lagi long weekend gitu, manja nanjak gitu ya ke gunung. Cari perkara, soalnya rame banget, best ya. Apapun itu yang kamu rasakan hari ini, tenang aja. Misalnya nih, Sil capek banget. Hey, baru hari Selasa kawan, ya gak boleh capek-capekan. Besok udah libur. Liburnya libur panjang lagi ya kan. Terus apa lagi? Yang lagi pemulihan gitu ya, habis sakit dan lain sebagainya, semoga segera dipulihkan kembali sesedia kalanya teman Pro 2 ya. Dan bisa menjalani apa ya, aktivitas kamu lah seperti biasa. Pokoknya apapun yang kamu rasakan, sakit, sedih, senang, lemah, letih, lunglai. Pokoknya apapun yang kamu rasakan, semoga hari ini karena mendengarkan Pro 2 FM Solo, kamu jadi makin semangat, makin happy. Yang sedih jadi gak sedih lagi, jadi bahagia ya teman Pro 2, amin ya. Oke, di Spada kali ini teman Pro 2 tentunya banyak banget informasi-informasi yang bakal aku hadirin di ruang dengar kamu ya. Jadi kamu gak usah pindah frekuensi, kamu tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Udah beraksi belum? Iya, udah kayak lagunya Nona ya. Udah siap belum? Gitu. Tapi ada yang berbeda lagi nih teman Pro 2 pagi ini. Kita bakal bahas tentang penjajahan. Sil, pagi-pagi berat banget bahasnya penjajahan. Ini lagi kelas sejarah, Po. Enggak, tenang aja. Kita lagi mau bahas tentang penjajahan. Penjajahan kan yang kita tahu ya, kayak sistem di mana negara atau kelompok yang kuat itu menguasai wilayah, terus juga sumber daya dan juga penduduk negara lain secara paksa untuk ngedapetin keuntungan ekonomi, politik dan juga wilayah. Kali ini ada penjajahan yang berbeda, teman Pro 2. Penjajahan apa sih, Sil, pagi-pagi? Nggak tuh, nanti bentar lagi Kak CTR udah WA nih. Sil, bisa nggak sih pagi-pagi nggak usah berat-berat? Nggak, tenang, ini ringan banget kok. Tahu nggak apa yang Sil masuk penjajahan? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Enggak, penjajahan algoritma. Kamu ngerasa gak sih kalau misalkan yaudah yang kita lihat di sosmed itu terus yang bakal keluar. Nah ini sebenarnya sih gak bagus juga gitu loh. Sampai aku pernah ngalamin kayak gini, capek sama media sosial. Capek itu gimana ya? Jadi waktu awal-awal perang Timur Tengah kemarin ya, itu kayak capek banget sama yang kemarin yang Palestina dan segala macam itu. Semuanya tuh keluar FYP-nya tuh tentang itu gitu loh. Saking capeknya dengan video-video yang mengenaskan, karena mungkin ada beberapa orang yang bisa melihat itu dan aku salah satu orang yang gak bisa gitu, teman Pro 2. Mungkin kamu juga gak bisa melihat hal-hal itu. Sampai dimana aku tuh momen jenuh banget sama yang namanya media sosial, karena semua isinya tentang itu gitu loh. Dan mending isinya tuh yang benar-benar searah gitu ya. Ini tuh yang banyak arah dalam artian gini, sudut pandang yang ini, ada yang hoax, ada yang ini, ada yang itu. Aduh, capek banget. Yang lebih capeknya tuh orang-orang yang nge-share sesuatu yang hoax gitu loh, teman Pro 2. Which is itu kayak yang berita bohong. Jadi algoritmanya begitu terus. Saking capeknya, udah off dulu deh media sosial, aku pilih itu gitu loh. Akhirnya memilih decide untuk, ya udah deh kayaknya off dulu deh media sosial, karena capek banget. Benar-benar capek untuk ngeliatin hal-hal yang kayak, ya udah kita kayak dijajah algoritma aja. Dan itu benar-benar terjadi, teman Pro 2, yang kayak kamu lagi senang sesuatu yang happy-happy, ya bakal keluar happy-happy terus. Tapi kalau kamu ngegalau sedikit, kamu udah scroll, kamu bertahan di video itu aja, wah algoritmanya langsung baca, wah nih orang lagi sedih nih, oke kita akan kirimkan quote-quote yang sedih-sedih. Makin sedih dong kawan ya. Nah, jadi kita geser lagi nih ke informasi pagi ini, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital atau Wamenkomdigi Nezar Patria ini mengingatkan para generasi muda ya di Indonesia, gak cuma Indonesia, di luar negeri juga iya ya, untuk siap menghadapi bentuk baru penjajahan. Berat banget gak tuh? Nah, Nezar ini mengatakan di era digital saat ini penjajahan itu didominasi algoritma digital. Nah, hal ini dijelaskan bahwa secara perlahan ini tuh membentuk pola pikir kita, teman Pro 2. Cara berpikir, perilaku, sampai persepsi publik. Kamu ngerasa gak sih? Secara gak langsung kamu melihat algoritma yang hoax itu akan berputar yang hoax-hoax terus, teman Pro 2. Informasi-informasi yang keluar adalah informasi yang bukan dari media kredibel, ya kan? Makanya kamu harus pantengin terus RRI digital gitu, masuk iklannya. Nah, jadi ini tuh ruang digital yang dikendalikan platform dan algoritma media sosial atau medsos gitu ya. Nah, kondisi ini membuat manusia semakin sulit untuk membedakan mana fakta, mana opini, mana manipulasi informasi. Karena sekarang beredal gak tuh? Tuh gak Sisil lagi kayak gini, karena Sisil berjuang berbicara dengan baik karena apa? Giginya pada sakit semua. Karena baru ngurus behel ya, jadi kayak wow luar biasa banget nih. Nah jadi ini tuh membuat manusia semakin sulit untuk membedakan itu semua, teman Pro 2. Dalam hal ini ya, kondisi manusia which is di ruang digital gitu ya, berada di pusaran informasi yang selaras dengan keyakinannya sendiri. Jadi apa yang kamu lihat ya itu kayak ya udah itu kayak bakal diresapi gitu loh. Lah, akhirnya kamu akan keluar gitu terus dan keluar begitu terus. Nah, Nezar juga mengatakan nih, teman Pro 2, kalau misalnya kondisi

Ini menjadi ancaman serius ya, khususnya bagi para generasi muda di Indonesia. Karena apa? Hal ini bisa memicu polarisasi sosial ya, terus juga memperkuat misinformasi ya, bukan Miss Independent itu lagu ya, dan melemahkan kemampuan berpikir kritis masyarakat, terutama generasi muda. Itu dia. Kamu harus concern banget teman Pro 2 ya. Dan kayaknya lebih apa ya? Aku lebih concern terhadap informasi-informasi yang menurut di luaran sana ya, diciptakan untuk ya membuat misleading gitu loh, misinformasi dan segala macamnya itu. Ya semoga lah ya, dengan informasi ini kita lebih peka lagi, terus lebih sadar, oh iya ya, apa namanya, kayaknya algoritma aku lagi kebaca jelek nih, gimana kalau kita refreshment refresh dulu algoritmanya supaya ini kembali sesedia kala gitu. Jadi jangankan itu teman Pro 2, YouTube aja aku tuh mencoba untuk apa ya, hapus historinya supaya apa, enggak kebaca itu aja. Karena kalau aku lagi demen, misalkan memang posisinya suka politik nih kamu nih, nah kamu melihat politik terus, ada momen dimana kamu jenuh, akhirnya kayak apa sih gitu, akhirnya ya udah ganti lagi, refresh lagi gitu ya. Semoga ini bisa berlaku di kamu juga ya teman Pro 2 ya, bisa kamu terapkan, karena sekarang banyak banget ya cara-cara untuk gimana sih cara nge-refresh atau memperbaiki algoritma kamu gitu teman Pro 2 ya. Oke, ada Mr. Joni yang hey papa gitu ya. Yes papa. Selamat pagi Spadamania, yang bukan Spadamania mantap, selamat pagi juga ya. Aku mau request lagu dong, Lomba Sihir Ribuan Memori. Apa kabar gembira Kak? Sesok pray. Apa itu pray? Iya, kamu mungkin pray, kalau aku enggak pray karena aku harus menemani kamu teman Pro 2 ya. BTW, makanya situs judol tuh diblokir dong, biar gak dijajah dan lari uangnya, uang kita itu ke luar negeri. Sedih soalnya kayak di kolom komen IG isinya malah iklan-iklan judol. Ya aku setuju banget. Ya ini menjadi perhatian khusus tentunya ya teman Pro 2 ya. Semoga habis ini aman terkendali ya. Makasih, kembali kasih. Aku coba cariin lagunya dulu ya, Mr. Johnny, yes papa. Pokoknya kita harus memerangi judul juga, karena ini dampaknya luar biasa banget gitu teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.